0: jam 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, pemerintah Kecamatan Ampanatete, Kabupaten Tojo Una-Una meluncurkan rencana penyelenggaraan Festival Maleo 2026 tanpa menggunakan dana APBD. Camat Ampanatete Abdul Wahid Rimpu menegaskan seluruh kegiatan peluncuran festival terlaksana tanpa dukungan anggaran pemerintah daerah. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menyiasati keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi atau refocusing yang sedang diterapkan. Menurut Wahid, kekhawatiran tidak tersedia anggaran membuat pihaknya tidak melakukan koordinasi awal dengan dinas terkait. Untuk mendukung pelaksanaan festival, pemerintah kecamatan menggandeng sejumlah perusahaan swasta sebagai sponsor utama kegiatan. Festival Maleo 2026 juga diharapkan menjadi terobosan dalam menggerakkan sektor budaya dan pariwisata melalui kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta. Demikian Pas Jam 8 waktu Indonesia Tengah.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah ida poli dongkolo dudung gaya tuh yang awatia. Dewa syukur bapotaluan tomala ode hadrati lio eya. Tudu tio eya ta ima-ima tomi dunia botia walopolo utia lio wa agama. Salawati wa salamu bapotaluan toma ode nabi do nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Allahumma salli ala Muhammad.
0: Tanggil pertama ode ongo ngala alio mongo sahabati lio walotonulata lo duduk ahihi dengan lio doa ando tima-tima mangasare ati lio. Syukuru itu dong kalau oto dua umur syukuru hiang dong kalau oto dua insyaallah itu amiyati ada boi sehati hi kuati hi orjiki atau dulah botia tunggu lo mola akhir ya wa uti pi aminia
1: amin ya robbal alamin
0: mengotla mengotato liluhu nana
1: Iluhu atau gempa bumi.
0: Jo.
1: Mahitetetete apoli tahu.
0: Saya tidak dapat rasa.
1: Kalau ada babadiam pakuni, memang madelota muhuli mayango.
0: Itu bapak-bapak, nanti ini selari-lari, nongol tinggal.
1: Karena ini pusat gempa ini ada di Minahasa Peninsula Sulawesi pada kedalaman 91 kilometer.
0: Cuma dekat Kotek
1: Kang. Dekat Kotek Kang, Pak. Siapa Pak Alex itu?
0: Iya dong, Pak Alex. Pulang Gorontalo, Jo.
1: Baru kalau di Bone Bolango juga, Pak Kuni, DP kedalaman itu 80 km bagian Tenggara.
0: Iya, enggak, tidak ganti. Ya.
1: Di Limboto 91 km bagian Tenggara.
0: Di Limboto?
1: Iya.
0: Enggak, tidak ganti. Iya, iya. Mai popo elah le, mai kalau istilah dulu itu orang tua-tua kita, bilo kolio alo tola nunu.
1: Nana wa, botola uti belum ikan paus, hiu paus.
0: Nah itu begitu. Tola nunu jadi berpikir sebesar apa itu tola ya. Tapi kalau secara ilmiah mungkin itu yang dimaksud oleh nenek moyang kita itu patahan-patahan. Dah boleh dilalui loh jauh silitalabtia.
1: Tapi tetap bencana yang mau dibahas ini.
0: Itu.
1: Bencana yang terjadi pada khususnya di Kabupaten Gorontalo Utara.
0: Iya.
1: Baru-baru ini kan di sana banjir Pak Kuni ya.
0: Iya.
1: Beberapa kecamatan, hampir semua kecamatan.
0: Itu. Di Biau itu ada di Kecamatan Biau itu ada berapa desa?
1: Iya.
0: Ada berapa desa hati memang ditenggelamkan.
1: Iya.
0: Jadi itu. Nah memang masa sekarang buat dia juga mailoti.
1: Iya.
0: Tapi yang ditinggalkan oleh air itu kan weluo.
1: Iya.
0: Puo, wau batanga. Itu yang di dekat ke penyakit ini. Apalagi orang tua dan anak-anak dan itu pasti.
1: Iya.
0: Nah itu tapi alhamdulillah sudah ditangani oleh pemerintah di bupati sendiri itu yang
1: turun-turun langsung tipe Pak Torik
0: Al. Iya. Karena itu di wilayah kampungnya sana itu.
1: Oh, Pak tipe bupati pe kampung itu ya.
0: Itu. Nah itu baru polis 11 ini di Dionomo ada festival Dionomo Bali.
1: Iya.
0: Yeah. Berarti pertengahan berarti kalau tidak salah festival Dionomo Bali itu.
1: Iya.
0: I mungkin apa himalio berarti penas olame itu berarti festival tomola Bali itu.
1: Iya, iya.
0: Nah itu ati olo ta ilumbala lo wanu poli di Bone Bolango di Kecamatan Bone.
1: Oh iya ada juga di bagian Bone Polango sana.
0: Itu di Kecamatan Bone Poli itu ada berapa desa olo. Kalau itu yang di Gorut Biau itu olo belelehi hati.
1: Iya, betul. Memang berjalan dengan air satu kali itu rumah Pak Kuni terbuat dari apa itu rumah
0: itu? Ya itu begitu. Ya bele-bele mandong kan bele ongko huta-huta. Itu bele ongko huta-huta begitu. Mungkin tobi hudutulas tau itu.
1: Oh iya, memang sangat-sangat ini rawan ya.
0: Iya. Pak Kuni, nanti ini Pak Kuni begini ini. Dia bawa ada, Allah banjir pun tidak ada itu yang masuk ini. Dia memang rata semua ini Pak Kuni. Dapil mak tete olomi dial mejo di akan ada fans di sana. Anggota Lokopsiari.
1: Iya. Nah, terdampak itu juga.
0: Iya.
1: Iya.
0: Ada beberapa orang di sana mak. Ma, hei, mas saja ngoni udah di kamar di sini. Mau bapak pancing kali. Memang bapak pancing walau. Indo yang itu kan ma pilok beresi, tapi mopok beresi buti upilok dan lomelo banjir bagian ini makan waktu.
1: Iya betul.
0: Tapi anu tiap malu hengus secepatnya kita bakar. Atau ma palia lalu tulu.
1: Iya.
0: Itu ya bukan dilukai poli uti pali maksudnya poli mestinya sudah kita mulai adakan api di situ supaya jamali tambati lolamu oh itu medo wow jentik-jentik lainnya
1: jentik-jentik nyamuk
0: ya itu medo mesti madutuala tulu popot tulu wolo
1: ya itu. Ini baru orang mengerti popot tulu wolo
0: oke ya. Nah itu alihut jamali tambati lolamu ojo itu W2 olo ini W2 itu dingin
1: ya.
0: W2 itu dingin
1: ya.
0: Karena itu terigu lolo huta
1: dan ya. Memang alus, alus sekali
0: ya. Memang buat terigu ini bagi kue kakak itu memang alus dah. Itu loh yang dijaga ini orang tua dan anak-anak.
1: Anak-anak. Dan nah, mereka ini yang memang sangat-sangat terdampak Pak Kuni
0: iya.
1: Baru akan berakibat trauma healing. Trauma healing ini kelompok yang paling rentan itu anak-anak, ibu hamil dan iya. Orang-orang tua ati.
0: Duit-duit. Dan itu pasti ada
1: duit itu
0: utamanya anak-anak uti anti itu
1: iya.
0: Karena tinggal dia mau untuk taluhe umal mau odi apalagi orang tua pada tegang pasti anak-anak juga akan jadi tegang apalagi an mau wati itu lah tak kengare
1: madelwati ingon ti mau wati ada saya ada toki-toki ini kaca di sebelah ini karena ini orang di pro satu tidak mau keluar kamar wow boti liluhu boti nana
0: ya nah itu lo rasa mana tinggal heran lah engkau heran Allah, oh saya udah bajalang, makanya tidak ada perasa.
1: Baru Pak Kuni, kalau ada liluhu bagi itu, ini memuncul kamari yang gimmick-gimmick, artinya lucu-lucu bagi itu. Dorang somba status kamar di Facebook. Kita polian duluan bah status liluhu. tidak mau banjikir ke sana, mau malah nih. Kita polian.
0: Itu.
1: Kita polian duluan bah status liluhu.
0: Emblas menghimbau, yuk kita berdoa dengan adanya gempa ini terhindar dari segala mara bahaya.
1: Iya. Nanti
0: itu bodoh, bawa kita polian duluan bagus sini. Allah, itu kan setidak masuk akal juga.
1: Iya betul, ya Allah.
0: Itu dunia masa hati-hati ya, teman-teman ya.
1: Ada-ada saja ya.
0: Ya sudah dirubah.
1: Dirubah.
0: Ya. Memang rubahnya 100%.
1: Iya.
0: Setidak ada sudah sama dengan siapa prop apa ya? Maidun Pantai itu. Amerika takut sama ini, negara ini takut sama ini, negara ini takut sama ini. Kalau di Indonesia Tuhan pun tidak ditakuti. Itu kan termasuk celia ke sana. Itu berarti mau postingan kita polian duluan posting di dulu. Dia mentolo dia elamun. Orang lain ngajak itu mengajak kamu. Wah.
1: Atau bisa bikin postingan kita poli yang Mbak istighfar duluan.
0: Ya itu.
1: Gitu.
0: Mbak uti. Nah. Nah, itu Allah itu baita yang perlu Allah buat itu. Itu, alhamdulillah itu semua ini yang kena bencana ini ati, ya sudah ditangani.
1: Iya, alhamdulillah tipe. Selain Pak Torik ada turun langsung, ada ditemani juga dengan beberapa instansi Pak Kuni, Madeloti Pak Oike, tipe Oike, tipe Rusli Nusi, Ketua BPBD Provinsi
0: Provinsi, iya. Ya, itu Pak Rusli Nusi jo.
1: Iya.
0: Ma lo titik dehu oditomol.
1: Iya, betul.
0: Iya.
1: Kepala kepala pelaksana ya, bukan ketua tapi ke kalaksa.
0: Ma lo hutuk de pula di Mongolia.
1: Ah iya, betul ada posko.
0: Iya. Nah, poli posko ini yang namanya yang dia mau kasih makan ini banyak.
1: Iya.
0: Wow, botia utuh bulio kan donggo enggade.
1: Iya.
0: Sesuai baitu amangolo kukusa kan.
1: Iya.
0: Wanuma ilo pulita jangan marontang.
1: Oh iya,
0: betul. Iyo imo ta tinggolio tato de pula betu perlu boyo alo.
1: Iya.
0: Ya uma bibi hete to lo. Itu karena botia kalau itu bulio botia mai lo pulita dan donggo poni potu bulio. Iyo imo ta ya uma bi. Karena kan di sini.
1: Jarang ada pemikiran begitu Pak Kuni.
0: Iya.
1: Yang ditahu bomo bihu.
0: Betul. Karena ini kan di kota itu hari banjir. Saya itu ya baca cerita dan tagana ini sosial ini orang dari dinas sosial yang ada di dapur umum itu.
1: Iya.
0: Boleh mau tunggu sedikit Pak Kun. Dulu-dulu sih Pak Kun. Saya kira ini mau perhatian ngeliop kopi ke atau makan. Pelan mak betingo ni masuk dulu. Bagi tan pen bom ada ini pulau hulu pen bawa kopi. Oi, masuk tunggu orang bapak tu tiba kuni. Pelan mak bapak tu lolo. Kalau orang pulau kebagian mau datang mau nak main kuni bom main main ngingo kuni. Dong ke head tubuh lolo. Pas pasi lolo. Pas pasi lolo betia. Pelan mak oh timai. Saya dah bom coba pegang alat. Betia, bu bagaimana ini orang di dapur ini?
1: Baru. Nah,
0: boleh ada tametikun, pemawa dia petugas letihan itu batalnya.
1: Baru.
0: Nah itu, bagaimana? kan botol batas oleh ini ibu yang dia mau masak.
1: Paling so banyak ibu-ibu Pak Kuni. Ya.
0: Nah so habis, Betia meherikiolo ibu, ya. Ini saya juga ma pola-pola ngolo ibu saya ini. Mati alo ma pola-pola ngolo karena supaya cepat memasak saya sewa baku tolong. Nendal itu dua lume siapa-siapa yang boleh baku tolong supaya cepat.
1: Tak buka pikiran.
0: Nah, itu bila ma bo ma balik kanan.
1: Maksudnya.
0: Nah itu nda ma pele ma wano di topo boyu alo mai saja. jangan Pak Kuni, jangan Pak Kuni. Di Pak Kuni mau pinggir. Ini baru satu orang lu Pak Kuni, orang punyanya sudah ribuan orang.
1: Oh, dorang suruh rasa pati Pak Kuni dulu ya.
0: Iya. Itu. Tinggal bujur lo saya ada dulu di mata Mbak Feto. Nah bel mam. Ija tawe to, sebalik kemari, sudeng laki-laki. Memperalat. Pas sampai kamar kuni, jo, wati alma pilolong ada malu hihiyo wah, supaya cepat memasak. Langsung buka otak.
1: Iya. Kalau di tengah musibah begitu, saling bantu supaya tidak ada yang merasa sendirian.
0: Itu.
1: Kan kebersamaan.
0: Itu betul. Jangan merasa ya.

0: Di puan boti anu gas uti yang susah boti lulu gas olum hepo botu
1: lalu hilali. Nana homa 40,000 buah ipa kuni. Ya, wow di tu di pangkalan madel tahemo demo. Banyak sekali nah, orang.
0: Bagaimana lo tu kampung ujep maki lo dolar ta?
1: Lo dolar?
0: Menggunakan dolar supaya di bawah harga.
1: Maksudnya bagaimana?
0: Ya, nah itu karena pengaruhnya kan malu bawa tulau itu.
1: Ih, dolar sekarang so 18,000.
0: Ya, ih, ulo tau lah mietia mola teh dolar.
1: Memang
0: tanggulnya teh dolar.
1: Ya. Wih, nana wow.
0: Helma Jamali ya uti-uti malah ulo di Jakarta ya uti-uti.
1: Kirim di ini, di Bursa Efek.
0: Gitu. Pemak mapek lah, oh iya tiada lu melahir ni. Kan yo begitu ente terjun, oh awas di mati dolar. Mau hati, ada untuk begitu ju. Duduk telah patau hati, kan orang ini ma yang di lahu malotaluh tiali kan, iya. Digenangi banjir tiali.
1: Iya.
0: Memasaknya itu sampai sekarang nunggu susah hati.
1: Iya.
0: Apalagi beti wano tabung pilih lihu taluhu. Itu kan?
1: Iya.
0: Banyak tabung hati yang ulele lihu. Patau walaupun menyelamatkan itu, napa diri sendiri sudah susah diselamatkan.
1: Iya, betul.
0: Untuk begitu, utamanya tato bihu dutulak begitu kan? Itu kan mau hudah betul loh. I banyak yang anyor-anyor. Dah susah hati mau tubuh.
1: Yeah.
0: An nonggolo sisa lo daging ini bikin kesana sate balang hati.
1: Ah betul ya Pak Kuni.
0: Itu betul. Baru antar kesana.
1: Iya yeah, betul. Kalau bodekat ini biau ini sompi diantar. Oh masya Allah. Tapi mudah-mudahan ada donatur-donatur,
0: iya,
1: para dermawan, nah, para apa namanya muzaki,
0: ya, nah, tapi kesana itu medannya,
1: iya, karena makanya
0: melewati tanjakan Behitanggulilo mak kasian, tanjakan kasia, wow, kikia.
1: Tanjakan kasian,
0: kasia, nyo, kasia, tapi mau putilom talo en.
1: Oh,
0: nunggu tilom talo enu ti kasian.
1: Wow, jembatan apa?
0: Kikia itu kikia. Tanjakan,
1: oh, tanjakan.
0: Ya, kasia wow kikia.
1: Oh,
0: ya, untuk itu, tinggal bertitieli jo. Saya ada bos per jantung betul lu mau deh betul tu kikia betul.
1: Oh, mau ke mana ke sana? Mau kabiau?
0: Kabiau.
1: Oh,
0: ya, enggak ada bos per jantung. ini ego monyet dihe
1: turun-turun kamar
0: yang pertama turun kamar ini yang besar
1: unu magorila uti
0: masa mau gua baru dia bataria begitu dia kayak orang DP itu DP komdansau begitu dia teriak
1: semua seturun kamar
0: turun memang seitam di jalan
1: ke
0: dalam hati orang boleh mau bunuh anak ini langsung balik tahu wah bosan diri itu ditanyakan bosan diri bilang boleh orang mau bunuh anak ini langsung balik tahu untung ada ojek ya sodola ini ojek kia papa banyak sekali monyet di situ uti kecil ini yang diojek ini. I tidak apa-apa pak, mau kelakson ke sana, mau kelakson ke sana, mau lari dorang pak, kasih bunyi terus kelakson. Bagi ente yang sudah pengalaman untuk boti olah nanti ini dapat lihat ini satu peleton pagi ini, dia iyo uti sama-sama, sebab aku ikutin dia, sudah, pesan pe jalan rata, pas jalan rata itu ada TPS di situ, ada TPS, sebab dia, alhamdulillah selamat. Sebegitu selesai peliputan perhitungan suara. Sebab pikir saya ini mau pulang kau mali meli melo mam tuluh tewa saja siapa ini ti ayah anda di sini sampai ke api mati untung ada tikomdan ini pernah tugas kemarin di Polsek Tapa aku ini mengerti aku ini teh peliputan iki Pak Urus sampai di sini Nana setidak ada di tempat sana itu peliputan tugasnya di sini Nana komdan dan secerita orang semati mata tawa memang komdan saya mau tidur di komdan di rumah

0: Kiap apa aku ni? Oh, kaget aku dapat ini pasukan-pasukan satu peleton bagi ini. Apalagi menjelang sore di Pakai Linggo lewat ya komandan. Agin tunggu aku ni. Sama-sama. Inti aku ni ini sama-sama pergi dengan ya. Dia kasih baku ikut ke sana ini. Oh, sudah aman. Nanti di bulan tio, dorang kasih tinggal
1: aku. Tinggal.
0: Ya. Memang baku ni sejalan rata ini baku ni.
1: Memang medan memang ini ya.
0: Jo,
1: menantang.
0: Oh, memang hutan gunung kan?
1: Saya.
0: Oh, hutannya gagah. Itu paling pengalaman.
1: Ya. Jadi di seputaran situ itu yang terdampak bencana apa kuni?
0: Untuk itu, di apalagi dari gunung itu air.
1: Air.
0: Oh, memang tiada bapa tahu dutulah kan solo so mailoti kan, karena so ada timbunan itu toh. Jadi tempat larinya air itu tinggal kacili, makanya dia meluap ke atas. Itu meluap kamar ke atas sih. Nah, ini apalagi kalau di situ ada jembatan. Wow, baru ini kekayuan beti ya.
1: Iya, kayusu, kayunus,
0: kayudu, kayudi, kayuu. Iya, tapi bukan dorang, kayu jati. Gitu. Ayuba tidak termasuk itu. Kan mota tahan di jembatan itu toh.
1: Iya.
0: Itu juga yang bisa bikin rusak jembatan. Karena dia serta tahan deng kayu lum dengan ini rerumputan.
1: Iya.
0: Kan mau. Nah, yang dia mau gale itu di kaki lo anu itu, kaki lo jembatan itu. Makanya jembatan itu mau rubuh itu. Itu. Kalau sana di Pulu Balas sana, di Pulu Balas sana itu 50 meter jalan rubuh.
1: Iya, betul.
0: Itu.
1: Jalan utama itu Pak Kuni.
0: Iya.
1: Memang jatuh ke sana ke bawah.
0: Iya.
1: Putus ya?
0: Putus. Dia sedangkan motor debo mengkhawatirkan melewat motor.
1: Iya.
0: Nah, terpaksa hati dia putaran doang.
1: Tapi ada jalan alternatif ya.
0: Tapi jauh kasih.
1: Jauh mutar balik jauh. Yang 5 menit jadi 1 jam setengah.
0: Indah. Begitu. Ini apalagi kalau dia bagi ujang begini, melebe motor pingai begitu.
1: Indah
0: begitu. 50 meter buti dalam lo pitangati
1: juga. Iya, berarti baru-baru itu air debit air itu tinggi Pak Kuni.
0: Nah itu baru kuala itu menabrak di jalan.
1: Jalan.
0: Baru di situ tidak ada bronjong.
1: Harusnya ada ya. Kalau misalnya ada bronjong bisa tertahan ya.
0: Itu. Nah itu kala jadi begitu membelokkan arus air dulu. Patah itu boleh dalal karena tidak ada guna dia mau timun ke sana itu jalan.
1: Iya, tetap bisa bisa diterobos ya.
0: Indo bedo to Pulau Bali malah itu aja.
1: Pulau Bala.
0: Pulau Bala mana?
1: Iya.
0: Indo bedo betul tulah itu kalau tidak digaruk dia. Kan yang namanya kuala itu ada yang menjadi daratan toh.
1: Iya.
0: Itu. Yang menjadi daratan itu apalagi sebanyak pepohonan dan selamanya yang menjadi daratan itu tumbuh banyak pepohonan.
1: Iya.
0: Nah, susah dia tumbuh semai oleh air itu. Dia mau cari jalan lain yang agak ke bawah. Sudah dia mau gale-gale kemari ini. Ya, itu moto topingo pembango. Itu begitu. Sehingga jadi lumadu. Taluh iludaa pembangun moto pembangun mohei.
1: Artinya?
0: Artinya kalau ada air kuat atau air banjir, maka tebing akan bergeser.
1: Bergeser.
0: Artinya kalau bergantian pemimpin pasti akan berubah.
1: Benar, sesuai itu. Karakter ya.
0: Iya, sesuai karakter.
1: Iya. Tipe Sutamin Usman ini mungkin juga ada badengar Pak Kuni. Pak Sutamin Usman itu camat di Biau.
0: Oh, camat. Oh,
1: Iya.
0: Jo camat di dia Pak Camat.
1: Iya, di Pak Camat, Pak Sutamin Usman.
0: Usut tidak dapat tidur arti di Pak
1: Camat. Mau apa? Rakyat ini dia punya tanggung jawab. Dunia akhirat ini. Jadi memang kalau ada jabatan itu Pak Kuni, dia bukan hanya senang ya, tapi memang
0: baik tanggung jawab.
1: Begitu tanggung jawab itu.
0: Tapi lo potuan ni lihat juta lipu.
1: Iya, betul.
0: Indah-indah. Iu kan kuliah lo lipu.
1: Iya.
0: Indah-indah. Ita kan upi lo potuan ni lihat bo odel talo wali mengodula lo lipu. Tanggung jawab terhadap masyarakatnya. Indah-indah. Wali, dah bermau dungu he. Olo nana kalau dibilang tidak boleh bagian jam apa lipu buhunga. Ya. Enggak ada bolu, lo betam buhunga
1: begitu. Buhunga ini poli apa?
0: Ba mau buto lah.
1: Ah, mau buto lah.
0: Iya, kakak ada itu mau buhunga buto lain.
1: Oke. Pak Guni ini ada komentar onal-onal. Bo mau pohabari mai cuaca dulahu ma bo. Ma bo molungo.
0: Oh, jo.
1: Bau ma mea-mea muhu didi.
0: Budi. Itu Allah miya tiak Allah mau lungo.
1: Saya.
0: Mungkinkah tiak Allah untuk Allah miya muhu?
1: Mungkin.
0: Ya. Untuk itu. Ya. Ma miya muhu Allah. Ya. Mesti masih siap lo mak.
1: Saya.
0: Utamanya poli betul tak ngopek-ngopek he odungga lo musibah. Musibah itu banyak buli lo. Tapi banyak penggunaannya pada duka. Itu kan. Odungga lo banyak buli lo. Itu musibah. Tak ilo dong kalau beti lo banjok, lo ada boleh bayar buli lo, lo itu.
1: Iya. Bayar buli lo itu musibah.
0: Iya.
1: Jadi bukan hanya banjir.
0: Iya.
1: Tapi kebakaran lo.
0: Iya itu.
1: Iya.
0: Cuman banyak kata itu, wali mau hati-hati oleh itu dong kalau bayar buli lo. Hanya tertuju di kata itu padahal itu. Iya. Itu kalau bayar buli itu baru pilate. Oh.
1: Iya.
0: Bayar buli itu musibah.
1: Iya. Ini ada update informasi Pak Kuni. 3 menit yang lalu terjadi kebakaran di area Tenilo Kota. Di kompleks sekolah dasar negeri, tapi tidak tahu kalau sekolah dasar negeri mana. Pokoknya di area Tenilo Kota Gorontalo.
0: Tenilo.
1: Iya.
0: Jauh pengaruh dari lu itu.
1: Ya, gesekan kabel. Gesekan kabel mungkin Pak Kuni ya.
0: Iya. Ini apalagi kalau instalasi lama.
1: Lama toh. Ya. Ya sebenarnya harus maintenance juga yang namanya instalasi-instalasi begitu itu. Baru ini posisi lokasi dan korban lokasi ini ada di ini, di jauh dari jalan.
0: Oh, usus saat ini.
1: Iya.
0: Ya, biar mau nak melauti pemadam hati susah.
1: Iya. Kalau sudah begini ya. Masyarakat ini jangan hanya harus saling membantu sama seperti di banjir kemarin.
0: Itu jangan cuma mbak posting nah aku.
1: Iya betul.
0: Kita polian duluan mbak posting pol ya.
1: Iya.
0: Nah, itu kebanyakan orang itu begitu.
1: Iya.
0: Dan apabila mau posting, jangan botak etak dengar beti HP. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beritahu tempat.
1: Iya, lokasinya.
0: Lokasinya itu yang perlu supaya banyak orang mengalirkan. Sana baku bantu.
1: Saling bantu.
0: Iya. Itu, buat uti bawa siaran langsung, tidak memberitahu, dapat di komentar di mana ini, nah harus jelas, jauh mata tak dengar apa tak ditolong buat kalau ada innalillahi wa inna ilaihi raji'un, padahal tidak disambung dengan kata orang yang meninggal, walaupun Allah upolopo otak, kan tidak
1: betul.
0: Jelas,
1: iya.
0: Gunakan media pada tempatnya, harus jelas,
1: enggak jelas.
0: Nah itu katonu, utonu, wow dan itu.
1: Oke Pak Guni ini ada komentar. Turut berduka dan prihatin musibah yang terjadi di 5 desa yang ada di Sumalata Gorut.
0: Tentang itu.
1: Tip basmus. Semoga diberikan kekuatan ketabahan. Amin ya rabbal alamin. Musibah itu terjadi karena ada 2 faktor. Faktor alam dan faktor ulah manusia.
0: Ya.
1: Itulah pentingnya orang mau jaga ini ekosistem alam supaya alam juga mau bersahabat dengan kita.
0: Iya, itu memang anu malu antulmi o ayua ini sudah. Itulah pasti mati. Karena dia o ayua me lo didi boti tidak hebat boti ye. Nah apalagi botu ala olo boti. Ini begitu kan?
1: Yeah.
0: Itu mau sampai itu kuala itu jadi topor.
1: Iya, yeah, iya. Yeah,
0: iya, yeah. Topor begitu besar kamari airnya kan dia meluap keluar dari sungai itu.
1: Iya. Yeah.
0: Begitu. Di duma pengapengan dulu olo botia ayu anak-anak mau otopotala olo tak data. Begitu Allah kalau mau bikin kobong dalam kemiringan berapa persen gitu. Apalagi sekarang ini bibit lobinte ini meluap-luap. Itu boleh pahamalah orang sembekin kobong di sana tidak berpikir kemiringan gunung itu beresiko tidak. Itu, itu beresiko baru akan mengurangi hasil itu betul hasil lobinte. Nah dia lu nak umpam mulu begitu bawa pangkian ni.
1: Ya
0: begitu faktor alam begitu memang jo. Ya dia pernah dia wau tidak bawa bukti tertuduh dia di yang di pinggir laut olo itu jangan sampai ada abrasi. Makanya ini tangan lo itu bakau mangrove jangan antuluan aku jo. Apalagi sekarang ini pun lima udang paname.
1: Iya betul.
0: Ya, kita mula poli tahu itu mah mul luo dari poli tangan loh.
1: Dorang mau bikin tambak ya?
0: Ya, itu. Karena sekarang ini di Gorontalo itu cocok apalagi di Gorut cocok untuk pemeliharaan udang paname karena syaratnya itu pada kualitas garam dari lautnya itu. Indo. Jatara tia Allah anu lolo betu persenan lo uli
1: Oke. Oke, Pak Kuni, kita orang mau break dulu.
0: Enten tali.
1: Iya.

0: Talo, suara budaya Nusantara.
1: Lanjut.
2: Yo,
1: ya itu. Utipo lima polo di dia dia itu kayak di Lemito sana.
2: Dalam
1: itu koi tidak biasa banjir itu belum berlalu banjir karena apa itu adanya itu apa kelapa sawit
2: saya.
1: Makanya kalau menanam ini dia bopo bibilohulu keselamatan orang banyak bukan hanya kepentingan pribadi dan dompet masing-masing itu nyawa orang banyak tidak bopo pikiran nyolo itu kan dia ya, biasa ya dunggal banjir ya umbalal banjir karena itu berdasar ikan DPR provinsi kan sudah terjun juga ke sana. Nah, itu apa itu. Nah ini juga yang menentukan Allah buti ya. Ya jatan Allah lolo buti budi. Ya bahwa pokoknya sudah keluarkan izin dan begitulah. Ya. Iya.
2: Harus itu memperhatikan wilayah hulu daerah aliran sungai.
1: Iya itu memperhatikan tapi begitulah. Itu yang tertulis dalam aturan. Begitulah bunyinya. Ya, tapi prakteknya tidak tahu kalau bagaimana. Saya juga belum mengerti. Nah, itu. Belum maaf, belum itu. Betan adalah bila melibat mustang itu kan.
2: Iya, iya.
1: Ulah dua faktor. Ulah manusia.
2: Dan faktor alam.
1: Iya.
2: Baru
1: kalau
2: juga.
1: Kalau ulah manusia itu, masyarakat yang di sana itu cuma makan gaji.
2: Iya, iya.
1: Itu. Cuma makan gaji, bukan masyarakat yang mau ancur-ancur kamar itu kekayuan di sana.
2: Iya, iya.
1: Cuma tinggalnya pengalah gaji, Pak. Tonton kalau Pak Ahu, itu yang tidak tahu. Bahkan orang tidak mau tahu. Ya. Ya, itu belum maaf, belum apa.
2: Iya, iya, iya.
1: Udah kok mentar apa di Pak?
2: Belum.
1: Jauh.
2: Berarti kalau misalnya kita orang melakukan penanaman begitu, Pak Kuni harus selektif.
1: Iya.
2: Selektif di mana lahan yang akan ditanami, bagaimana efeknya ketika ada pembukaan lahan seperti itu.
1: Itu. Tapi yang namanya poliproyek itu kan proyek dari Kementerian Pertanian. Supaya semua ini mau tertanam, halabu.
2: Iya,
1: dalam betul. Kemiringan bagaimana, kemiringan yang penting tak ada tertanam, sudah
2: iya.
1: aman. Yang namanya proyek itu kan begitu.
2: Iya.
1: Ya. Sudah halabu apa yang terjadi. Yang penting sudah terlaksana. Itu kan aman. Anu tidak terlaksana kan berikutnya kan dikurangi bantuan.
2: Iya, iya.
1: Ya. Ambalo di Bali beti gimana gitu.
2: Belum ada ini komentar.
1: Ya,
2: jadi silakan memberikan komentar Anda di Facebook kan. Anda
1: bisa ada ini komentar.
2: Mungkin jaringan Olo.
1: Iya, ilahilaliluhu.
2: Ya. Bisa jadi seperti itu. Longgo duit-duito.
1: Longgo duit-duito di komentar beti ilahilaliluhu.
2: Jadi kembali ke pembahasan itu pasca banjir ada namanya trauma healing bagi kelompok yang sangat beresiko. Nah, Pak Kuni kalau misalnya kita orang lebih menekankan ke kesehatan mereka itu seperti apa Pak Kuni? Menurut Pak Kuni bagaimana mungkin?
1: Itu untung sudah tim sudah turun.
2: Ada timnya
1: tim
2: ya.
1: Gabungan.
2: Tim gabungan ya.
1: Mau lo kesehatan beto. Untuk itu mau lo kesehatan. Karena yang diutamakan itu orang tua ya tamahi panggolawa ati dengan anak-anak. Beto di tempat-tempat pengungsian utama beto arti pemeriksaan beto ada yang ingin di rumah keluarga beto harus harus diperiksa beto arti beto alhamdulillah juga sudah turun juga kesehatan satu kali turun itu tim beto
2: karena yang paling banyak dikeluhkan pasca banjir begitu itu Pak Kuni kesehatannya meliputi ISPA. Iya, ISPA.
1: Iya.
2: Baru diare itu. DBD.
1: Iya. Walaupun de bolok butuh lah lo itu.
2: Apa?
1: Pokoknya yang buti banjir dengan panas begini ini sedikit asma.
2: Oh, asma ya.
1: Nah. Dapat mao gitu eh. Pas tidak asma lah lo. Ih, jomona dari dokter itu ya, timola uti ati. Uti bon nenge-nenge. Ah, dia selupa dia dapat cuma asma tadi. Bilangola, tak sesehati. Hei, polelemu endi yang punya asma. Uti botaton talah lodo. Wale mahuto dupolokololomu. Allah maaf Allah. Nah, tapi lenguta. Dan itu yang duluan mendapat.
2: Iya, baru juga ini gatal-gatal.
1: Gitu.
2: Ya ati.
1: Oi, karena hiwa malonta luhe beda.
2: Iya ati.
1: Nah, apalagi air ini kena kencingnya tainya lo tikus.
2: Iya.
1: Kalau penyakit apa dulu itu be timbul itu. Wah, melon patah.
2: Apa ada penama?
1: Tolong ipe Pak Mantri.
2: Yo, ini bandar. Sekali itu.
1: Yo, singkat deli-deli betul tangkulion aku eh.
2: Leptospirosis. Topsirosis. Leptospirosis.
1: Nah.
2: Laptop.
1: Laptop.
2: Leptospirosis.
1: Leptos. Leptos. Unanawau. Kalau iya mam dah megigi pasulat ya si mulang-gulangnya.
2: Sebab muncrat.
1: Sisi salah utang gula lah itu.
2: Ya
1: itu wow itu panas.
2: Iya.
1: Itu odung kalau patu memang patu daju untuk itu. Itu leptospirosis itu. Itu dipengaruh dari kincing wabung tulo udu.
2: Iya.
1: Patau dia tergenang di satu tempat, baru orang mau lewat di situ, apalagi orang yang punya luka.
2: Iya. Nah, terkontaminasi beda. Dengan tanah,
1: iya.
2: Air.
1: Wah, iya, tanah air. Untuk ada istilah cinta tanah air. Peliputan watia pas-pas itu di Bulonti masuk ke dalam. Di Bulonti itu Pak Mustang peliputan saya itu di pedukuhan kantok ke dalam ke transana. Indo karena putih hujan.
2: Iya.
1: Karena dia mau bolot dia mau semua kontek kamar saya tidak ada laporan saya mau tidak mau ngotot biar hujan pigi. Merasa jauh ti ada apa kontrak ojek. Patao oh iya tidak potalam. Ina lo di gunung itu. Baru ini ada luka. Luka ini jangan dulu Uti, bos selamatkan dulu ini kita pakai buku Uti ya.
2: Kertas.
1: Iya, bukan ada suatu harga. Hah? Itu. Wih, bukan ini darah Uti yang orang mau cari tahu. Yang tak tulis di buku ini Uti yang orang mau cari tahu, makanya selamatkan dulu ini buku kasih biar itu darah, kasih biar dulu. Nah, itu. Oh, nah itu. Imedo kecelakaan.
2: Mencium tanah dan air ya.
1: Begitu saya melaporkan pas-pas olot yang pengendali studio waktu itu sih yang sudah jadi kepsa di Nabire. Timba Uya. Ya tadi diberi gelar ya. Alhamdulillah Pak Kuni sudah cinta tanah air. Ina Allah ada tanah dan air itu bojana tanah. Inya. Nah hari ini darah sampai kamar itu katumbali uti daun mau katumbali sudah disusiram seberhenti darah. Pantau sudah sekelar sepulang. Mana walau mau cari tahu mana itu luka boti bolo uti ma maka luka luka boti hilangkan wadi. Itu resikonya poli seorang penyiar.
2: Iya.
1: Yeah. Itu mengutamakan siarannya daripada badannya. Kan istilah itu yang penting dong gue hempoi lailau buat ya penyiar tetap duduk di sini.
2: Ada di Tripraset ya.
1: Iya. Coba itu. Walau maaf walau uti. Ya. Nah itu. Nah uti ju. Karena buti dong kok dua-dua madi. Uau pilih lo BMKG. Ilo ngola jelang betia ma polo dula he betia to olante he umbala lo didi. Ito ba ito. Tila ipidaleme lo BMKG ito. To hulon dalo betia boli alo dupoto. Perubahan arah angin. Dia masih berputar-putar di Gorontalo dan dia membawa kabut, kabut Allah. Hengo ini.
2: Apa?
1: Hengo.
2: Hengo.
1: Jo. Dah, donggo hehelilia hehelilia tohulan taro lo buti hengo umo odidi. Itu apa itu? Itu enggak helio, makanya itu teh buti he itu helo didi terusi. Lagi itu penyampaian no BMKG poli lo. Mesti hati-hati lo mak pol. Jo, itu apa itu? Wanu bolo wolo mali, apalagi di tempat-tempat yang sering itu terjadi musibah, musibah isi-isi di rumah. Dan itu BPBD selalu mengingatkan, jangan sampai ada banjir lagi, tinggal itu poli, lebih jahat poli.
2: Iya, betul. Iya,
1: untuk itu. Nah, beti, poli beti mah, poli beti itu buli ide kan?
2: Iya.
1: Itu kebakaran, itu jadi pelajaran poli bagi orang. Mau lo poli, ilo pabu. Ya boleh, uti. Maitoitohe ngami ti. Taloho, tulu,
2: dupoto.
1: Huta.
2: Huta ya.
1: Itu. Yang tanah longsor itu kan di Bilato sana.
2: Iya, iya.
1: Itu tanah longsor pun itu Bilato. Nah, itu ada berapa rumah hati itu. Ilan tulu itu lo longsor itu. Huta u lototo pingai, lototo yuntulai, wau lo apa ya. Lo topingo, lo toyundulo, lo pipitang.
2: Lo pipitang ama.
1: Iya. Walau kementar uweo.
2: Belum ada.
1: Dia alu.
2: Baru semua mema, semua bad, apa dah?
1: Melopulita. Mamedenggu.
2: Mamedenggu po.
1: Iya, iya. Mamedenggu. Nah, itu baik itu jo. Musik itu lantau musik ma isi-isi alilo ma amulo-mulo. Sabu uto petala putih dila obo atau palado. Po salamat ya lo batanga, po salamat ya lo lolohe, mo po ahu batanga. Itu baik itu jo, alihu jo salamati lo tamu aan. Uto petala dabo u isi ali beto po pemulo apa.
2: Saya.
1: Oh itu Pak Musang toh, bolo maapuli.
2: Saya, saya. Pak Mulawo salamu olo dari Pak Henry Abai.
1: Ya, jodoh.
2: Yang punya salada.
1: Oh, jojo di salada.
2: Salada itu mahal.
1: Ya, karena mau mahal betul malah salada.
2: Salada. Pak Henry ya.
1: Iya.
2: Pak Henry ini pendengar setia acara Ripakuni. Ada dua program. Programa 4 jam 8 Program 1 jam 1 ya.
1: Pak komentar kemari kuah. Tinggal diumpul-umpul kuah. Oh, betul malah.
2: Paling banyak di Pak Henry ini sambil kerja sambil dengar suara Lipakuni. Pagi di Pro 4, siang di Pro 1. Pak Henry Abai.
1: Oh, di Pak Henry Abai jo.
2: Iya.
1: Abol odu olo Pak Henry Jo. Salam sayang selalu.
2: Nanti kapan-kapan mau pasir pati Pak Henry mau melihat itu polybag atau apa itu yang salada itu yang tertanam di situ di rumahnya Pak Henry.
1: Ya, berarti Amiyati harus belajar.
2: Ya.
1: Dia mau luar mau nao.
2: Insya
1: supaya
2: Allah.
1: Supaya orang ada bahan kalubebe. itu.
2: Iya.
1: Karena sekarang ini belajar bukan untuk sekolah tetapi untuk hidup.
2: Untuk hidup. Ya, okay.
1: Boleh. Itu boleh, boleh maapuli.
2: Mana yang ku pakuli?
1: Mailendang ku mengolah, mengota tu bopoh ilalah maapu cuma mengota tu mengolah. Dapat ilo piah itu tau lo talo itu musim isi alir maapulo mulo wau dila bolo opalongo. Uto petala dila obuat topaladu. Entah mengolah mengota tu tu udu mawaku tu umai memutu mawaku aku tu lo umai mau bubulo hati-hati pakuni.
2: Hati-hati tato indah.
1: Inde bok di to bok amiati yang menghidupo.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Budaya, Majelis Adat Sasak Nusa Tenggara Barat menegaskan dukungannya terhadap tradisi nyongkolan sebagai warisan budaya dan identitas masyarakat Sasak. Ketua Mas NTB, Lalu Sajim Sastrawan mengatakan nyongkolan adalah prosesi adat untuk mengumumkan pernikahan sekaligus mempererat silaturahim antar keluarga. Ia menegaskan pelaksanaan nyongkolan harus tetap mengikuti pakem adat dengan mengenakan busana tradisional Sasak dan diiringi musik tradisional seperti gendang belek. Mas menyoroti sejumlah penyimpangan dalam pelaksanaan nyongkolan seperti penggunaan musik kecimol secara berlebihan, konsumsi minuman keras, dan tindakan yang mengganggu ketertiban umum. Karena itu masyarakat diminta menjaga etika selama prosesi serta berkoordinasi dengan pemerintah desa dan aparat keamanan sebelum kegiatan berlangsung. Mas juga mengajak generasi muda untuk menjaga nilai-nilai adat agar tradisi nyongkolan tetap lestari dan bermartabat di tengah arus modernisasi. Demikian pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.

Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Di program kuliner ataupun Depuhu kali ini, sahabat budaya, ada salah satu menu minuman Tanggulio Tabulo Bongo, ada juga kopi Lobuo. Nah, Tabulo Bongo dari daerah Gorontalo, minuman tradisional yang populer di kalangan masyarakat kampung. Dan ini Tabulo Bongo atau air kelapa, ya, air kelapa yang diteguk saat istirahat atau bekerja di kebun, bisa didapat langsung dari buah kelapa yang dicungkil dari pohon. Ya, pohonnya berjejer rapi di area kebun ya. Setelah itu buah kelapa dilubangi langsung diteguk untuk menikmati kesegaran airnya. Paling segar itu dari buahnya langsung, tidak diapa-apain. Kalau sekarang kan kalau dijual pakai gula merah, pakai susu, bahkan ada yang pakai orson, ada yang pakai topping-topping lain. Nah, sahabat budaya, setelah meminum airnya, buah kelapa ini bisa dibelah, dagingnya bisa kita jadikan sebagai penutup minuman kita yang lezat. Untuk menjadikannya lebih istimewa, air kelapa ini bisa ditumpah ke dalam wadah, daging kelapa dikerok, dicampur ke dalam kuahnya, ada irisan gula merah, memberi rasa manis yang alami, menambah kesegaran, ada potongan-potongan es kristal yang bisa ditambahkan, dan menjadikan minuman ini semakin nikmat dan menyegarkan. Oke? Selain itu, sahabat budaya, di Gorontalo ada yang namanya kopi Lobuo, kopi tubruk atau kopi asli ya, dari daerah Gorontalo. Sanggala buti tanggulio pisang goreng, goreng pisang, pisang yang digoreng. Nah, untuk menambah kenikmatan, sanggala ini bisa dimakan sambil cocol-cocol dengan dabu-dabu, rica tomat bawang ditumbuk halus yang diberi sedikit minyak goreng, garam, bumbu penyedap, dan dikombinasikan dengan rasa yang sempurna momen menikmati kopi. Kayaknya semakin istimewa. Oke deh, sahabat budaya, ada dua minuman itu yang jadi referensi Anda ketika siang hari nanti panas mataharinya semakin terik. Tapi kalau pagi-pagi begini, kalau dilihat suasananya, ini masih mendung, miamiamuhu ya. Seperti itu tadi. Oke deh, sahabat budaya, mengodula, mengutato, mengotilo, mengotiamu. Kita lanjut lagi dengan lagu dari daerah Gorontalo.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana. Generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

Dari persembahan daerah Gorontalo, Gebi Habibi. Judul lagunya Longola, Longola Ati. Oke, sahabat budaya, lanjut lagi. Ada beberapa kuliner-kuliner Gorontalo yang wajib kita tahu. Dulu itu di rumah Li Tatu, kalau lagi ngumpul, Li Tatu selalu request kuah putih. Kuah putih kuliner Gorontalo yang sangat cocok dinikmati dengan balobinte. Kuah putih ya. Tapi kalau disajikan dengan nasi beras juga lebih lezat. Tapi kalau dulu-dulu dengan balobinte. Karena di situ ada para mahudenya dengan bumbu yang dulu-dulu, sekarang ya sota apa namanya? Sota kolaborasi dengan bumbu yang sekarang. Tapi dulu dari bawang putih, ada bawang merah, kemiri, jahe, kayu manis, cengkih yang terlebih dahulu dihaluskan, setelah itu ditumis dengan sedikit minyak sampai menguar aroma harumnya dan menggugah selera. Ini menjadi awal dari sajian hangat yang kaya rasanya. Setelah bumbu ditumis sampai harum, kasih taruh air sedikit sekali, baru kasih masuk ke sana ikan, terserah mau ikan apa, bebas. Yang penting bukan ikan hiu paus. Ikan tuna biasanya, cakalang, lajang, oci, baru malugis. Atau daging ayam juga boleh. Ya, sesuai selera. Terus diaduk-aduk rata, semua bahan tercampur sempurna. Masak sampai dengan kuah mendidih. Sambil sesekali mengoreksi supaya, bukan mengoreksi tapi melihat. dikontrol. Masakan itu dikontrol, baru apinya jangan terlalu besar. Kalau boleh DP api itu sedang-sedang, tidak besar, tidak kecil. Nah, kenapa seperti ini? Biar ada capaian cita rasa yang seimbang ya. Nah, sahabat budaya, pastikan kuah putih ini benar-benar matang dan lezat sebelum disajikan sebagai pelengkap nasi jagung atau nasi beras. Biasanya kuah putih itu ada tambahan laksa. Nah, tambahan laksa sebagai topping. Karena kalau ada balutan-balutan laksanya yang menyatu dengan sempurna dengan kuah, itu akan menambah tekstur rasa yang khas dalam setiap suapan. Kombinasi ini menghadirkan sensasi yang ringan tapi menggugah selera. Tidak heran kalau sajian ini sangat digemari kalangan anak-anak karena cita rasa yang gurih tanpa unsur pedas. Begitu. Hidangan yang ramah bagi segala usia ini, boleh dikatakan seperti itu ya. Dan DP bahan-bahan pun sangat-sangat mudah ditemukan. Seperti tadi yang sudah Tita tuh bilang, hanya bawang putih, bawang merah, kemiri, jahe, kayu manis, cengkih yang dihaluskan, baru itu ditumis, ditambah air, dicampurkan laksa putih. Begitu ya. Sujaga batalan muda ini kok. Oke, sahabat budaya, ada juga ilabulo. Kalau ilabulo ini sama pasti so tahu cara masaknya seperti apa. Ada bahannya sagu, terus juga kadang-kadang ilabulo lo pisang itu yang sering dibikin juga oleh para orang tua kita. Dipanggang, dikukus. Kalau Tita tuh suka sekali dikukus. Kalau dipanggang itu Tita tuh tako arang, mau bapak pegang-pegang arang. Pokoknya kalau makan itu harus bersih. Makanya Tita tuh itu menganggap bahwa ada DP hitam-hitam ini, semuta makan yang hitam-hitam ini gitu. Nah, kalau yang dikukus Tita tuh suka sekali ya, apalagi kalau ada sajian kuliner tili ayah. Tili ayah juga ini sangat-sangat enak dimakan ya. Di bulan Ramadan juga paling banyak orang-orang tua itu selalu 30 hari kesana itu ada tili ayah di rumah. Tita tuh Allah
sering bikin itu tili ayah karena penghilang dahaga, penghilang lapar gitu. Oke deh sahabat budaya, mengodula mengutato atau mengutilo mengutiamo. Oh iya, kalau misalnya ilabulo paling banyak orang-orang itu ke titik jalan Diponegoro Kota Gorontalo setiap sore. Kepulan asap dari dapur ilabulo ya, tebal sekali dia kepulan asap. Sore sampai dengan malam, apalagi ada dapet telur. Wis, gagah sekali. Oke, sahabat budaya, kita tuh pamit dari ruang dengar Anda dengan informasi terakhir tadi. Nanti setelah ini ada Ti Anjayayan yang akan bersama di Nusantara Siang. Terima kasih semuanya. Ada berbagai lagu daerah Nusantara kembali yang masih akan Anda dengarkan setelah ini. Tetaplah bersama Pro 4 dari Gorontalo. Salam budaya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda, hilirisasi bukan sekadar mengolah bahan mentah, tapi mengubah potensi menjadi nilai tambah. Dengan hilirisasi, hasil tambang, pertanian, dan perikanan diolah dalam negeri. Dampaknya, lapangan kerja bertambah, industri tumbuh, dan ekonomi daerah makin kuat. Hilirisasi juga mendorong lahirnya teknologi, meningkatkan kualitas SDM, serta mempercepat pembangunan berkelanjutan. Mari dukung hilirisasi nasional, karena dari bahan baku lokal, kita bangun masa depan Indonesia yang lebih mandiri dan sejahtera.

0: Tahukah Anda, rotasi bumi secara bertahap melambat. Lambatan ini terjadi hampir secara tak terlihat, sekitar 17 milidetik per 100 tahun, dan ini memiliki efek memperpanjang hari-hari di bumi. Tetapi itu terjadi begitu lambat, mencapai 140 juta tahun, sehari akan meningkat menjadi 25 jam.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

¡Pantalo!

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai, halo sahabat budaya. Lahulun dalo mengo dula amengo tato mengo ti lo mengo tiamo. Jumat 5 Juni 2026 Watia Ti Anjen kembali hadir menemani Anda sahabat budaya untuk Nusantara Siang. Seperti biasanya kebersamaan kita hingga di jam 2 siang nanti. Sahabat budaya, mengawali jumpa kita di pagi hari ini seperti biasanya Anda bisa ikutan bergabung di segmen request lagu Nusantara. Ada beberapa lagu sahabat budaya yang sudah Ti Anjen pilihkan untuk Anda. Anda nantinya bisa ikutan bergabung di layanan telepon 0811-430-4040. Bisa juga di 0822-5996-8266. Bisa juga melalui layanan WhatsApp. Nomornya sama ya sahabat budaya, di 0811-430-4040. Di Lalipata, Tuladeimai, Boito Tanggulo, alamat, juga lagu yang ingin Anda request, dan salam-salamnya untuk siapa. Yang bergabung di layanan telepon, Ti Anja cukupkan. Yang bisa Anda kirimin salam itu hanya 4 orang saja ya. Sekali lagi, 4 orang saja sahabat budaya. Biar yang lain bisa kebagian juga bergabung di request lagu Nusantara untuk hari ini. Lagu yang bisa Anda pilih sahabat budaya seperti biasanya ada 2 lagu Gorontalo. Yang pertama ini ada lagu dari Tiba Kiki, Tapogandimu Olau. Kemudian ada lagu dari Joyce Hapupela, Lipu'u Hulondalo ya. Ini lagu, 2 lagu ini belum pernah Anda dengar sahabat budaya. Kemudian ada lagu dari daerah Manado, dari Taslim HB dan juga Isti Julistri, Pantun Tujuh Batang. Lagu NTT ada non NTT dari Joan Riza. Kemudian ada lagu Minang, Cinto Satu Hati ya, dari Pinky Prananda. Kemudian juga ada lagu dari daerah Halmahera, dari Ain Kansas dengan Nona Halmahera. Ada juga lagu Ambon, sahabat budaya, DP judul Ambon Manise ya, dari Toton Karibo dan juga Novia Bahmit. Dan terakhir ada lagu pop Melayu, Ti Anja pilihkan Zapin Melayu dari Lesti Kejora. Silakan sahabat budaya lohulun dalo di layanan telepon 0811-430-4040. Bisa juga di 0822-5996-8266. Ada siapa di 0822? Halo, assalamualaikum.
1: Sahabat budaya lohulun dalo.
0: Jo, aduh olo.
1: Ibu Nelly Priyota.
0: Ibu Nelly, saya sehat Ibu Nelly.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Anak-anak Anja.
0: Ilongola.
1: Insya ada sehat-sehat ini dengan anak-anak.
0: Alhamdulillah. Okay.
1: Insya Allah Ti Anja juga bersama Ti Anja sehat-sehat ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Iya. Todo olo, mau milih lagu olo Ti Ibu Nelly.
1: Lagu Maluku.
0: Maluku, Ambon Manise.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Kirim salam buat anakku yang sementara di perjalanan menuju Garut di Nabuhan. Insya Allah selalu di perjalanan sampai di tempat tujuan. Insya Allah dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Paling spesial buat fans. Doa di mana saja berada, insya Allah sehat-sehat selalu, insya Allah dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Paling spesial terakhir buat Ti Anja yang sedang beraktivitas, insya Allah sehat-sehat selalu bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
1: Terima kasih Ti, semoga panjang umur sehat selalu, insya Allah dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terima kasih Anja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh olo Ibu Nelly Tau Parungi Bolyohuto di 0811. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Hondalo.
0: Jo, aduh olo. Halo Ibu Iin.
2: Iya, Jaya, apa kabar?
0: Alhamdulillah, sesehati. Wanuti Ibu Iin, walau habari.
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Tadi wala mau dengar lagu wala.
2: Lagu Gorontalo.
0: Lagu Gorontalo ada dua. Ini Tapo Gandimu Olau atau Lipu Uhulondalo.
2: Itu Lipu Uhulondalo.
0: Okay.
2: Oke, kirim salam buat Ibu Nelly, terima kasih sopannya selalu. Terus ada Ibu Rosin, Ibu Iya, Ibu Is, ada Pak Herman, Pak Saniko, Bung Aman, ada Pak Rupanto.
0: Spesial
2: buat seluruh sahabat Belanda tanpa terkecuali, sehat, semoga sehat selalu, amin. Dan spesialnya buat Anjayan, semoga sehat selalu, lancar rezekinya.
0: Amin.
2: Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Anjayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Allah Ibu Iin Londo Pohuwato di 0822. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Udaya Lulendalo. Halo Angga.
0: Halo juga Tano U.
3: Iya. Lagu daerah Gorontalo Jo.
0: Oke, mau ikutan Lipu
3: Ulu Lendalo? Ikutan dengan Ibu Iin.
0: Oke.
3: Oke, kirim salam buat Ibu Tuti, Tiga Titi, Ibu Lika, Ibu Harja Puluh Hulawa, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Spesial untuk Anja, sekeluarga, insya Allah saya selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tano U Londo Batudaa. Tuh di Balakali Tano U kembali di 0811. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Londo.
0: Jo, odu olo. Tata Inka.
4: Iya. Iya.
0: Tak uton.
4: Tutine
0: loh. Tutine loh. Jauh wali pa itu.
4: Iya.
0: Ah, jauh biasanya Allah kan tipa itu mau lawa mai WhatsApp.
4: Tipa itu ada nggak yang pengurigi?
0: Ah, jauh. Insya Allah berkah di hari Jumat ini. Amin.
4: Amin.
0: Ya Robbal Alamin. Tahu dulu.
4: Lagu Minang.
0: Tapi iya. Nanti mau putar sabantar, ah?
4: Iya, yang penting okay. Mau tak putar semua.
0: Iya, mau tak putar semua. Kalau tidak mau tak putar, ti Anja yang mau menyanyi.
4: Iya.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Odu olo tata inka londo tinelo. Silahkan sahabat budaya yang ingin bergabung di layanan WhatsApp juga boleh ya. Insya Allah Tianjam mau baca untuk Anda yang ingin bergabung di layanan WhatsApp. Oke, sahabat budaya masih di layanan telepon 0822-5996-8266. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo
0: juga Ibu Rostin.
1: Iya.
0: Tau dua lo, mau dengar lagu lo di Ibu Rostin.
1: Lagu Gorontalo tiba kiki.
0: Tapo gandimu ola.
1: Oh iya.
0: Oke, okay. Tapi nanti sabantar mau putar ah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kirim salam buat sama Ben yang tidak sempat itu bisa buka satu. Semoga sehat selalu. Yang paling spesial buat Kak Yayan yang sedang beraktivitas, insya Allah bersama sama keluarga. Tetap dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makasih.
0: Amin. Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dianja cukupkan dulu untuk 5 penelpon di kat yang pertama ya. Nanti sebentar bisa ikutan gabung lagi di 0811-430-4040 juga di 0822-5996-8266. Layanan WhatsApp juga boleh sahabat budaya di 0811-430-4040. Jangan lupa tulis nama, alamat, baru lagu yang ingin Anda request dan salam-salamnya untuk siapa saja ya. Selamat pagi untuk Anda yang saat ini tengah

saatnya Anda kembali ke alami ya. Ini Ti Anja akan rekomendasikan sahabat budaya, ada yang namanya Vito Herbal Bidara by Tulus ya. Apa itu herbal bidara Anja? Nah, ini adalah minyak balur herbal praktis dengan sensasi hangat nyaman. Baru cocok olo torang mau pakai kapan saja saat torang pe badan ini terasa kurang fit, sahabat budaya. Jadi bisa juga torang mau bawa di kantor ya. Mungkin setelah duduk lama di depan komputer, torang ada baketik, ataupun sama dengan Ti Anja begini ada menyiar selama 5 jam duduk terus di muka komputer nih, sahabat budaya, pasti badan akan terasa pegal-pegal. Nah, ini juga Ti Anja bisa membawa saat siaran ya. Cukup dengan torang mengoleskan dengan balurkan pada bagian yang terasa pegal atau badan yang tidak nyaman, sahabat budaya. Praktis dibawa, kemudian nyaman untuk dipakai juga sehari-hari ya. Nah, pasti banyak juga yang mau bertanya, baru torang mau beli di mana itu Vito Herbal Bidara Anja? Nah, kalau sekarang Anda bisa kunjungi website tulusherbal.com ya, atau bisa juga langsung hubungi Ibu Yayu ya. Ibu Yayu ini mungkin bisa di save dulu nomornya, sahabat budaya, nanti kalau ada rezeki bisa stok untuk di rumah ya. DP nomor itu 0852 897 1177 ya, di Ibu Yayu DP nama. Ti Anja mengulang kamari di 0852 897 1177 ya. Vito Herbal Bidara, cukup dioles, berasa, diurut.

0: Awal kemunculan bendi di Gorontalo mulai terlihat awal tahun 1900-an. Seiring kedatangan warga Jawa Tondano di Gorontalo sejak tahun 1904. Mereka memiliki keterampilan membuat bendi atau delman yang diwariskan dari Pulau Jawa. Masyarakat pribumi di Gorontalo saat itu lebih menyukai hewan ternak, kuda dan kerbau sebagai alat transportasi. Awal kehadiran bendi di Gorontalo hanya dinikmati pejabat Hindia Belanda, pengusaha dan pembesar bangsawan pribumi. Nanti sekitar tahun 1950-an, kendaraan bendi sudah banyak dimiliki warga Gorontalo. Awal tahun 1990-an, jumlah kendaraan bendi ini mulai menyusut seiring dengan kemunculan kendaraan angkutan umum.
1: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
2: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
1: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
2: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
1: Masa sih?
2: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
1: Kalau kuliner?
2: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
1: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
2: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

0: Masih terus melaju dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Masih bersama Tian Jen, sahabat budaya Loh Londalo. Saat ini sudah di menit ke-36 dari jam 10 pagi. Lanjut lagi kebersamaan kita untuk request lagu Nusantara di hari ini ya. Anda baru saja dihibur dengan lagu dari Ambon Manise, Novia Bahmit, Jackson Jeran, dan juga Toton Karibo. Sahabat budaya, Tianja baca dulu ini yang sudah bergabung di layanan WhatsApp ya. Tadi sudah ada dua lagu yang siap untuk diputar di cut kedua ini. Ada lagu Minang, kemudian ada juga lagu Gorontalo. Ada Cikartin di Tangkobu. Assalamualaikum, salam budaya Loh Londalo. Waalaikumsalam. Mau badengar lagu Gorontalo? Kirim salam untuk Ibu Inong sama suaminya yang ada di Papua, kemudian juga untuk adiknya Erni sama suaminya serta anak-anaknya. Salam sehat selalu katanya. Spesial untuk Tian Jayayan, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya untuk Cikartin. Next ada di Ibu Salma Tahir di Dilonioho. Assalamualaikum Jo. Waalaikumsalam. Lagunya ikutan sama teman-teman saja Anja. Kirim untuk Ibu-Ibu Jo yang lagi beraktivitas di dapur atau yang sudah menyelesaikan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Salam sehat selalu. Lebih spesial untuk Ti Anja, selamat beraktivitas. Kemudian lebih spesial untuk siswa-siswi SMA 1 Bolyohuto yang hari ini adalah hari terakhir semester kenaikan. Semoga semuanya bisa naik kelas. Amin ya Rabbal Alamin. Layanan telepon 0811-430-4040. Tersisa ini ada lagu Manado, lagu NTT, kemudian ada lagu Melayu, dan juga ada lagu dari daerah Halmahera. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sehat Anja.
0: Jo, salam sehat juga. Jo, saya sehat itu Neneng.
1: Alhamdulillah saya sehat yang jeli.
0: Alhamdulillah. Todul. Alhamdulillah saya sehat ya.
1: Ana debet wala judul li anjeli.
0: Lagu Londo Utonu.
1: Do Moladu.
0: Moladu. Judul yo pantun tujuh batang. Gagak bae itu lagu. Nenek ambulati.
1: Mendalal lebih tay pen boy mau hati nenek lebih mendalal lebih malah kita dah lima bolok itu di to.
0: Tadua lo mau ada alita. Jojo tadua.
1: Lalu lo mau ada libuin betul macam kuatan jalio lipa lipan to lio lio masuci poli ibu nelio kuatan amilan mah anjali tak bergabung betul salah budaya. Salam sehat ya.
0: Amin.
1: Aja kita tu di Mahaya. Ingat di Pakuni oleh sehat dia oleh Padali.
0: Jo
1: jo. Spesial aja.
0: Jo jo.
1: Spesial aja dong buli nenek Leo. Ada lagi nak nenek aja lihat saya sehat.
0: Amin. Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Allah, ti nenek ambulati Londo Talaga Biru. Todi balak kali Nenek Ambulati 0822. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Loh Londalo.
0: Jo odu olo.
2: Lian di Potanga.
0: Ibu Lian di Potanga. Halo Ibu Lian.
2: Halo Anja.
0: Iya. Ibu Lian mau ba dengar lagu yang mana?
2: Lagu Melayu itu.
0: Zapin Melayu.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Ngirim salam buat Ruben sampai perfect kali. Buat si Angga yang lagi tugas, insya Allah saya selalu sama kita.
0: Amin.
2: Buat keluarga juga, insya Allah saya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Spesial buat yang lagi sakit, insya Allah saya terima kasih.
0: Amin. Jo Jo.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh olo ti Ibu Lian Londo Potanga. Tuh di balakal Ibu Lian, silahkan 0811-430-4040. Lagu yang tidak sempat Tianja putarkan di jam 10 pagi ini, nanti Tianja mau putar setelah berita Lipa Kuni di jam 11 siang nanti ya. Next ada siapa di 0811? Halo, Assalamualaikum. Iya, sayang sekali terputus. Bisa dicoba lagi, sahabat budaya Loh Londalo.

0: 0811. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anja.
0: Jo. Salam budaya Lahulondalo.
1: Salam budaya Lahulondalo.
0: Jo, Bung Rifanto.
1: Jo.
0: Iya, Kota Raja siang ini gimana DP cuaca di sana?
1: Cuaca Kota Raja ini panas Anja.
0: Ah, panas.
1: Panas.
0: Di kalo sini kota mendung di kota.
1: Mendung ya?
0: Iya. Oke, okay, Bung Rifanto mau bapilih lagu yang mana?
1: Lagu Melayu, Zapin Melayu.
0: Anja. Zapin Melayu, oke. Okay. Iya.
1: Salam dulu Anja, pertama buat Tinani Ambulatian tadi. Mm. Selamat siang, salam sehat selalu bersama keluarga. Terus juga buat Ibu Lian yang tadi ya. Terus juga buat Oma Suci, buat Ibu Nelly, buat Ibu Nita Mojo, Mama Ella. Buat Tano U yang ada di Batu Da'a, Ibu Haji Ani di Batu Barani, Bung Aman yang ada di Tilong Kabila, serta seluruh sahabat budaya perempat RRI Gorontalo. Buat yang ada di Kota Raja semuanya, selamat siang, selamat beraktivitas. Buat Ian Jayayan, sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh olo, Bung Rifanto, Londo, Kota Raja. Di 0822. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo.
0: Jo, aduh olo.
2: Dari Wati.
0: Wati, di mana Tiwati ini? Tobuladu atau?
2: Di Kayu Bulan.
0: Kayu Bulan, oke. Okay.
2: Lagu Manado.
0: Lagu Manado, oke, okay, boleh.
2: Iya, kirim buat Nenek Ambulati alias Pasaniko. Buat si Inka, Ibu Nelly, Oma Admi, Pak Urin. Spesial
0: juga buat kalian.
2: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

52 menit saat ini bergeser dari jam 10 pagi, sahabat budaya. Torang sudah di cut terakhir. Dan Tianja mau tunggu dua penelpon terakhir ya di 0811-430-4040, juga di 0822-5996-8266. Lagu yang tidak sempat putar di jam 10 ini nanti Tianja mau putar setelah berita bahasa daerah Li Pakuni ya. Oke, sahabat budaya Lohulondalo, silahkan yang masih pengen gabung, dua penelpon terakhir Tianja mau tunggu di 0811-430-4040, juga di 0822-5996-8266. Sekali lagi di 0811-430-4040 atau juga di 0822-5996-8266.

Okay, sahabat budaya Lolon Daloti Anja, cukupkan saja untuk request lagu Nusantara di hari ini ya, atau Jumati 5 Juni 2026. Odu Olo untuk Anda yang sudah ikutan bergabung tadi di layanan telepon dan juga di layanan WhatsApp Pro 4 RRI Gorontalo. Insya Allah itu Poli Modungga ya. Dan sahabat budaya Lolon Dalo, di jam 11 yang nanti seperti biasanya kami akan kembali mengupdate informasi lokal untuk Anda lewat penyampaian berita bahasa daerah bersama Tipakuni Hasdin Daniel.

buku Toto-chan Gadis Cilik di Jendela, penulis Tetsuko Kuroyonagi, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta Kompas Gramedia dengan penulis esensi Raihan Lahijun. Buku ini menceritakan bagaimana hebatnya perjuangan seorang mama agar anaknya mendapatkan sekolah yang mau menerima putri kecilnya yang bernama Toto-chan. Tokoh Toto-chan digambarkan sebagai anak yang memiliki keingintahuan yang sangat besar. Seluruh tingkah lakunya dianggap salah dan menyebabkan masalah. Ia dicap sebagai anak nakal oleh guru di sekolahnya. Alasan inilah yang membuat Toto-chan yang baru kelas 1 SD dikeluarkan dari sekolah. Perjuangan mama tidak sia-sia. Ia mendapatkan sekolah yang dapat menerima Toto-chan dengan semua keingintahuannya. Problematika yang biasa terjadi di lingkungan sekolah diangkat dengan apik oleh penulis. Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika mereka tidak diberikan hak bicara dan didengar? Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika tidak masuk dan menyelami ke dalam dunia imajinasi mereka? Bagaimana ketika sekolah menjadi rumah kedua bagi anak yang memberinya kenyamanan dan kemerdekaan berimajinasi, sehingga proses belajar yang ada di dalam sekolah tersebut tanpa disadari telah dilaluinya tahap demi tahap dalam keadaan bahagia dan gembira. Anak-anak memiliki kemampuan untuk menyerap semua materi pembelajaran, apalagi penyajiannya dilakukan dengan metode yang unik. Dunia anak memang sangat berwarna jika dipandang dari kacamata anak-anak. Tetsuko Kuroyanagi berhasil meracik kisah masa kecilnya dalam buku Toto-chan, Gadis Cilik di Jendela, menjadi sebuah novel inspiratif yang patut dibaca oleh para orang tua dan guru. Esensi buku Pro 4 RRI Gorontalo. Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tohulon talo. Botia polima bantabandalo habali lo hulon talo. Habali uhi walia. Ne tolipundo botia. Tehas din Daniel watia. Ta mopotunggulolo ia. Mengudulawa mengota to. Pekan nasional mialo penas lo mengotani wau mongopilohala u pohutuole tohulondalo mamai ohu ila lo wakilindo hihulo ato bandayo pobo ide provinsi. Iwakili ta ua lo bandayo pobo ide to provinsi Sulianto Pateda lo otanggulai. Tato bantayo pobo ide provinsi mai mohu ila program lo pamalenta buti. O woluo lo tatongona amai buti o napa atilio daa o de olanto tohulon dalo. U musi olo penas buti mai ohu ila lo tamo aami. Penas buti hiango o de mongotani uau mongopilohala. Umai mo pelai apong ngotota. Tidio po tolai iyo lo jamani masa botia utanggulalio teknologi. Penas buti hiango ode UMKM, transportasi uau penginapan. Pohilelio ode tamo aami mulutula walo hilao sanangi.
1: Wanu mapohuna louto, dipetantu mo otapu buto.
2: Jika menggunakan otak, belum tentu mendapatkan penyelesaian.
1: Dabowanu mopohuna lo akali, motoduo ubanari.
2: Tapi, jika menggunakan akal, akan menghasilkan kebenaran.
0: Oduo lo itolonggo lamiatia tohabali ubah bahasa lo hulondalo. Dalalo wau wolo u. Pala luolio to penas, to limbunga lo sport center to limutu, mahe opio hulio, uau mahe popogana puolio. Ita ua lo panitia penas to kabupaten lo hulondalo Darwin Romi Sahrain lo otanggulai, dalalo uto indili lo golanggang, ma kalakalaja olo kementerian PU. To dalala buti, mai ohundua lo tatongko na omai. Ngopo hielo dalalo, wau olo, malopo ganapu, wolo uta dalam mogelanggang. Malopo opiohe panggung, rumah atlet, wau, uwe wolio mao. Ma heia menalito kalaja. Hipopo ganapu alo tililah hepabuti, alihu penas lo mongotani wau mongo pilohala, uma po omopula pitubuti, monona olo u motoyunuto, wau motoduo u amani.
2: Pomilohu, kata dasarnya bilohu, artinya lihat. Pomilohu ada yang menafsirkan sebagai analis yang menggunakan pikiran dan perasaan. Dalam konteks kepemimpinan, pomilohu berarti visi, maksudnya bahwa visi bukan sekumpulan kata-kata yang ditata menjadi kalimat untuk dipampang di hadapan rakyat. Pomilohu juga menyangkut kemampuan pemimpin dalam membaca perkembangan zaman sehingga bisa berpikir jauh ke depan dan mampu mengarahkan negeri yang dipimpinnya ke arah yang lebih baik. Ada tiga tahapan pomilohu, yaitu pertama, pomilohu baya-bayahu, visi yang bersifat konkret, yakni hasil pengamatan mata kepala sendiri tentang suatu kondisi dalam suatu saat, pelakunya, sebab, dan akibatnya. Kedua, pomilohu loolopo, visi yang komprehensif tetapi bersifat abstrak. Ini dalam konteks nur ma'rifat atau mata pikiran. Yang ketiga, pomilohu tone-toneo, visi hakiki dari lubuk hati yang berhubungan dengan niatan nurani atau mata spiritual.
0: Odu olo itu nonggo lamiatia tuha bali u bahasa lo hulondalo. Ma tililahepa lo kokolio o u hepohutuolio. To u mopodu ota tutumulio lo tangalo. Nabo ma hemotanggalo mialo po ma heilangi tanggalo huta lo upomuloalo. Utie musi ma opadulia lo pamalenda wa ulayati. Uololo u mopodu ota o ayua lo tangala buti. Ta paduli to tangalo umar pasandre lo otangulai. To u mopodu ota o ayua lo tangala buti musi ma dutongol di me lo aturangi. Mondo pusat tunggulo ode desa. To aturan ibuti musima dutok-dutongai wololo umo pemulo, wololo umo rawati, umo daha, alihu dilamalo oduhenga tanggalo andulu u ilo tumula lo tangalo. Pohile lio ode pamalenta to desa umalo ima-ima to tangalo. Wanu bolo mo polualo ijini musipo upo udaa du otio lo tangalo. Boleh lio mao dila ma omongan dulu tangalo umahi tumula.
3: Ito dila ta talayili wanu agama toidili.
4: Kita tidak akan berpaling kalau agama di samping.
3: Ito dila ta melihu wanu agama dihu-dihu.
4: Kita tidak akan hanyut kalau agama jadi pegangan.
3: Ito dila ta melotoo wanu agama puto.
4: Kita tidak akan terpeleset kalau agama jadi dasar hukum.
0: Odu olo ito dongga olamia tia tuha bali u bahasa lo hulonda lo. To u modaha ou woluo lo tangalo, ma dilutong yumai lo aturangi lo pamalenda. U modaha du otio tutumulo tangalo. To aturangi buti modaha tutumulo tangalo, ta hipopohunawa huta u ilo tumula lo tangalo, wau u aawa si tangalo. Ma wolo buto iyo u popo dehuolio odeta dila opo dungo huta aturangi. I dinas lingkungan hidup mialo de elhato gorut, ma hipongohia pahamu potunua potuhata, to desa dambalo wau desa windu. To umai mopo pele hiyo andulu lo o ayua lo tangalo. Ikapala de elha togoru tamrin sirajudin lo otanggulai. De elha ma ima-imanto uau aawasi modaha olota boloto hila-hila lio u hipongandulua o ayua lo tangalo. Modaha pio hio tutumulo lo tangala buti musimai ohu ila lo tamo aami. Ma uitolo pohilelio wanu bolo mo otahu olo ta hipongan dulua o ayua lo tangalo pe ipola porulio. O ayua lo tangala buti mai mo otangu u potemba mai lo buolo mo osalamanti u hitumula to delomo o ayua lo tangala buti.
1: To dunia umobang dahai bolo talalambang.
2: Di dunia yang terang, jaga jangan sampai salah langkah.
1: To dunia metanggal, dahai bolo lapal.
2: Di dunia yang luas, jaga jangan sampai tersesat.
1: Bango wau tanggalo dunia, umai pengamalia.
2: Terang dan luasnya dunia, tempat untuk beramal.
0: Odu olo ito longgo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulonda lo. Dabo maapuju tanu maha bali pulitio. Ode lo bolo dulo di minggu. U pohutua lio penas lo mongotani ua umongo pilohala. Ma modata provinsi to u ngotupa lo Indonesia uma le idaputari olota laolo lio mai. Ito awali lo hulala boti o de lo ma walu lo lihu ta ma le ida putari. Ita walo panitia to kabupaten lo hulondalo Darwin Romi Sahrain lo otanggulai mo aami ta monto Sulawesi ma le ida putari. Ta modata u le ida putari ta monto moladumai to lo lihu lo lota. Panitia ma lo posadia umai potitola lo ta tongkona umai. To u limolo kacamatan, u wimbide uolo limutu. Sa u penas buti pohu-pohu tuto limutu.
5: Mengerti lo, mengerti amo. Pola tamao, mau bahasa lohulondal.
0: Mengodula awam mengota to, tanu bo o odimola, uma pilo pesan beo mei lamiatia to hianga betia, insya Allah poli de modudunga ya, to hianga peenda main.

0: anggo, e anggo, malo to inutamola, wau malo lima motao, lopo piduduto, lenggo talio.
1: Sahabat budaya, Gorontalo dikenal sebagai tanah adat dengan budaya yang kaya dan penuh makna. Salah satu tradisi yang paling terkenal adalah upacara adat Hulondalo, sebuah prosesi yang melambangkan rasa syukur dan persatuan masyarakat. Di Gorontalo, setiap aspek kehidupan dipandu oleh falsafah, adati hula-hula atau sara'a, sara'a hula-hula atau kuruani, yang artinya adat bersendikan syariat dan syariat bersendikan Al-Quran. Tradisi seperti tumbilotohe, ritual memasang lampu pada malam-malam terakhir Ramadan, juga menjadi bukti kuatnya kearifan lokal dan spiritualitas masyarakat Gorontalo. Adat istiadat Gorontalo adalah warisan leluhur yang harus kita jaga, karena di dalamnya tersimpan nilai persaudaraan, kearifan, dan kebanggaan budaya. Mari lestarikan bersama.

0: lingkungan dan saling bantu jika ada suka dan duka. Aku sih merasa khawatir aja ya jika semua itu hilang. Apalagi kan sekarang ini gaya hidup modern terlihat di mana-mana.
1: Ya juga ya. Tapi Ndi, kalau kerjaan itu berat, gak akan terasa loh. Yang penting dilakukan bersama, malah kita pasti senang, iya kan?
0: Bener juga Sinda. Ayo kita hidupkan lagi semangat gotong royong, mulai dari hal kecil untuk kebaikan bersama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasemseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo dapat mengikuti kegiatan Piala Dunia 2006 melalui RRI Radio Piala Dunia tahun 2006. Jangan lewatkan, mulai dari babak penyisian sampai final bisa mengikuti melalui Radio RRI di tahun 2006. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu di RRI Pro 4. Informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

Sahabat budaya Lolondalo, monggo dulu, monggo tato, monggo tilo, monggo tiamo. Kami informasikan untuk Anda muslimin dan muslimat, azan Jumat di hari ini nantinya berkumandang pada pukul 11 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Kami ajak Anda untuk bergabung dengan program 1 RRI Gorontalo. Nantinya kita akan ikuti bersama khotbah Jumat langsung dari Masjid Agung Baitur Rahim Kota Gorontalo.

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

Sadaqallahul Azim. Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, tiba saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: Mendengar dimanapun Anda berada, kami akan ajak Anda untuk sama-sama kita ikuti silang sholat Jumat dan juga ya silang sholat Jumat dan juga bersama Masjid Baitur Rahim Kota Gorontalo. Tetap terus bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman.

Masjid Sholat Jumat bersama Masjid Agung Baitur Rahim, kami informasikan untuk Khatib Haji Kasim Ayasin yang bertugas, Imam Sofian Lamalundu STHI MPD, Bilal Bapak Rahim Karim, dan kajian Kitab Kuning dari Kiai Haji Dr. Randos Abdul Rashid Kamaru.

0: لله الحمد لله الذي خلق الإنسان من طين وأمره بالتواضع ولين الجانب للمؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه
0: الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين كانوا أشد على الكفار رحماء بينهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين سيدنا جماعة جمعة رحمكم الله segala puji hanya milik Allah Zat yang maha tinggi namun mencintai hamba-hambanya yang merendahkan hati. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teladan abadi yang keluhuran akhlaknya menundukkan kerasnya hati umat manusia. Dari mimbar yang mulia ini khatib berwasiat kepada diri pribadi dan kepada hadirin sekalian. Marilah kita senantiasa memupuk dan merawat ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Takwa adalah satu-satunya pakaian yang akan menyelamatkan kita ketika kelak kita menghadapnya tanpa membawa sehelai benang pun dari kebanggaan dunia. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam samudra kehidupan ini seringkali manusia tertipu oleh riuhnya gelombang dunia, jabatan, kecerdasan, gelar akademisi hingga status sosial kerap kali menjelma menjadi hijab penghalang yang menutupi pandangan mata hati kita. Merasa lebih pintar, merasa lebih mulia, dan memandang remeh orang lain yang terlihat sederhana. Inilah penyakit mematikan yang disebut kesombongan atau al-kibri. Mari sejenak kita bertafakur, merenungkan sebuah kisah penuh hikmah tentang seorang ilmuwan cerdas dan seorang nelayan tua yang bersahaja. Suatu hari, seorang ilmuwan yang memiliki banyak gelar akademik menyewa sebuah perahu kecil untuk menyeberangi lautan. Di atas perahu itu hanya ada ia dan seorang nelayan tua yang tangannya kasar oleh kerasnya kehidupan laut. Di tengah perjalanan untuk mengisi waktu, sang ilmuwan bertanya dengan nada merendahkan, "Wahai bapak nelayan, apakah engkau mengerti ilmu biologi, kelautan, dan oseanografi?" Sang nelayan tersenyum canggung dan menjawab, "Maaf tuan, saya tidak sekolah tinggi. Saya hanya tahu cara menebar jala." Sang ilmuwan menggelengkan kepala. "Sayang sekali, jika engkau tidak tahu ilmu itu, engkau telah kehilangan seperempat dari kehidupanmu." Tak lama, sang ilmuwan kembali bertanya, "Lalu, apakah engkau mengerti ilmu meteorologi, ilmu tentang cuaca dan arah angin?" "Tidak, tuan. Saya hanya membaca bintang di malam hari peninggalan leluhur kami." Sang ilmuwan mendengus sungguh malang nasibmu. Engkau telah kehilangan separuh dari kehidupanmu. Sang nelayan tua itu hanya diam bertawaduk, menelan cibiran itu dengan dada yang lapang. Namun jemaah rahimakumullah, takdir Allah bekerja dengan cara yang tak terduga. Tiba-tiba langit menggelap, angin berhembus kencang, badai datang menghantam perahu kecil itu hingga kayu-kayunya mulai retak dan air laut mulai masuk. Perahu itu akan segera tenggelam. Di tengah kepanikan yang luar biasa, sang ilmuwan berwajah pucat pasi, tubuhnya gemetar hebat. Kini giliran sang nelayan tua itu yang bertanya dengan tenang, "Tuan ilmuwan yang pintar, sebelum perahu ini tenggelam, izinkan saya bertanya satu hal. Apakah Tuan bisa berenang?" Dengan ketakutan ilmuwan itu berteriak, "Tidak, aku tidak bisa berenang." Sang nelayan menatapnya dengan lembut namun tajam dan berkata, "Sayang sekali Tuan, jika saya kehilangan sebagian hidup saya karena tidak tahu teori-teori Anda, maka hari ini Anda akan kehilangan seluruh hidup Anda karena tidak memiliki satu keahlian untuk bertahan hidup." Ma'asyiral muslimin dan Jumat rahimakumullah, kisah ini menampar kesadaran kita betapa seringnya kita mengenakan jas kebesaran, kesombongan intelektual, kesombongan jabatan, dan kesombongan status sosial. Lalu kita memandang remeh mereka yang kita anggap berada di bawah kita. Kita lupa bahwa di hadapan badai takdir Allah, di hadapan sakaratul maut, seluruh gelar, piagam, dan kedudukan itu tidak bisa mengapungkan roh kita. Apa itu kesombongan yang sesungguhnya? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah merumuskannya dengan sangat akurat dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim. "Al-kibru patrul haqqi wa ghamtun nas." Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan, merendahkan manusia. Menolak kebenaran saat dinasehati karena merasa lebih senior, merasa lebih pintar. "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji zarah dari kesombongan. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, ilmu, gelar, kekayaan, dan keahlian di bidang apapun, baik teknologi, hukum, kedokteran, maupun pemerintahan, semua itu adalah fadlullah, titipan karunia dari Allah. Ia diberikan bukan untuk membuat kepala kita mendongak ke langit, melainkan agar kita semakin bermanfaat bagi semua manusia dan semakin merunduh bagaikan padi. Imam As-Syafi'i rahimahullah, seorang lautan ilmu yang hafalan dan pemahamannya menundukkan para ulama di zamannya, sangat terkenal dengan ketawaduannya. Beliau pernah berkata, "Aku mencintai orang-orang saleh meskipun aku bukan bagian dari mereka, dan aku membenci orang-orang yang berbuat maksiat padahal bisa jadi barang bawaanku, dosaku sama seperti mereka." Lihatlah, sekapasitas Imam Syafi'i saja tidak berani menyombongkan keilmuannya, lantas siapakah kita? Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, "Wala tusair haddaka linnasi wala tamsi fil ardi marha, inna Allah la yuhibbu kulla muhtalin fakhur." Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. hadirin Jumat rahimakumullah. Jika hari ini kita diberi ilmu, belajarlah cara berenang untuk menyelamatkan akhirat kita, bukan sekedar teori untuk mengumpulkan harta duniawi. Keahlian berenang kita di lautan akhirat bernama iman, amal saleh, dan akhlak yang mulia. Jangan pernah meremehkan seseorang karena kesederhanaannya, bajunya yang lusuh, atau pekerjaannya yang terlihat kasar. Bisa jadi di mata Allah, hati nelayan miskin itu lisannya tak pernah putus berzikir, jauh lebih harum, lebih mulia, dan lebih berat timbangannya daripada seorang cendekiawan dan pejabat yang hatinya berkarat oleh kesombongan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menuntun kita semua mencabut akar-akar kibir, akar-akar kesombongan dalam dada kita, dan menghiasi jiwa kita dengan tawadu, keikhlasan, serta rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada sesama manusia. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min al-ayati wa dhikr hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: Alhamdulillah.
1: Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
2: Demikian pendengar, Anda baru saja mengikuti jalannya khotbah maupun sholat Jumat langsung dari Masjid Baitur Rahim, Kota Gorontalo. Kembali Anda mendengarkan siaran kami dari Sudirman 30, Kota Gorontalo.

Sahabat budaya loh londalo, monggo dulu monggo tato, monggo ti lo monggo tiamo, udah lo Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Sahabat budaya loh londalo, selamat siang juga untuk Anda yang baru saja melaksanakan ibadah sholat Jumat dan juga ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat budaya Lohulondalo, Ti Anja seperti biasanya akan kembali mengupdate informasi untuk Anda. Informasinya sahabat budaya Ti Anja kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, seni tempa dan kelengkapan senjata tradisional ini merupakan bukti nyata tingginya peradaban leluhur, salah satunya tercermin di Sumatera Selatan. Sahabat budaya, keunikan dari keris Palembang itu terletak pada anatominya yang merupakan hasil akulturasi dari tiga budaya besar, yaitu Jawa, kemudian Cirebon, dan Melayu. Pengaruh Jawa ini sangat kuat pada pakem dan teknik penempaan bilah ya, ataupun dapur, di mana keris Palembang era Kesultanan akhir, mayoritasnya itu berbentuk lurus tegak 80 hingga 90 derajat ya, berbeda dengan keris Jawa yang condong miring. Sementara itu, sahabat budaya, pengaruh Cirebon melekat pada bentuk cincin keris yang menyerupai gunungan, serta bentuk sampir atau sarung perahu yang lengkungannya itu mengarah ke dalam. Unsur Melayu juga itu sangat kental pada lekukan gagangnya yang memiliki filosofis mendalam. Secara anatomi hulu, gagang keris Palembang itu memiliki lenggo atau lekukan khas yang jika dilihat dari belakang, menyerupai posisi orang sedang duduk tahiyat dengan posisi hulu yang selalu menghadap lurus ke depan. Di daerah Palembang itu terdapat 4 jenis hulu secara garis besar. Di antaranya adalah Putri Malu yang menyerupai kepala wanita dan dahulu minimal dipegang oleh pejabat setingkat pesirah atau lurah. Serta hulu Ludai atau Elang Laut ya, itu berbentuk kepala burung yang jadi simbol pejabat khusus kesultanan. Bahan bakunya pun menggunakan kayu langka berkualitas tinggi seperti kayu tembesu, kemuning, dan unglen. Bahkan nih sahabat budaya, pada masa lampau ada yang menggunakan gading berukiran halus.

0: ramai sekali. Saya mau nyebrang, tapi takut mobil gak berhenti.
1: Ibu, mari saya bantu nyebrang ya. Tenang, kami jagain kok.
0: Alhamdulillah. Terima kasih, nak. Kalau sendiri, rasanya berat sekali.
2: Nah, lihat kan? Hal kecil kayak begini penting banget. Membantu orang menyebrang itu sederhana, tapi manfaatnya besar sekali.
3: Betul. Selain bikin aman, kita juga membangun budaya saling peduli di jalan.
0: Kalau semua orang mau peduli, jalanan pasti terasa lebih ramah dan nyaman.
3: Tahukah Anda, di balik sederhananya tungku, tersimpan sumber api yang menghidupkan api kecil yang dijaga, mampu menghangatkan keluarga, memasak makanan, hingga menjadi tanda kehidupan di rumah. Dalam bahasa Gorontalo, ini dinamakan wungolo, sisa-sisa api yang tertinggal di tungku setelah aktivitas masak. Makna yang bisa diambil dari wungolo adalah meskipun sisa api tersebut takkan menyala tanpa dijaga, ibarat kehidupan kita yang butuh perhatian, kerjasama, dan semangat kebersamaan agar terus menyala. Jagalah sumber api dalam hati, jagalah semangat kebersamaan, karena dari hal yang kecil lahir kekuatan besar.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Datau, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan pasang telinga.
5: Dengarkan. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sahabat budaya Lohulonda Lomongo Dula Omongo Tato Mongo Ti Lomongo Tiamo, kuliner tradisional Indonesia kembali mendapat pengakuan di tingkat internasional. Pecel khas Jawa Timur ini masuk peringkat ke-7 dalam daftar 100 salad terbaik dunia versi Taste Atlas tahun 2026. Berdasarkan pemeringkatan terbaru Taste Atlas, pecel ini memperoleh nilai 4,2 dan berhasil menembus jajaran 10 besar salad terbaik dunia. Dalam daftar yang sama, ketoprak khas Jakarta ini juga masuk peringkat ke-17. Taste Atlas menjelaskan pecel ini merupakan hidangan berbahan aneka sayur, sayuran rebus yang disajikan dengan bumbu khas kacang. Cita rasa khas pecel itu berasal dari perpaduan kacang tanah, cabai, gula aren, bawang putih, kencur, serta asam jawa yang menghasilkan rasa gurih, manis, dan sedikit pedas. Masuknya pecel dalam daftar tersebut menunjukkan semakin dikenalnya kuliner Nusantara di tingkat global. Bahkan pecel ini tercatat berada di atas jumlah hidangan populer dari negara lain ya. Termasuk juga somtam atau salad pepaya khas Thailand ya. Selain pecel, ketoprak ini juga menjadi wakil Indonesia dalam daftar tersebut. Hidangan yang terdiri atas bihun, tahu, kemudian juga lontong dan saus kacang itu menempati posisi ke-17 dunia.

Sahabat budaya Lolondalo, tradisi Kamomose merupakan warisan budaya masyarakat Buton Tengah yang menjadi ajang pertemuan muda-mudi untuk mencari pasangan hidup. Tradisi yang berkembang di Kecamatan Lakudo ini biasanya dilaksanakan setelah perayaan Idul Fitri sebagai bagian dari kegiatan adat masyarakat setempat. Dalam pelaksanaannya, para perempuan mengenakan pakaian adat dan berjajar, sementara para pemuda menunjukkan ketertarikan dengan melemparkan kacang ke wadah yang dibawa perempuan. Jika terjadi kecocokan, proses selanjutnya akan dilakukan melalui komunikasi antar keluarga sesuai adat yang berlaku. Selain menjadi sarana mencari jodoh, Kamomose juga berfungsi mempererat hubungan sosial dan menanamkan nilai budaya kepada generasi muda. Hingga kini tradisi Kamomose tetap dilestarikan sebagai bagian dari identitas budaya dan kearifan lokal masyarakat Buton Tengah. Kita beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya. Morakabola atau Marakabola merupakan tradisi gotong royong masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan yang dilakukan dengan cara memindahkan rumah panggung secara utuh ke lokasi baru tanpa membongkarnya terlebih dahulu. Nama Marakabola berasal dari bahasa Bugis, yaitu Maraka yang berarti mengangkat dan bola yang berarti rumah. Tradisi ini melibatkan puluhan hingga ratusan warga yang bekerja sama mengangkat dan memindahkan rumah sebagai wujud solidaritas dan kebersamaan masyarakat. Selain menjadi cara praktis memindahkan rumah, Marakabola juga mencerminkan nilai gotong royong, persatuan dan kepedulian sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini telah diakui sebagai salah satu warisan budaya masyarakat Bugis yang masih dilestarikan hingga saat ini. Bo Oritopo Wati Hati Anjayayan, Bolo Uduolo.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.
1: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
2: Gimana nih ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

Sahabat budaya Lolondalo, kuliner Bali dikenal dengan penggunaan bumbu rempah yang kuat serta cita rasa yang khas. Selain ayam betutu atau sate lilit, masih banyak hidangan rumahan Bali yang belum begitu dikenal luas. Salah satunya adalah ayam suwir gundo, sajian sederhana dengan perpaduan rasa gurih, kemudian juga pedas ya, serta sedikit sensasi pahit segar yang unik. Hidangan ini bisa dinikmati di Jember melalui Putu, ya, seorang perempuan asal Bali yang telah sekitar 2 tahun menetap di kota tersebut, sahabat budaya. Nah, karena rindu dengan masakan kampung halaman, Putu ini selalu memasak ayam suwir gundo menggunakan resep keluarga yang diwariskan secara turun-temurun. Menurut Putu, sahabat budaya, menu ini bahkan tidak selalu mudah ditemukan di semua daerah di Bali, ya. Karena ayam suwir gundo ini lebih dikenal sebagai masakan khas dari wilayah asalnya saja. Karena itu, baik bahan maupun cara memasaknya ini tetap dipertahankan, agar cita rasanya tidak berubah sama seperti yang ia nikmati sejak kecil. Cita rasa ayam suwir gundo ini juga diakui oleh Ami, sahabat dekatnya ya. Ia mengaku selalu menanti

cabai dan terasi bakar. Daun gundo ini direbus terlebih dahulu ya, kemudian diperas sebelum dicampurkan ke dalam masakan. Perpaduan aroma ayam asap dan segarnya daun gundo ini tentunya menghasilkan cita rasa khas yang unik dan meninggalkan kesan yang mendalam tentunya bagi siapa saja yang mencicipi hidangan ini, sahabat budaya. Informasi ini bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di rri.co.id.

0: Belum bajuan lagi. Eh ini kacang, kacang kubas dengan pisang.
1: Morogo. Iya, begitulah masyarakat setempat menyebut tanah lapang yang berada di Kelurahan Tenda, Kota Gorontalo ini. Dulu, wilayah ini disebut dengan Perkampungan Borgo atau lebih dikenal dengan istilah Borogo. Alun-alun kota ini diketahui menyimpan banyak catatan perjalanan sejarah Gorontalo sejak dulu hingga
2: saat
1: hari
2: ini. Saat ini saya sedang berada di tengah-tengah alun kota Gorontalo. Lahan seluas 1,5 hektar ini kini menjadi spot kuliner, ruang terbuka hijau, dan tempat berolahraga bagi masyarakat kota Gorontalo.
1: Menguak keberadaan alun-alun kota ini, tim RRI melakukan beberapa penelusuran.
3: Kembali ke Belanda dulu. Belanda itu masuk Gorontalo awal pertamanya itu 1700-an, 1750. Dia sudah masuk daerah sini. Waktu itu tidak langsung menjajah Gorontalo, tapi bawa nama VOC gitu, ya mau bisnis segala macam gitu. Nanti kemudian 1889 namanya Rijksbestuur, sistem pemerintahan langsung Belanda, itu dia nancapkan bendera dan kekuasaan penuh dia, semua yang disebut sebagai kerajaan Gorontalo itu tidak diakui, dihapus semuanya, jejak-jejak pemerintahan lokal itu ditiadakan. Nah, Belanda itu memang butuh semacam lapangan seperti itu yang bikin ini. Nah, jadi kalau kita cerita zaman Belanda, kita kembali ke ada satu istilah yang ditulis di G.F. Riddle tahun 1880-an. Daerah itu namanya Burger. Tulisan Belanda Burger, B-U-R-G-R. Artinya perkampungan orang asing. Ya, mulai dari perempatan masjid Baiturrahim ke arah sana itu pusatnya Belanda di situ, dan Belanda mengambil pusat tepat di rumah dinas gubernur itu. Nah di situ ya. Nah Belanda itu selalu di depannya itu kebiasaan mereka ada tanah lapang, ada apa alun-alun itu. Tata kota zaman dulu memang begitu, dan Belanda mengikuti alur pikir tata kota seperti itu. Namanya Burger itu. Orang Gorontalo kan susah menyebut Burger, namun sebut Borogo. Borogo. Nah, mungkin juga kata ini juga udah hilang dari peredaran. Tapi kita boleh cross-check sama generasi tua yang masih ada.
1: Menariknya, tata letak kota pemerintahan dan perekonomian terpusat di sekitar alun-alun kota ini.
3: Borogo. Di mana? Di Borogo. Itu Borogo itu menunjuk taruna remaja. Kompleks sebagai penunjuk perkampungan orang asing, Belanda maksudnya. Jadi dia tidak menunjuk rumah dinas itu, bukan. Borogo itu di situ, di mana ada lapang di situ itu. Ada lapang taruna remaja. Gitu. Lihat struktur, nanti kalau rumah dinas gubernur itu punya Belanda dulu itu, warisan Belanda. Terus ke sebelah sananya, mulai kantor pos, sampai ke belakang rumah-rumah apa itu militer, sebagainya, sampai rumah sakit, Rukit Ban. Sebelah sananya masih ada gedung-gedung yang sudah dimiliki oleh mungkin orang-orang Cina sekarang, sebelah ke arah Polres Kota. Itu punya Belanda semua sampai di sana.
4: Berarti kalau mau dibilang, kalau kita merunut dari bukti-bukti bangunan yang ada, sebenarnya memang pemodelan pemerintahan zaman dulu itu di tengah-tengahnya tanah lapang.
3: Iya, memang di tengahnya ada.
4: Kayak bahasa sekarang block plan gitu.
3: Di tengahnya ada alun-alun misalnya.
4: Iya, kan? Alun-alun.
3: Coba lah ke Cokya kemana-mana. Ya, tengah-tengahnya ya, pasti gitu ya. Kota-kota Islam, kota-kota tua dulu, lebih spesifik lagi. Rumah raja, khalifah, alun-alun, depan alun-alun ada masjid. Itu kota-kota tua. Ya. Kalau kita cari dimanapun kota-kota tua Islam seperti itu.
4: Begitu.
3: Iya.
1: Pada era Hindia Belanda, yang tinggal di kawasan ini adalah pegawai dan tentara KNIL asal Manado, Minahasa, dan Ambon. Kawasan Borogo mulai dari kompleks gedung Belelimbui, SDN 46 ke arah selatan, sampai di kompleks RRI Lama, dan termasuk pula alun-alun kota. Sekitar tahun 1980-an, umumnya warga Gorontalo masih akrab dan mengenal kawasan alun-alun Borogo, walaupun belum diketahui pasti sejak kapan nama alun-alun Borogo berubah menjadi lapangan taruna remaja.
3: Kalau di sana penuh sholat, maka sholatnya di sini, gitu ya. Kemudian khalifah kalau menuju ke sana dia harus melewati alun-alun itu dan seterusnya. Selalu terkait. Kalau kota-kota tua Islam, Gorontalo kan kota Islam, kota tua termasuk ya. Jadi emang di tengah itu antara rumah khalifah, rumah pimpinan dengan sebelah atau paling tidak di depannya harus ada alun-alun. Harus ada alun-alun. Hanya saja Belanda tidak bikin masjid gitu kan.
4: Enggak ada. Masjidnya justru di sini.
3: Iya, masjidnya justru dibangun di sini karena apa? Yang bangun kota ini bukan kerajaan Gorontalo dulu. Justru kerajaan Gorontalo dulu membuat pusat kota di Rumini. Lalu kemudian di zaman tahun 1700-an awal ketika Raja Batu Tihe itu dipindahkan ke Limba. Kan orang tidak tahu di Limba itu sebelah mana, di Rumini sebelah mana. Kan juga enggak tahu soal itu.
4: Biasanya orang Belanda itu bikin alun-alun atas dasar apa ya? Apakah harus mengumpulkan orang-orang pribumi di satu titik biar gampang mengkoordinir atau
3: termasuk itu. Kita ingat peristiwa Apris ya. Apris di Sulawesi Selatan. Itu Westerling habis semua orang di lapangan Kremosi.
4: Oh iya.
3: Iya kan? Iya. Jadi mereka punya kepentingan di situ, ada apel apa mereka selalu.
4: Jadi itulah kenapa juga di sangat diuntungkan Panania ketika ada alun-alun ini mengerahkan massa pada saat menduduki kantor pos juga gampang ya.
3: Strategi perang dari alun-alun dari Taruna Remaja itu memang sudah historik seperti itu. Ya, lalu kemudian diam-diam saya tahun 70-an sudah main ke situ dan itu sudah ada Taruna Remaja. Memang tempatnya dulu upacara-upacara gitu. Hanya dipakai buat upacara-upacara.
1: Keberadaan lapangan Taruna Remaja hari ini atau yang dulu dikenal dengan Alun-Alun Borogo memiliki manfaat dan fungsi yang luar biasa bagi masyarakat di sekitar.
5: Dulu memang ibu waktu masuk bajual di sini, awal-awal bajual di sini begini model lo tahu
0: tidak.
5: Ini?
0: Di dulu.
5: Oh di dalam?
0: Di dalam. Di pas di pagar lo ini. Ini di tiang segi.
5: Baru.
0: Dulu menurun bajual begini masih ini kacang. Kacang kupas dengan pisang. Baru so ganti dengan jual kopi. Masuk lanjut coba jual lagi.
5: Berarti dulu lapangan ini bo tanah semua begini.
0: Karena belum ada saya duluan buka sini. Yang duluan sekali saya mau jual sini. Gua jual es cendol.
1: Geliat pembangunan satu persatu di lokasi lapangan Taruna Remaja ini mulai bermunculan. Pada tahun 1987, oleh Wali Kota Gorontalo kelima, Bapak Dutrandus Ahmad Najamuddin, dibangunlah Monumen Nani Wartabone. Kemudian, hadirnya ruang terbuka hijau menjadi spot tersendiri bagi warga untuk menikmati alam terbuka di area perkotaan. Renovasi kawasan Monumen Nani Wartabone berlangsung seiring dipugarnya pula kawasan lapangan Taruna Remaja oleh pemerintah provinsi dan pemerintah Kota Gorontalo pada tahun 2017. Lewat hibah TNI Angkatan Darat melalui Jenderal Mulyono selaku Kepala Staf Angkatan Darat saat itu turut memberikan dua buah kendaraan perang milik TNI Angkatan Darat untuk mempercantik dan menambah nilai historis dari kawasan Monumen Tilongolo Nani Wartabone.
3: Lalu tinggal bangunan-bangunan ini yang saya lihat itu lukisan rumah sakit yang ada di situ, rumah sakit tentara. Oh itu jangan. Itu jangan dirobak juga ya. Jangan dirobak. Kemudian yang di sana logistik punya big arm tentara
4: sudutnya.
3: Ya. Rumah-rumah tadi kecuali Sarolde itu yang sudah dirobak. Itu masih asli seperti itu. Bioskop ideal. Ya, sudah ada perubahan dikit sampai di sini. Ini murni namanya Kapitol. Capitol.
4: Tempat apa waktu dulu itu,
3: Pak? Oh, bioskop.
4: Oh, gitu.
3: Bioskop Capitol. Itu rumah di sini itu namanya guest house memang dari dulu. Rumah dinas wali kota.
4: Oh, yang guest house.
3: Okay. Iya, itu memang tamu-tamu. Emang dari dulu begitu.
4: Berarti begitu ramai ya sebenarnya dulu ini ya, titiknya alun-alun lapangan taruna.
3: Belanda cermat mendesain kota.
1: Alun-alun Borogo atau lapangan taruna remaja begitu banyak menyimpan cerita yang hampir terlupakan oleh kita, saksi sejarah perjuangan kemerdekaan Nani Wartabone di tahun 1942 lalu pernah menjadi tempat diteriakannya pekik orasi Soekarno, dan hari ini alun-alun Borogo atau taruna remaja bersolek mempercantik diri, melengkapi kebutuhan masyarakat akan wisata kuliner dan hiburan warga.

Dea Fauzia, lagu dari daerah Minang Sahabat Budaya. Rindu ya, barangkali ada yang rindu di siang hari ini. Di luaran sana kayaknya adem banget cuacanya ya. Ya semoga sampai sore kayak gini ya, nggak panas, nggak hujan juga Sahabat Budaya. Selamat sore untuk Anda ya, siang menjelang sore nih maksudnya. Belum sore tuh, karena baru jam 1 lebih 48 menit waktu Indonesia Tengah. Ada yang masih dengan aktivitasnya di siang ini, atau bahkan ada yang memilih untuk ya udah deh, mending istirahat aja dulu ya. Ada juga yang saat ini lagi menikmati makan siangnya. Ada yang lagi bawa MBG enggak sih di kantor? Ya, selamat menikmati makan siangnya ya. Kalau di Anja tadi cuma ada bakunya kesana kue. Karena tidak sempat bawa bekal dari rumah ya. Sahabat Budaya masih dengan informasi yang dianjain kutip dari laman rri.co.id. Pantai Pulau Merah ya, saat ini jadi destinasi wisata paling ramai dikunjungi wisatawan selama libur panjang Idul Adha kemarin ya, dan juga hari lahir Pancasila di daerah Banyuwangi. Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disbudpar Banyuwangi, untuk periode 27 Mei sampai dengan 1 Juni 2026 kemarin ya, Pulau Merah mencatat 11.589 kunjungan wisatawan Sahabat Budaya. Kemudian untuk posisi kedua itu ditempati di Jawatan Forest dengan jumlah kunjungan mencapai 11.164 wisatawan. Sementara Pantai Bum itu berada di peringkat ketiga dengan total 8.824 pengunjung selama periode libur panjang tersebut. Banyuwangi Park itu menempati urutan keempat destinasi paling ramai dikunjungi dengan total 6.000 wisatawan. Sedangkan wisata alam Kawah Ijen itu masuk lima besar dengan jumlah kunjungan mencapai 4.226 wisatawan, terdiri dari 3.664 wisatawan Nusantara dan 562 wisatawan mancanegara. Secara keseluruhan, jumlah kunjungan wisatawan ke Banyuwangi selama periode 27 Mei hingga 1 Juni 2026 itu mencapai 90.968 orang, di mana mayoritas didominasi wisatawan Nusantara sebanyak 89.870 orang, sedangkan untuk wisatawan mancanegara tercatat 1.098 orang. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi Hartono mengatakan, tingginya angka kunjungan ini menunjukkan daya tarik destinasi wisata Banyuwangi masih kuat di tengah momentum libur nasional. Informasi ini Sahabat Budaya Lohulondalo bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami ya, di rri.co.id. Sahabat Budaya, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita untuk rangkaian program Nusantara Siang di hari ini ya, di Jumat 5 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, Sahabat Budaya. Insya Allah itu polimo dunggaya di lain waktu dan lain kesempatan. Wati-hati anjayan mohindupo. Selamat menikmati akhir pekan besok ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Odu olo.

buku dengan judul Semua Ikan di Langit, karya Ziggy Sesia Zeufin Nazar Briski, terbit pada tahun 2017 dengan esensi buku Umul Ulfia. Di dalam buku ini, kita bisa melihat bahwa fantasi bisa datang dari mana saja. Ziggy memberikan kita gaya pandang yang baru dalam hal berfantasi. Dengan gaya bertutur yang baik, Ziggy membuat kita benar-benar percaya bahwa fantasi bisa hidup di mana saja, tidak terbatas ruang dan waktu, bernyawa atau tidak bernyawa. Ziggy dalam Semua Ikan di Laut juga mengajarkan kita mengenai ketuhanan dengan penggambaran beliau yang tidak pernah bicara namun memperlihatkan kasih sayangnya. Dari buku ini juga, kita bisa lebih menghargai binatang-binatang yang sebelumnya luput dari pengamatan kita. Ziggy memberi gambaran kecoa sebagai hewan pintar yang mengetahui banyak hal. Hewan baik yang sebenarnya ingin bersahabat dengan manusia. Begitu pula penggambaran cicak dan kucing. Dengan buku ini, kita akan mendapatkan mindset baru mengenai hewan-hewan yang sebelumnya dianggap pengganggu. Selain kepada binatang, Ziggy juga mengajarkan kita untuk membangun hubungan yang baik dengan barang-barang di sekitar kita. Karena hal ini akan membangun komunikasi tak kasat mata antara kita dan benda-benda kesayangan yang ada. Secara keseluruhan, buku ini membuat pembaca mendapatkan banyak perspektif baru. Buku ini sangat cocok untuk membantu anak-anak dalam berfantasi liar mengenai apa saja, mengajarkan mereka untuk menyayangi hewan, tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Pas jam 14 waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya Lolondalo, nyorong merupakan tradisi adat pernikahan masyarakat Sumbawa Nusa Tenggara Barat yang dilakukan sebelum akad nikah. Dalam prosesi ini, keluarga calon mempelai laki-laki mengantarkan mahar dan seserahan yang telah disepakati kepada pihak perempuan sebagai bentuk penghormatan dan kesungguhan untuk menikah. Tradisi nyorong juga menjadi sarana mempererat hubungan antara kedua keluarga yang akan dipersatukan melalui pernikahan. Proses ini biasanya berlangsung meriah dengan iringan kesenian tradisional seperti sakeco, rebana, dan sastra lisan khas Sumbawa. Hingga kini, nyorong masih dilestarikan sebagai salah satu warisan budaya penting masyarakat Sumbawa. Bo Oditopo, Watiati Anjayayan, Bolu Oduolo.

Barang Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Kami ajak Anda, sahabat budaya Gorontalo, untuk bergabung mendengarkan siaran program 4 RRI Jakarta, suara budaya Nusantara.
1: Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro4 dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joditia di siang hari ini ya, di siaran berjaringan suara budaya Nusantara di hari Jumat tanggal 5 Juni 2026 ya. Mudah-mudahan sih pada sehat ya di hari ini ya Bang Po, pendengar Pro4, pemirsa RRI Net. Karena ini juga masih awal bulan ya. Dan tentunya masih semangat ya, karena di bulan ini banyak banget ya event-event di sekitaran kita, apalagi yang terbesar di dunia ya, World Cup 2026. Iya. Masih pada nungguin nih. Ya, tapi kita enggak ngomongin World Cup di hari ini ya Bang Po ya, pemirsa Renet dan juga pendengar Pro4, kita ngomongin soal budaya ya. Dan kita bakal ngomongin budaya dengan teman-teman kita di Pro4 Mataram. Siang hari ini sudah ada Kak Dika Suara di Pro4 Mataram. Assalamualaikum, selamat siang. Wah, ini kayaknya beda, belum nyambung ya di sono ya. Di Pro4 Mataram nanti kita coba sambungin lagi ya, pemirsa RRI dan juga pendengar Pro4, nanti kita balik lagi di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pendengar Perompat, masih barengan Ayu Juritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara siang hari ini dari Perompat Network. Ya, gimana kabar, sehat ya? Dan ini kita mau coba lagi sambungin dengan Perompat Mataram. Apakah sudah bisa nyambung dengan teman kita di Perompat Mataram? Udah ada Bang Dika Suara. Assalamualaikum, selamat siang Bang Dika.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya nyambung juga nih,
1: iya,
2: Mas.
1: Iya,
2: Bang Jo atau Bang Aditya nih?
1: Bebas.
2: Oh, bebas. Kayaknya lebih asik nih Bang Jo aja langsung.
1: Iya, itu. Boleh ya. Siap.
2: Iya.
1: Bang Dika, hari ini kita bakal bahas sama apa sih?
2: Oke, hari ini kita berbicara tentang budaya sebagai identitas dan masa depan generasi muda. Jadi sudah ada.
1: Sudah hadir ya?
2: Sudah hadir nih dua narasumber kita.
1: Siap. Mana iya. Nih? Siapa aja nih narasumber kita?
2: Nah, jadi yang pertama ada Kepala Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Ya, selamat sore Bapak Muhammad Ihwan Esos MSI.
3: Selamat sore. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Salam sejahtera. Salam budaya.
1: Salam budaya.
2: Assalamualaikum. Jawabnya gimana?
1: Oh gini ya?
2: Harus gini nih Mas Jo.
1: Harus gimana?
2: Nih.
1: Oh gitu. Nah kan kini kita ceritanya pura-pura nggak ngeliat, kita ngeliatnya ke kamera depan gitu kan, kita kita lagi RR-in net soalnya.
2: Oh dia, gitu ya.
1: Iya. Harusnya gambarnya sebelah kiri nih, sebelah kiri kita gitu. Harus gini ya.
2: Iya. Ini bisa lihat langsung nih. Ada Mbak Intan Fatiha Parhan. Nah, Mbak Intan.
1: Halo, assalamualaikum.
2: NTB Kebudayaan 2026.
1: Oke. Selamat siang, siap. Jadi kita bakal ngebahas budaya sebagai identitas dan masa depan generasi muda gitu ya, Bang Dika ya.
2: Oh, Bang Jo, betul.
1: Dan juga kan ini kebetulan juga gitu ya, tujuannya RRI punya Perompat kan buat naikin dan juga bikin warganya aware sama budaya ya, Bang Dika ya.
2: Benar.
1: Budaya Jakarta ada Perompat Jakarta, budaya di sono ada Perompat Mataram, dan di kota-kota besar ada.
2: Nah, ini dia akhirnya untuk membahas itu. Kita alhamdulillah nih, terima kasih Pak Kadis untuk waktunya hari ini ya, kita berbicara. Mungkin kita ingin dengerin dulu nih sedikit.
1: Boleh, siap, silakan.
2: Situasinya nih.
1: Nanti di menit
2: kalau berbicara budaya nih.
1: Nanti di menit 35 kita jeda lagu ya dari Jakarta ya, Bang Dika ya. Nanti nanti setelah itu kita akan angkat interaktif dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Monggo, silakan Bang Dika dan juga narasumber kita yang sudah hadir.
3: Ya, terima kasih Bang Dika ya. NTB sangat optimis ya. Ya, artinya kalau tempat lain itu dinas kebudayaannya tidak berdiri sendiri kan. Nah, tahun ini alhamdulillah dinas kebudayaan berhasil pecah telur kan.
1: Oh, gitu.
3: Karena dia berdiri sendiri.
1: Oh,
3: ya.
1: Okay.
3: Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Artinya betapa konsennya pemerintah Nusa Tenggara Barat itu memberikan perhatian yang serius terhadap kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi kalau bicara tentang kebudayaan, memang tidak hanya di NTB ya, tapi di seluruh Indonesia masing-masing memiliki identitas dan jati diri masing-masingnya. Nah, kalau di NTB apalagi ya, maka dengan lahirnya dinas kebudayaan yang memang menjadi harapan besar bagi masyarakat NTB yang memiliki identitas, memiliki jati diri yang luar biasa dari ujung Sape yaitu di Pulau Sumbawa sampai Ampenan di Lombok, itu memiliki harapan besar dan terbukti dalam waktu satu bulan saya menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan ini. Dari anak-anak, ya, remaja, pemuda, sampai ke orang tua sangat antusias. Dari kota sampai ke pelosok-pelosok desa, mereka bicara tentang kebudayaan, mereka bicara tentang harapan, ya. Jadi kebudayaan itu tidak hanya bicara tentang masa lalu, tapi juga masa kini dan untuk masa depan yang cerah. Nah, maka hari ini sangat luar biasa kita bicara tentang kebudayaan bagi anak-anak muda kita yang sekarang.
2: Oke, siap. Makasih nih. Ini pengantarnya nih dari Pak Kadis nih, Bang Joni. Ada Mbak Intan juga nih, kita ingin tahu juga nih seperti apa sih perjalanannya hingga jadi Putri Remaja Indonesia. NTB ya, kebudayaan.
4: Baik, untuk perjalanannya itu dimulai dari advokasi yang saya bawa saat mengikuti pemilihan, yaitu Knowledge and Passion Must Be Together, yang dimana melestarikan kebudayaan dan juga menggerakkan pendidikan untuk Nusa Tenggara Barat lebih mendunia. Jadi menurut saya budaya itu bukan hanya sekedar warisan masa lalu, tapi juga identitas yang menentukan arah masa depan kita.
1: Oh gitu.
4: Ya, di tengah arus globalisasi yang begitu cepat ini, budaya itu kan menjadi akar yang menjaga generasi muda saat ini.
1: Oh gitu. Intan sendiri sekarang masih sekolah?
4: Masih sekolah, duduk di bangku kelas 2 SMA.
1: Oh, kelas 2.
4: Satu gerung.
1: Oh gitu. Ini jadi putri budaya NTB 2026. Itu ikuti seleksinya kapan?
4: Seleksinya kemarin bulan Maret.
1: Oh, tahun ini juga. Saya kira prosesnya dari
4: Januari.
1: Oh, prosesnya. Gitu. Dari Januari. Iya, iya, iya, iya, iya, ya. Seru.
4: Seru.
1: Nah, kalau berbicara tentang budaya, kalau Intan sendiri, budaya kita sendiri yang paling disukai apa tuh? Yang paling berkesan?
4: Yang paling berkesan?
1: Aktivitas atau permainan atau salah satunya?
4: Semuanya kayaknya berkesan.
1: Wah, keren. Iya, iya, iya. Ya, ya. Pas lah ini jadi putri budaya.
4: Iya, benar.
1: Pak Kandis, ini kalau kita berbicara budaya kan ini tentang kebiasaan-kebiasaan yang terus berubah seiring dengan pergantian tahun, teknologi, dan seterusnya. Ruang-ruang budaya kita juga sekarang kan udah digenggaman juga kadang ya, tidak lagi secara langsung main gitu ya. Nah, untuk melihat situasi itu bagaimana nih ke depannya Dinas Kebudayaan merespon situasi di saat ini?
3: Nah, menarik ya. Salah satu yang ingin kita kembangkan dalam rangka menarik generasi muda ya, terutama kaum sekarang ini, kita mengembangkan digitalisasi kebudayaan. Jadi kita bawa kebudayaan itu ke digitalisasi, naikkan ke teknologi kekinian ya. Kemudian juga kita juga berusaha bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan ke depannya ya, Dinas Pemuda dan Olahraga, karena kebudayaan itu masuk ke semua lini kehidupan kita. Kalau bicara
1: di mana aja ada kebiasaan kita ya.
3: Iya, banyak kebiasaan kita itu kan ya,
1: menjadi budaya
3: ya, akan menjadi budaya bagi kita karena memang sekarang ini kalau kita dilihat, kalau bicara tentang kebudayaan sih, insya Allah di Nusa Tenggara Barat ini kan, kalau lihat misalnya Gendang Belit ya.
1: Betul.
3: Itu anak-anak mudanya itu
1: antusias
3: sekali ya. Makan luar biasa menurut saya.
1: Betul.
3: Demikian juga di tempat-tempat lain ya kan, misalnya ada Pak Manca yang di NTB Sumbawa sana kan.
1: Betul.
3: Ya, itu saya lihat anak-anak muda juga banyak terlibat dalam pelestarian kebudayaan itu sendiri. Jadi sebenarnya yang paling mengkhawatirkan sih hanya pada penerapan nilai. Ya, nilainya.
1: Oh, itu yang ini yang agak serius nih.
3: Iya, serius. Ya, nilainya itu.
1: Agak besar nih ya tantangannya gitu ya.
3: Ya, misalnya kita punya kalau di daerah Sumbawa itu ada namanya Ngahirawi Pahu ya. Kemudian ada juga nilai-nilai lain yang memang identik dengan kearifan lokal yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Seperti patut pacu-pacu di Lombok Barat dulu ya, atau Bumi Gora itu sendiri ya.
1: Apa
3: ya,
1: itu ya? Makanya.
3: Ya, makna itu yang kita terus akan kita gali ya di titik-titik seluruh Nusa Tenggara Barat yang akan kita sampaikan kepada. Tentu kita akan bekerja keras dengan generasi muda yang ada di Nusa Tenggara Barat dengan duta kebudayaan Nusa Tenggara Barat ya.
1: Ini semoga memotivasi juga nih teman-teman muda yang lain nih Intan ya. Benar kata Pak Kandis tadi, saya aja kalau dengerin suara Gendang Belit, wah nyari sapu saya nih, lo ngiring gitu. Intan pernah nggak ngiring pengantin?
4: Pernah.
1: Nah sekarang ini benar nih kata Pak Kandis, memang orang kalau
4: anak
1: untuk
4: muda,
1: event ya.
4: Generasi muda lebih suka yang kayak interaktif.
1: Interaktif, iya. Nah kalau yang kedepannya nih Intan mau seperti apa nih?
4: 10 tahun ke depan.
1: Ya, nggak mesti 10 tahun, 2-3 tahun ke depan nih. Dengan branding sekarang nih sudah menjadi Putri Remaja Indonesia Budaya nih. Apa yang Intan mau kasih inspirasi nih kepada teman-teman biar sama nih semangatnya kayak Intan. Nggak sekedar apa euforianya itu di kegiatan-kegiatan kebudayaan, tapi juga bagaimana teman-teman lebih mengenal lebih jauh tentang nilai-nilai misalnya nih.
4: Pertama, program berarti.
2: Iya, iya, iya.
4: Saat ini kan generasi muda itu cenderung menyukai kegiatan budaya yang bersifat interaktif dan juga kreatif. Jadi misalnya kayak festival budaya, workshop, dan juga konten-konten digital.
2: Iya, iya, benar.
4: Jadi kalau menurut Intan itu dari hal-hal kecil dan hal-hal yang sederhana, dengan cara mungkin kita bisa menggunakan wastra dalam berpakaian sehari-hari.
2: Oh iya, iya, benar.
4: Kan? Terus juga kita bisa sambil konten, sambil video, tentunya karena generasi muda saat ini sangat dekat dengan media sosial. Jadi panggung besar buat generasi muda media sosial.
2: Benar. Nah kalau di NTB ini kan ada 20 tuh Pak Kadis. Nah kalau saya kan pernah tugas di BIMA.
3: Ya,
2: kalau di BIMA itu ada rimpu.
3: Rimpu.
2: Ah, itu nah seperti apa situasinya sekarang? Rimpu itu kan pakai sarung tuh Pak Kadis. Nah bagaimana nih?
3: Itu keren lah ya, di situ yang punya rimpu itu ada 3 kabupaten kan. Ada Kabupaten Bima, ada Kota Bima, sama Dompu. Nah, kemarin kan baru festival rimpu itu. Rimpu itu mencerminkan adat istiadat orang Nusa Tenggara Barat ya, yang memuliakan perempuan kan.
2: Benar.
3: Kemudian juga tidak, sekarang ini konteks kebudayaan itu ekonomi budaya kan. Nah dengan kain tenun rimpu itu aja ya, itu luar biasa itu ya, luar biasa apa namanya kreativitas yang dapat kita jual untuk apa namanya ekonomi masyarakat ya, rimpu dalam artian kalau kita bicara nilai artinya itu memberikan pesan tentang bagaimana sopannya orang NTB itu kaitannya dengan orang Muslim kan, Muslim ya dari sejak dulu ya, kemudian
2: karena cara penggunaannya kan kayak hijab gimana?
3: Ya dia punya dia punya strata sendiri membangkai misalnya kalau ke pasar atau kalau ke luar, apakah dia itu gadis atau sudah menikah, itu ada tanda-tandanya sebenarnya kalau kita
2: pintar lihat. Nilai-nilai yang kita maksud.
3: Ya gitu.
2: Bukan sekedar ininya aja ya, cara yang, pakainya aja ya.
3: Oh iya. Cara pakainya juga ada gitu ya. Jadi sebenarnya tidak sekedar memakai. Nah itu yang paling penting pesan-pesan kita kepada generasi muda itu untuk mewarisi itu. Dan tentu itu tugas besar dari Dinas Kebudayaan itu untuk menyampaikan nilai-nilai. Ya nilai-nilai dan menggali nilai-nilai lain tentang kebudayaan Nusa Tenggara Barat.
2: Oh gitu ya. Tan, kalau permainan lokal yang pernah paling sering dimainin apa nih?
4: Permainan lokal?
2: Kan sekarang nih kita kan pindah ke gadget semua. Ya beberapa. Itu yang saya saksikan loh ya. Nah kalau zaman saya dulu kan ada main kelereng, kita main peta umpet gitu ya. Artinya full fisik nih. Kalau Intan dapat tuh?
4: Dapat.
2: Masih ada sampai sekarang?
4: Kalau sekarang kayaknya udah enggak deh kak.
2: Waduh. ke media ya akhirnya. Iya. Ada nggak rencana-rencana ke depan nih? Pengen ngajakin teman-teman, yuk kita main lagi nih. Kayak main-main 10-15 tahun yang lalu gitu. Pernah nggak?
4: Pengen kepikiran kayak buat ngajak gitu. Tapi kan tantangan terbesarnya itu bagaimana

0: dan dunia digital nih akhirnya ke depan di dinas kebudayaan kita nih.
1: Iya, itu tadi yang saya sampaikan. Kita kan ada 12 OPK kan, 12 objek pemajuan kebudayaan, antara lain tradisi lisan, manuskrip, kemudian ada adat istiadat, ada ritus, ada pengetahuan tradisional, ada teknologi tradisional, atau keterampilan tradisional, ada seni, ada bahasa, ada permainan rakyat, ada olahraga tradisional, ada cagar budaya. Nah, yang dua terakhir ini, misalnya cagar budaya dan indikasi geografis, itu adalah yang kita kembangkan di Nusa Tenggara Barat ini ya. Seperti logat. Logat orang Bima sama logat orang Sasa kan beda kan?
0: Beda, Sumbawa juga.
1: Sumbawa beda. Nah, itu jangan malu kalau punya logat itu kan. Karena itu adalah
0: identitas kita.
1: Iya, ini indikasi geografis namanya. Orang ini hidupnya di Sumbawa ini gitu kan. Nah, itu identitas. Jadi kalau kita lihat orang Bima logatnya ada E-nya gitu ya. Nah, itu salah satunya ya. Nah, bicara tentang tadi transformasi digital, pasti kita kami sedang berjuang bagaimana memindahkan pertama tentu data-data ya. Data-data yang sudah ada ini ke
0: PR-nya
1: digitalisasi ya. Tentu karena supaya memang masuk ke dunia digital. Kita juga bekerjasama dengan Kominfo ya, Kominfo Nusa Tenggara Barat ya. Kominfotik ya, Nusa Tenggara Barat ya, untuk terus membuat portal kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Artinya dari portal itu teman-teman semuanya nanti yang ada di seluruh dunia ya bisa melihat bagaimana kebudayaan Nusa Tenggara Barat yang ada di dalam portal kita itu. 12 OPK dan budaya-budaya lainnya. Tentu kita akan mengemasnya secara baik ya, dan tentu dengan kemampuan anak-anak muda ini, saya menerima banyak sekali masukan dari anak-anak muda yang ada di Nusa Tenggara Barat untuk akan tampil di portal kebudayaan Nusa Tenggara Barat.
0: Gitu.
1: Dan
0: saat ini udah masa persiapan tuh seperti apa sih?
1: Iya, kita sedang membuat webnya.
0: Oh, websitenya.
1: Dan kita padukan, karena sebenarnya kita nggak mulai dari nol kan, artinya sudah ada data-data sebelumnya, sudah database-nya sebelumnya kita. Kalau salah satu kelemahan kita itu kurang bisa menjaga data itu. Karena data-data kemarin itu banyak, tapi tersebar di mana-mana, maka kita akan mengambilnya, lalu kita melengkapi data-data itu dan kita tampilkan secara digitalisasi. Salah satu fungsi dari bidang yang ada di Dinas Kebudayaan ini adalah pemanfaatan dan kerjasama ya. Nah, bagaimana kebudayaan itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kalau selama ini kan hanya dibiarkan gitu aja kan, tidak diolah dengan baik. Maka konteksnya sekarang ini bagaimana kebudayaan kita yang banyak sekali itu dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, tidak hanya untuk penerapan nilai-nilai tadi, tapi juga untuk pelestarian dan pelindungan kebudayaan yang kita miliki.
0: Benar-benar, apalagi kalau kita sedang berada di luar daerah, jika memang seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi itu, kita jangan malu nih yang saya garis besar ya, tentang logat. Ya, sebelum kita kenal kita udah bisa nih. Wah, ini teman Sumbawa nih. Wah, Dumbo aja nih.
1: Lembo Ade.
0: Lembo Ade gitu kan. Itu setidaknya sudah menguatkan identitas dan wah, ini satu NTB nih gitu kan. Apalagi di luar negeri gitu udah satu NTB, satu Indonesia gitu ya. Nah, Intan, sekarang nih kita geser nih ke kuliner nih. Nah, di usia-usia Intan nih kan banyak nih gempuran makanan-makanan barat juga nih ke NTB ya, kayak Korean food, Western food. Kita masih ini enggak teman-temannya nyari pelecing enggak sih?
2: Kalau untuk makan-makan itu masih sih.
0: Oh, masih. Iya, iya, iya.
2: Kita lagi bekele nih.
0: Bekele. Itu. Oh, ada masih.
2: Masih
0: bekele tuh. Oh, iya, iya, iya. Alhamdulillah kalau gitu. Iya, iya, iya. Berarti masih lah ada aktivitas-aktivitas bekele di Intan asli mana tadi? Gerung.
2: Gerung.
0: Oh, gitu. Ya menu-menunya itu pelecing gitu-gitu ya.
2: Pelecing, pecel, urap, ares.
0: Iya. Oh gitu. Enggak sih ngegrill gitu-gitu. Sesekali waktu ya.
2: Iya.
0: Ada telepon ya, kita terima dulu. Sebelum nanti kita ke Mas Jo. Halo. Nasi.

0: putus ya. Oh gitu. Nah ini dia nih, ada acara bekele. Artinya kalau saya dulu kan masih ini, kita pesan nih teman-teman, kamu nanti bawa sayur.
1: Iya
0: ini.
1: Benar, masih kan sampai sekarang.
0: Masih, oh gitu. Terima telepon dulu ya. Oke, okay. Okay. Halo. Terputus lagi. Oke, okay. Biasanya kalau bekele itu dilaksanakan di mana? Pilih tempat-tempat nggak sih? Bawa ke tempat wisata atau di rumah aja misalnya?
1: Kalau Intan sama teman-teman sih kadang di sawah.
0: Oh di sawah?
1: Iya.
0: Oh pilih gitu. Iya iya benar. Iya iya iya. Ntar dulu ya. Iya masih ini ya. Maintenance. Oh jadi aktivitas bekele kalau bahasa Indonesia itu makan bareng,
1: makan
0: ya?
1: Bareng. Hmm.
0: Makan bareng ya versi ya. Apa? Sasak ya.
1: Sasaknya.
0: Jadi mereka ngumpulin
1: bahan-bahan
0: ya.
1: Ada yang bawa kangkung, ada yang bawa tuki, ada yang bawa beras.
0: Bahkan bawa panci kan?
1: Bawa panci dong, buat masak.
0: Iya, ya. Sekaligus ngajarin gimana caranya masak-masak ya di usia. Ini kita ke YouTube dulu ya. Ini dari Omin Chan nih, Pak. Apa tantangan terbesar kita di NTB supaya kebudayaan kita bisa dikenal dunia? Kemudian dari siapa lagi nih? Mbak Intan, apa untungnya kita jadi putri kebudayaan gini? Kita ke Pak Hadis dulu nih, tantangannya apa nih? Yang paling dirasa nih, Bapak tadi bilangnya satu bulan ya?
2: Ya.
0: Di Dinas Kebudayaan. Apa nih yang sudah kedetek nih, tantangan-tantangan yang dirasa?
2: Ya, utamanya sih anak-anak mudanya kan tadi pertama mereka sibuk dengan gadget mereka sendiri ya, dengan teknologi ya. Walaupun sebenarnya teknologi itu sendiri mendukung pelestarian dalam hal kebudayaan ya. Nah, salah satunya anak-anak mudanya yang karena mereka asik dengan dunia sendiri, lupa dengan kebudayaan mereka. Tapi saya tidak kurang optimisnya karena di antara anak-anak muda itu sendiri banyak sekali yang memiliki visi dan kesukaan terhadap budaya ya, budaya Nusa Tenggara Barat. Dan mereka pun kalau saya nggak mengajak mereka, mereka mengajak saya ke komunitas mereka.
0: Wah, ya. Keren nih.
2: Ya. Oh, iya, iya. Bahkan di tanggal 26, 27, 28 mereka ke tempat kami, ke saya minta izin menggunakan Taman Budaya untuk melakukan pergelaran ya. Dan itu gratis bagi anak-anak muda yang memang kreasi. Nah, dari situ kita berangkat. Jadi memang tantangannya ya itu pada ketika bicara tentang mereka memiliki waktu yang tidak sama dengan kita. Artinya anak-anak muda itu punya dunia sendiri kan. Nah tapi setelah saya sebulan ini saya memiliki optimisme ketika kita menjadi tempat bagi anak-anak muda di Nusa Tenggara Barat ini sebagai tempat untuk kreasi ya, kreasi bagi mereka. Selama ini mungkin tidak banyak tempat bagi mereka untuk datang dan berkreasi atau ada kesulitan-kesulitan ya, tapi ketika sekarang ini ya di masa Dinas Kebudayaan yang membawa misi makmur mendunia ya, makmur mendunia Nusa Tenggara Barat, maka dari situlah saya yakin ya anak muda NTB akan memiliki masa depan yang baik di bidang kebudayaan. Tidak hanya dia sebagai kebudayaan yang mereka lakukan hari-harinya tidak memiliki nilai ekonomi ya, maka kita dukung bagaimana kebudayaan itu berdampak bagi mereka dapat menjadi ruang untuk mendapatkan pekerjaan ya, banyak hal. Jadi saya beberapa minggu yang lalu, kita dua minggu yang lalu saya diajak ke sekitar Rembige itu, ada penampilan sandra tari, dan itu berbayar, banyak orang yang mau datang.
0: Yang datang, kan? Ya, datang. Artinya suguhan-suguhan budaya juga bahkan mereka rela untuk mengeluarkan biaya.
2: Nah, sebagai contoh yang tanggal 26-27 mereka ada anak-anak muda di Mataram ini, mereka mengadakan membuat teater, baca puisi, dan itu berbayar. Dan kita kasih buka ruang di Taman Budaya Nusa Tenggara Barat untuk dipakai oleh mereka bergilir gitu.
0: Ya. Jadi ruang-ruang kreasi juga buat mereka ini ada sebenarnya juga di sini.
2: Iya, Nusa Tenggara Barat lebih komplit.
0: Lebih komplit ya.
2: Komplit. Kita punya Taman Budaya ya. dan itu kita sedang revitalisasi ya, kita sedang tata lagi supaya lebih bagus lagi. Lalu kita punya museum juga. Nah, kita museum, kedepannya kita akan punya beberapa museum ya, untuk menjadi destinasi dan ajang bagi teman-teman untuk
0: lebih dekat lagi dengan ini ya,
2: iya, lebih dekat dengan kebudayaan yang ada di tempat kita. Dan kita punya tema-tema nanti budaya kebudayaan.
0: Ya, saya ke Mbak Intan dulu nih sebelum nanti kita jeda ya bersama Bang Jo. Ini ada yang di YouTube ya, mungkin bisa dilihat sendiri di situ banyak yang bertanya nih. Ada siapa lagi nih? Ada Putri dan seterusnya. Intan, apa sih untungnya kita jadi putri kebudayaan gini itu katanya?
3: Oke, baik, makasih sebelumnya pertanyaannya. Menurut Intan pribadi, keuntungan terbesar menjadi putri remaja Indonesia Nusa Tenggara Barat di bidang kebudayaan itu adalah mendapat banyak sekali kesempatan untuk kita belajar, berkembang, dan juga berkontribusi bagi budaya khususnya di daerah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Barat khususnya. Jadi kayak mengenal budaya itu bisa lebih dalam dan juga bisa bertemu orang-orang penting yang kayak sekarang ini berkesempatan bertemu akhirnya langsung gitu sama ya. Iya benar.
0: Betul betul betul.
3: Jadi banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan.
0: Iya iya, secara edukasi bisa kan banyak relasi.
3: Iya benar.
0: Siapa tahu nanti bisa keliling dunia lewat budaya. Amin. Nah, kan tidak menutup kemungkinan. Bang Jo ini udah 35 menit.
4: Iya, siap. Bang Dika dan juga narasumber yang sudah hadir di sana sudah ada Pak Muhammad Ikhwan, ada Kak Intan juga. Iya, nanti kita akan kembali lagi ya Bang Po pendengar Pro 4 dan juga pemirsa Renet di siang hari ini. Untuk line interaktifnya itu kayaknya udah gak sabar ya buat telepon ya, buat ngebel-ngebel ya. Nanti ya kita jeda dulu satu lagu, nanti kita bakal balik lagi di obrolan kita di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya nih. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI dan juga pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada. Kita balik lagi ya, kita di siaran kita siang hari ini barengan dengan teman-teman kita di Pro 4 Mataram. Dan masih ada Bang Dika di... apa namanya di Pro 4 Mataram, Bang Dika dan juga Pak Muhammad Ihwan dan Kak Intan. Ya ini kayaknya sudah kita bisa angkat ya telepon yang diundang masuk di Pro 4 Mataram ya, terkait itu, tema kita di siang hari ini, budaya sebagai identitas dan juga masa depan generasi muda. Silakan Bang Dika, kita angkat dari sana dulu.
3: Halo, selamat sore.
4: Halo, assalamualaikum. Wah. Salam budaya Nusantara.
3: Salam budaya. Nah, gini nih salamnya tadi nih.
4: Salam budaya. Dengan lagu-lagunya Sambo Bajah, luar biasa.
3: Dengan siapa dulu nih, Bu?
4: Dengan Cigu nih ya, Bang Dika suara ganteng.
3: Siapa?
4: Cigu.
3: Oh, Cigu. Cigu di mana, Cigu?
4: Di situ loh, kan nonton. Selamat pagi, Cigu.
3: Oh, selamat pagi, Cigu. Cigu di mana, Cigu?
4: Ya, selamat siang ya sekarang. Ah, Wang.
3: Cigu dari mana, Cigu?
2: Cigu Ria di mana? Boleh dipercepat, Cigu, untuk bergantian dengan yang lainnya.
3: Iya. Ya, iya, langsung apa nih yang mau ditanya nih?
4: Memang kalau kita ke Mataram apalagi kalau Labuan Bajonya, wah luar biasa.
3: Iya, langsung pertanyaannya dulu.
2: Iya, pertanyaannya boleh, Cigu.
4: Bapak Muhammad Iwan yang ganteng.
3: Iya, siap.
4: Jakarta ya. Selamat dilantik ya Bapak ya.
3: Iya.
4: Selalu buat Bapak. Juga buat yang cantik, buat siapa nih adik kita cantik?
3: Mbak Intan.
4: Memang kalau kita bertanya ini waktunya memang gak cukup ya.
3: Iya, betul. Langsung.
4: Kita sambungin atau sasak, apa namanya,
3: Samawa.
4: Menjadi yang kompas membangun Nusa Tenggara Barat atau NTB.
3: Iya, pertanyaannya Bu.
4: Pertanyaannya Bapak Kadis. Nah ini kan integrasi budaya ini kan sebagai identitas dan masa depan generasi muda di NTB. Nah bagaimana dengan pemajuan kebudayaan sebagai arah barunya yang ada di NTB itu ya Pak ya? Satu, nomor duanya, pertanyaan kedua, inovasi ekonomi kreatif seperti apa yang kreatif anak muda sekarang? Yang ketiga, yang terakhir pertanyaan, ruang dialog lintas generasi. Nah itu saja tiga pertanyaan.
2: Banyak ya Cegu ya. Terima kasih Cegu.
4: Ya, Bang Dika, Bang Jo.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana nih Bang Jo, kita
2: Oke, jawab dulu aja itu. Ya. Soalnya banyak ini.
3: Oh, gitu. Langsung dah kalau gitu kita ke dulu nih. Bagaimana kedepannya nih pemajuan budaya kemudian tentang inovasi ekonomi kreatif melalui jalur budaya, kemudian juga tentang ruang-ruang dialognya nih.
5: Ya. Pertama ruang dialog ya. Bagi generasi muda kita menyiapkan apa namanya platformnya sendiri ya. Baik mereka bisa datang ke dinas kebudayaan ya, maupun mereka juga bisa datang ke berbagai titik, antara lain di museum, kemudian juga ada di taman budaya, taman budaya untuk mengekspresikan, tentu itu harus ada jadwalnya kan, mengajukan jadwal ke kita untuk kita apa namanya sinkronkan dengan jadwal yang ada di masing-masing itu, selain yang ada di Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Jadi memang kita sangat menyambut antusias ya, ketika bicara tentang anak muda ya, yang bicara kebudayaan. Ya, anak muda, remaja, anak muda maupun yang tua itu selama saya satu bulan ini mengemban amanah sebagai Kepala Dinas Kebudayaan di Nusa Tenggara Barat, kami menaruh harapan banyak tentang bagaimana anak-anak muda di Nusa Tenggara Barat ini meminta waktu ya. Ya, tidak hanya ketemu di kafe ya. Di beberapa kafe ini kita datangin ya, kemudian juga di tempat mereka
3: nongkrong
5: di tongkrongan mereka.
3: Tongkrongan ya.
5: Ya, jadi saya memahami walaupun mungkin saya sudah separuh nafas kan.
3: Iya, iya. Berjamur nih tempat nongkrong ya,
5: ini. Kemudian saya bicara tentang pengembangan kebudayaan tadi, kita Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat memang memiliki 12 program unggulan ya, yaitu NTB Satu Data Budaya ya, kita punya bagaimana data kebudayaan Nusa Tenggara Barat ini kita bisa himpun ya, kita bawa ke platform digital ya, platform digital supaya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kemudian juga ada budaya masuk sekolah dan desa ya, itu ada kita kaitkan dengan dunia pendidikan tadi, terutama bicara nilai.
3: Berarti kunjungan tuh ke tempat-tempat?
5: Ya, sebenarnya itu udah pernah dilakukan ya, karena memang inovasi itu ada yang pernah dilakukan dan kita melakukan penekanan di beberapa sisi ya, dalam rangka menerapkan nilai-nilai budaya yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Kemudian juga kita melakukan intervensi di desa berdaya ya. Nah, desa berdaya dengan merupakan program unggulan dari pemerintah Nusa Tenggara Barat sekarang ini, kita mencoba memasukkan program di desa berdaya dengan salah satu contohnya ada museum masuk desa ya. Kemudian juga ada juga yang kita kembangkan yang terbaru adalah bagaimana kita mengembangkan duta duta desa,
3: duta
5: ya,
3: desa,
5: duta budaya desa ya, satu desa satu duta satu desa satu duta budaya, artinya di sana kita akan ajarkan mereka bagaimana melakukan perekaman terhadap budaya-budaya yang ada di tempatnya masing-masing. Jadi tidak hanya supaya
3: berarti ada pintu-pintu ini ya, penyerapan info data dari,
5: ya, dari mereka,
3: itu tugasnya duta ini
5: ya, tugas duta mereka melakukan kegiatan
3: inventaris gitu ya,
5: inventaris melakukan kegiatan membuat film pendek ya, membuat film pendek lalu diupload ya, ketika Dinas Kebudayaan memotret dan itu kita ajarkan nantinya menulis ya, menulis tentang budaya.
3: Keren,
5: ya,
3: keren, keren, keren. Ada berapa desa di provinsi?
5: 1000 lebih.
3: Seribu lebih ya.
2: Banyak ya, Mbak Dika ya.
3: Untuk, ya, iya, iya, ini udah 1000 desa.
5: Untuk tahun pertama kita 25 desa dulu.
3: Oh iya, iya. Okay, ini untuk memulainya ya.
5: Iya.
3: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ini ke Intan dulu nih ya. Ini banyak nih. Ada ke Pak Kadis juga nih. Saya baca komentar dulu nih, Mas Jo ya.
2: Iya, boleh. Silakan, Bang Ica. Iya,
3: iya. Ya, jadi dari Putri nih, siang Pak Hiwan nih, Pak Kadis dulu ya. Izin tanya Pak, menurut Bapak nih budaya apa yang paling krusial harus dipertahankan oleh generasi muda masa kini? Kemudian buat Intan sebagai Putri Kebudayaan, melihat ketertarikan anak muda pada budaya apa saat ini gitu ya. Kita ke Intan dulu lah. Melihat ketertarikan anak muda kalau sepermainannya Intan saat ini apa nih?
6: Kalau menurut budaya. Intan, anak muda itu lebih tertarik sama kegiatan yang ada, yang inovatif, yang kayak ada pameran,
3: oh, gitu.
6: Iya. Terus juga mungkin pawai hari iya, memperingati hari gitu pakai budaya kayak gitu.
3: Pengennya ada ruang-ruang show gitu ya?
6: Yang ada ruangannya gitu.
3: Nih,
6: jadi kan mungkin kita nanti bikin kerajinan gitu. Nanti kan pemanfaatan ekonomi jatuhnya kan. Jadi kerajinan yang sudah kita buat itu
3: ame orang datang nanti kan?
6: Iya. Wah. Jadi kan berkolaborasi antara pemerintah dan juga generasi muda. Pemerintah tentunya memberikan fasilitas, kita yang menggerakkan.
3: Wey, gitu. Keren. Sudah sejauh itu nih berarti ya. Jadi anak muda saat ini pengennya ruang tempat tampil ya dengan budaya itu tadi ya, entah dengan kerajinannya, tentang busananya gitu-gitu ya. Keren nih Pak Kadis nih. Kita lanjut lagi ya, saya ulang lagi nih pertanyaannya. Menurut Bapak nih, budaya apa yang paling krusial harus dipertahankan oleh generasi muda masa kini nih?
5: Ya, yang paling krusial itu terutama itu simbol-simbol ya, misalnya ya, ada tarian gitu ya, ada pakaian, bangunan adat, ya, kemudian sistem nilai ya. Nah itu yang paling penting, karena itu budaya itu ada nilai dan karakter ya, yang perlu. Misalnya di Sasak ini ada saling jot atau saling memberi, ya kan?
3: Oh iya, ya, benar-benar. Ya,
5: gotong royong lah ya, gotong royong. Kemudian di Samawa itu kerik selamat ya, atau Basiru gotong royong. Kemudian ada di Bima atau di Mbojo itu Majalah Podahu, Ngahira Wipahu, itu perlu ditanamkan lagi kepada anak-anak muda sekarang supaya paham. Kalau pakaian kayak Rimpu mereka udah paham kan, pakaian
3: Sasak sering juga paham. Eventnya tuh
5: Sasak juga paham mereka kan, pakai berpakaian. Tapi bagaimana nilai-nilai itu jangan sampai hilang kan. Mereka tahu pakaiannya tapi nggak tahu nilainya.
3: Setuju ya, ya.
6: Setuju.
3: Sejarahnya juga nggak tahu nanti.
6: Kadang asal pakai aja kan.
3: Mohon maaf Pak Adis ya, di medsos tuh ada yang viral, wah ini baju budaya saya lah kok dipakai di sini ngiring katanya. Saking yang penting keren aja
6: yang
3: kan.
6: Penting make.
3: Oh iya iya, itu benar. Ada Apin Cipmung nih, gimana tanggapannya nih Pak Iwan dan Kak Intan tentang apa? Oh iya, siapa mau tanya? Oh iya iya, ada nih komentar sebelumnya nih. Siapa ini mau tanya nih? Banyak yang bilang budaya itu bikin gak maju gitu katanya nih. Soalnya banyak sekarang nih anak muda yang malu-malu untuk mengenalkan budaya mereka. Contohnya nih menggunakan baju adat karena dibilang alay. Nah, gimana tuh tanggapannya?
5: Iya.
3: Pak Kadis nih.
5: Atau anak muda dulu. Malu gak kalau pakai?
3: Kalau Intan sendiri gimana sih baju situasinya saat
6: kalau
3: ini?
6: Kalau Intan sendiri tentunya enggak dong, karena menurut Intan pribadi menggunakan pakaian adat atau pakaian daerah itu kan enggak perlu dengerin orang yang bilang alay, karena itu adalah identitas kita sendiri.
3: Benar. Padahal sekarang sedang ngetren loh.
6: Iya.
3: Iya. Sebaliknya nih Mas Cimpung, kalau di NTB nih sedang ngetren nih pakai baju budaya ya. Di mana ada apa? Kegiatan budaya, wah
2: benar. Apalagi kalau tadi Bang Dika bilang itu soal permainan di Jakarta, kita juga ada komunitas di mana kalau di GBK tuh sebenarnya kalau malam tuh banyak kegiatan-kegiatan komunitas-komunitas olahraga ada. Dan juga ada komunitas yang untuk permainan zaman dulu. Nah itu ya pesertanya juga campur tuh milenial Gen Z atau juga Gen Zenial yang baru tuh gitu. Jadi di situ juga banyak tuh yang pengen main lomba tali ada, gobak sodor ada gitu. Tapi setiap malam gitu. Itu kalau di Jakarta. Jadi anak muda juga udah ini lagi nih aktif lagi untuk ya mengingat permainan-permainan budaya ya yang ada di Indonesia gitu. Mudah-mudahan sih komunitasnya itu bisa nyebar ya ke Mataram juga, biar anak-anak muda di sana juga bisa ikut nih ya berpartisipasi gitu. Apalagi udah ada ininya, ada udah ada Kak Intan ini perwakilannya ya. Siap. Bang Dika ini di Jakarta sudah ada telepon, kita angkat ya.
3: Silakan.
2: Oke. Halo Prampa, assalamualaikum.
7: Halo.
2: Iya, halo Prampa, assalamualaikum.
7: Dari
2: Padadang di Palembang, boleh silakan. Ya walah, Padadang cuma absen aja Padadang ya. Siap, Padadang, Padadang ya. Kalau di sana sudah ada telepon lagi, boleh kita angkat lagi deh Bang Dika kayaknya.
3: Kita ke komentar YouTube nih yang
2: boleh silakan.
3: Ya, ada Anastasia nih mau bertanya untuk Pak Kadis nih, apa ada rencana nih membangun ruang kreatif publik? Sebenarnya tadi ya gratis di NTB. Oh ya gratis ya. Biar kita anak muda itu bisa punya wadah buat ngembangin kreativitas dan melestarikan budaya bersama teman-teman.
5: Ya.
3: Telepon dulu lah ya.
2: Kan. Boleh sekali nanti di rapel ya.
3: Rapel lah. Halo, terputus juga nih. Ada apa nih dengan?
2: Coba kita sambung yang di Jakarta ya, Bang Dika ya.
3: Silahkan.
2: Halo, Prompa, assalamualaikum.
8: Wah, Prompa, assalamualaikum.
2: Iya, dengan siapa ini Pak?
8: Suara Budaya Jakarta.
2: Iya, dengan siapa ini Pak?
8: Bang Jojo dengan Pak Haji Amsar.
2: Oh, Pak Haji Amsar, iya dari boleh Res. Pak Haji Amsar boleh di Jakarta, iya, Pak Haji Amsar boleh punten di persingkat langsung pertanyaannya.
8: Dengan abang siapa tadi?
2: Bang Dika dan juga di sana ada Pak Muhammad Ihwan, Kepala Dinas Kebudayaan
8: Pak
2: NTB. Pak ada juga dengan Kak Intan, Putri Remaja Indonesia NTB Kebudayaan 2026.
8: Iya, di Mataram ya.
2: Iya, betul.
8: NTB, betul. Nusa Tenggara Barat. Iya, yang ayah mau tanya nih. Sebetulnya Bang, di Nusa Tenggara Barat itu wisatanya indah semua, Bang. Tempat betul. Wisatanya yang saya udah pernah tahu tuh sekeliling NTB ya. Nusa Tenggara Barat itu indah semua, Bang. Pantainya dan juga yang lain-lainnya, Bang.
2: Iya.
8: Iya. Itu indah semua, Bang. Itu perlu dikembangkan lagi, apalagi seperti di Senggigi, Bang ya. Di Batu Layar itu kan. Itu indah-indah semua, Bang. Yang saya tahu. Terus ada lagi mau tanya tuh yang ada penyeberangan dari NTB ke Bima ya. Katanya kan nyebrangnya di situ itu ada labuan, itu ada pohon kayu besar-besar sekali, itu apa namanya tuh, Bang? Saya mau tanya tuh.
3: Pohon purba itu
8: pantainya indah sekali itu. Pohon kayu besar, Bang, itu.
2: Iya, siap-siap.
8: Itu ya mungkin ribuan atau ratusan tahun lah pohon itu, Bang, masih ada itu, Bang. Ya itu aja sih pertanyaan saya.
2: Ya, siap kalau gitu Pak
8: Jamsa. Karena saya di Nusa Tenggara Barat itu Mataram ada besan, Bang.
2: Widih mantap sih ya.
8: Jadi sering di sana juga gitu loh.
2: Siap Pak Jamsa. Terima kasih Pak Jamsa.
8: Ya terima kasih Bang Jojo dan Abang yang di Nusa Tenggara Barat ya.
2: Siap, terima kasih.
8: Lombok, kalau saya bilang itu Lombok itu, Bang. Terima kasih.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dika dan juga Pak Muhammad Ihwan dan juga Kak Intan, ini karena waktu juga sudah mepet ya, boleh dipersingkat jawabannya.
3: Ya, itu tentang pohon yang besar-besar katanya tadi.
5: Pohon purba ke arah Sumbawa sana kan. Tapi yang lebih menarik sekarang kita ini di Nusa Tenggara Barat itu konektivitas antara destinasi ya, kebudayaan maupun wisata, itu wisata kebudayaan itu ya sangat bagus. Misalnya contoh sekarang kita sedang mengembangkan Bayan sebagai salah satu destinasi kebudayaan, wisata kebudayaan yang ada di Lombok ya, terkoneksi dengan beberapa titik lainnya, tidak hanya pantai utaranya lalu menuju ke Bayan. Di Bayan pun banyak yang bisa kita lihat, ada rumah adatnya ya, kemudian ada juga masjid kuno, lalu naik lagi ke atas ke arah Sembalun ya. Di sana juga ada teman-teman di sana, pelaku kebudayaan di sana yang memang siap menyajikan berbagai atraksi kebudayaan yang kita miliki di lingkungan Lombok dan sekitarnya. Belum kita bicara ke Nusa Tenggara Barat bagian Sumbawa ya. Mungkin banyak juga hal-hal yang bisa kita kemas sebagai sebuah ekonomi budaya yang bisa kembangkan, yang memberikan harapan bagi generasi muda bahwa mereka akan bisa menggantungkan cita-citanya melalui kebudayaan. Dan pemerintah Nusa Tenggara Barat sangat konsen untuk memberikan perhatian kepada pelaku budaya ya. Tentu geliat kebudayaan sekarang ini tentu atas dorongan besar dari Presiden Republik Indonesia kan, melalui Kementerian Kebudayaan kan, Kementerian Kebudayaan, sehingga keluar berbagai macam kreativitas, aktivitas yang memunculkan ide-ide, gagasan-gagasan dari anak muda dalam rangka pelestarian dan perlindungan kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi sekarang ini seperti pemanfaatan dana Indonesia Raya itu banyak sekali generasi muda yang mengupload kegiatan-kegiatannya dalam rangka mendapatkan pendanaan dari pemerintah Republik Indonesia. Jadi terima kasih banyak kepada RRI Pro 2 FM juga atas kesempatannya hari ini.
3: Siap, terima kasih tuh dia nih jawabannya.
5: Satu boleh nggak?
2: Apa tuh?
5: Permainan.
3: Boleh. Masih ada waktu, tinggal beberapa menit
2: lagi. Satu menit lagi sih Pak, boleh dipersingkat Pak.
5: Permainan tradisional ada di Nusa Tenggara Barat juga, dan ada perkumpulannya aktif sekali.
3: Siap. Nanti kedepannya kita, kalau bisa kita undang nanti nih,
2: Ajok sini. Siap kalau gitu. Mungkin boleh langsung closing statement singkat dari Pak Kadis dan juga Kak Intan, boleh silakan.
3: Kak Intan dulu silakan. Satu menit, apa yang ingin disampaikan nih? boleh tentang hal yang akan dilakukan 10 tahun atau harapan, ajakan boleh.
6: Harapan mungkin Intan berharap 10 tahun ke depan budaya daerah itu nggak cuma dipertahanin tapi juga semakin berkembang dan tentunya dikenal dunia. Jadi Intan sendiri tuh pengen ngelihat banyak, lebih banyak generasi muda yang bangga menggunakan pakaian adat, bangga memperkenalkan budayanya. Gitu, nggak dengerin kata orang yang bilang halai gitu, yang macam-macam gitu,
3: kuno dan kuno, jadul gitu ya,
6: jamet, siap. Gitu.
3: siap Oke, Pak Kadis, apa nih yang ingin ditegaskan kepada kita semua nih?
5: Oke, bagi generasi muda, jangan pernah menganggap budaya sebagai sesuatu yang kuno. Justru di tengah dunia yang semakin global, budaya adalah identitas yang membuat kita berbeda dan dihargai. Belajarlah teknologi, kuasailah bahasa asing, masuklah ke dunia digital, tetapi jangan pernah meninggalkan akar budaya sendiri. Karena masa depan bukan tentang memilih antara modernitas dan budaya. Masa depan adalah bagaimana kita memadukan kedua-duanya.
3: Oke, siap. Demikian sahabat Sasambo dan juga pendengar Perempat di seluruh penjuru Nusantara.
2: Iya, terima kasih Bang Dika untuk pertemuan kita di hari ini. Terima kasih juga buat Pak Muhammad Ihwan dan juga Kak Intan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan juga bisa membangkitkan semangat untuk putra-putri generasi muda di seluruh Indonesia. Iya, untuk kita tetap memajukan budaya Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya lohulondalo, mongotatwa mongodulaa, tahi dungohe to siaran topro 4 RRI Gorontalo. Senang sekali Wati Yati Maudo Ayu bisa hadir kembali di ruang dengar Anda untuk edisi Jumat di tanggal 5 Juni 2026. Dan sahabat budaya lohulondalo, barusan Anda sudah mengikuti program Suara Budaya Nusantara Berjaringan bersama Pro4 RRI Jakarta. Insyaallah mau doa ayo akan menemani Anda semua sampai di jam 7 malam nanti ya. Kita update dulu untuk informasi pertama di program Nusantara sore hari ini, sahabat budaya lohulondalo. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menghadiri peluncuran Wolfsite, dan ini merupakan platform aplikasi inovasi cyber security yang berbasis AI karya anak bangsa. Dan sahabat budaya, kehadiran dari aplikasi ini juga menunjukkan bahwa kapasitas Indonesia itu dalam menciptakan teknologi yang relevan dengan kebutuhan industri global ya. Ia menekankan bahwa keamanan cyber menjadi fondasi utama yang harus diperkuat agar transformasi digital dapat berjalan secara berkelanjutan. Menteri Ekraf juga, sahabat budaya, Menteri Ekraf juga menekankan bahwa pentingnya tiga prasyarat utama, yakni pengembangan super platform yang andal dan aman, kemudian percepatan transformasi digital di seluruh lapisan ekosistem. Nah, sahabat budaya, inovasi ini juga lahir dari pengalaman, kompetensi, kreativitas anak bangsa, dan juga mereka paham bahwa kebutuhan pasar sekaligus juga tantangan keamanan digital yang dihadapi oleh berbagai sektor industri. Terkait updatean ini, Anda bisa akses melalui laman portal resmi kami di rri.co.id.

0: Kesabaran itu ada dua macam. Sabar atas sesuatu yang tidak kau inginkan, dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Ali bin Abi Thalib.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Muslimin dan musliman, kami informasikan untuk kumandang azan asar wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 15.49. Kami ulangi, pukul 15.14 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi untuk kumandang azan asar wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 15.14 waktu Indonesia Tengah.

0: azan asyar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kisah Talha bin Ubaidillah, perisai Rasul di Perang Uhud. Talha bin Ubaidillah adalah seorang pemuda Quraisy yang memilih untuk bergelut di dunia perdagangan sebagai profesinya. Walau masih sangat muda, dia memiliki kelebihan dalam mengatur strategi berdagang yang cerdik dan pintar sehingga dapat mengalahkan pedagang yang lebih tua. Pada suatu hari, rombongan dari Talha bin Ubaidillah pergi menuju Syam untuk keperluan berdagang. Sesampainya di Busra, pemuda satu ini kemudian mengalami suatu kejadian menarik yang akhirnya menjadi titik balik kehidupannya. Saat Talha berada di Busra, terdapat pendeta yang berseru-seru di tengah para pedagang di sana.
2: Wahai para pedagang, apakah di antara kalian ada yang berasal dari kota Mekah?
1: Mendapati itu, Talha pun menjawab, "Iya, saya adalah salah satu penduduk Mekah." Ternyata, orang tersebut merupakan seorang pendeta. Mendapati jawaban dari Talha, dia melanjutkan pertanyaannya.
2: "Apakah di antara kalian sudah muncul seseorang yang bernama Ahmad?"
1: Talha menjawab, "Ahmad yang mana?" Pendeta pun menjawab nama lengkap Nabi, serta maksud dari perkataannya.
2: "Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Bulan ini, dia akan muncul sebagai Nabi yang menjadi penutup para Nabi sebelumnya."
1: Kemudian sang pendeta melanjutkan,
2: "Suatu saat, dia akan hijrah dari negerimu menuju negeri yang berbatu-batu hitam dengan banyak pohon kurma, dan dia akan pindah ke negeri yang makmur dan subur dengan memancarkan air serta garam. Baiknya, segera temuilah orang tersebut, wahai anak muda,"
1: ujar pendeta menutup kalimatnya. Ungkapan yang begitu aneh ini pun langsung tertancap dalam hati Talha dan begitu mengganggu pikirannya. Akibat terusik dari perkataan pendeta Busra, Talha pun segera pulang menuju Mekah tanpa menghiraukan rombongan kafilah dagang di pasar tadi.

0: Bakar. Dia bergumam, "Aku mengenal Abu Bakar. Dia adalah orang sangat penyayang, lapang dada, dan lemah lembut. Dia juga pedagang yang teguh dan berbudi tinggi. Kami berdua berteman baik tentunya. Terdapat banyak orang juga yang menyukai majelisnya, karena dia merupakan salah satu ahli sejarah Quraisy." Lanjut Talha. Setelahnya, dia segera mencari keberadaan Abu Bakar untuk menanyakan hal itu. Abu Bakar membenarkan pernyataan yang diberikan Talha. Setelahnya, dia menceritakan kisah Rasulullah dari Gua Hira hingga turunnya ayat pertama.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Usai Abu Bakar selesai bercerita, Talha balik menceritakan tentang kejadian pendeta di Busra yang membuat Abu Bakar tercengang. Abu Bakar pun mengajak Talha bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka menceritakan atas peristiwa yang dialami Talha. Talha pun mengucapkan kalimat syahadat di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memeluk agama Islam sejak saat itu hingga akhir hidupnya.

Peristiwa masuk Islamnya Talha pun membuat semua keluarganya begitu terkejut. Orang-orang dari satu sukunya dan keluarganya berusaha dengan keras untuk mengeluarkan Talha dari Islam. Mula-mulanya, mereka menggunakan cara halus, yaitu dengan merayu Talha agar tidak meneruskan keputusannya itu. Tetapi karena pendirian begitu kokoh dari Talha, mereka pun akhirnya bertindak kasar pada pemuda itu. Tubuh Talha pun mendapatkan siksaan demi siksaan yang mendera. Tubuhnya digiring sekelompok pemuda dengan tangan yang terbelenggu di leher, sementara orang-orang mendorong, memecut, hingga memukuli kepalanya. Mirisnya, juga terdapat wanita yang terus-menerus berteriak, serta mencaci maki Talha, yang tidak lain adalah ibunya sendiri, yaitu As-Sa'bah. Tidak berhenti di situ, pernah juga seorang lelaki Quraisy yang bernama Naufal bin Khuwailid menyeret Talha dan Abu Bakar. Dia kemudian mengikat, mendorong keduanya yang telah diikat menjadi satu ke Al-Gojo, hingga tubuh mereka berdua mengalirkan darah. Peristiwa ini menjadikan Talha dan Abu Bakar mendapat gelar Al-Qarinain atau sepasang sahabat yang mulia. Kisah Talha yang begitu ikonik terjadi saat Perang Uhud. Perang Uhud sendiri merupakan perang lanjutan setelah sebelumnya kaum Quraisy kalah pada Perang Badar. Hingga karena itu, mereka dikobarkan dengan amarah akibat dendam kekalahan sebelumnya. Kisah Talha bin Ubaidillah pun berakhir dengan wafatnya pada saat Perang Jamal. Saat pertempuran terjadi, Ali bin Abi Thalib memperingatkan agar Talha mundur. Perang ini sendiri terjadi akibat perseteruan antara pengangkatan Ali bin Abi Thalib serta pembunuhan Utsman. Sementara itu, Talha bin Ubaidillah berada di pihak perlawanan dengan Ali. Talha pun keluar dari pasukan saat teringat bahwa perkataan Rasul bahwa orang yang memerangi Ali adalah orang yang zalim. Hingga kemudian, sebuah anak panah mengenai betis Talha karena menancap dengan luka terlalu dalam. Beliau pun akhirnya wafat di usia yang ke-60 tahun. Tubuh Talha bin Ubaidillah dikuburkan di sebuah tempat dekat padang rumput Basra. Rasulullah sendiri suatu ketika berkata pada para sahabat mengenai Talha bin Ubaidillah, orang ini adalah yang termasuk gugur. Dan barang siapa yang senang dengan melihat seorang syahid berjalan di atas bumi, maka lihatlah Talha. Maksud dari sabda Rasul ini merujuk pada masa Talha yang mengerahkan segenap hidupnya demi menjadi perisai Rasul saat Perang Uhud. Rasulullah sendiri saat itu juga terluka amat parah dengan gigi taring yang patah serta bibir dan kening yang sobek. Talha yang dipenuhi dengan panah menancap, luka tebasan pedang, dan lembing hingga jari yang terputus, nyatanya berusaha bertahan hingga akhir demi ingin melindungi Rasulullah. Selain mendapat gelar Asy-Syi Syahidun Hayyu, Talha juga mendapat gelar Talha Al-Jaud atau Talha yang pemurah, serta Talha Al-Fayyad atau Talha yang dermawan. Gelar ini diberikan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
2: Odolo sahabat budaya dimanapun Anda berada, dan untuk muslimin dan musliman, alhamdulillah sudah melaksanakan ibadah sholat asar ya untuk hari ini. Kami masih dengan updatean informasi dari seluruh Nusantara. Kita update lagi untuk informasi berikutnya, sahabat budaya, dari daerah Gorontalo, kelompok kerja mangrove daerah Provinsi Gorontalo menargetkan pemulihan kawasan mangrove yang mengalami penyusutan dalam beberapa tahun terakhir. Upaya rehabilitasi terus didorong agar luas hutan mangrove di Gorontalo dapat kembali seperti kondisi sebelumnya. Tenaga ahli KKMD Provinsi Gorontalo, Sidi Katili, mengatakan saat ini luas mangrove di Gorontalo tersisa sekitar 8.000 hektar. Padahal sebelumnya, sahabat budaya, luasan kawasan mangrove di daerah ini mencapai sekitar 13.000 hektar. Dan menurutnya, berbagai skema rehabilitasi terus disiapkan untuk mengembalikan kawasan yang telah mengalami kerusakan, terutama di wilayah pesisir yang mengalami penyusutan cukup signifikan, seperti kawasan Tanjung Panjang, Kabupaten Pohuwato. Dan sahabat budaya, masyarakat pesisir juga harus diberikan ruang yang luas ya untuk berkontribusi, karena keberlanjutan mangrove ini sangat bergantung pada kolaborasi semua pihak. Dan mangrove adalah masa depan kita. Jadi jika penyusutannya terus terjadi, maka dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat pesisir akan semakin besar. Updatean informasi tersebut ya, sahabat budaya Lohulondalo, Anda bisa akses melalui laman rri.co.id.

0: Pindahku. Pindah aku dulu, nah, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada Mia yang ngejarkan ku, sana aku dulu, nah.
1: Eh, bisa mu itu, saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tumpi, kasihan, ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas, tapi dah habis kesen minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Eh, itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Kau tahu ini jerigenku, dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin, kak, dari kemarin dulu, kasihan, mengerti, pi. Sama bikinkan apa mipal itu kesen tamuku di rumah.
1: Ma, terserah kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomoramu antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Perempuan setengah baya itu memasukkan ujung benang ke lubang yang dianyam menjadi seperti mata rantai yang saling berkaitan. Di depannya terbentang tas setengah jadi. Kedua kakinya dipakai untuk membantu membuat tas yang dalam budaya Papua dikenal dengan nama noken. Rajutan benangnya dipintal dari serat kayu melinjau atau orang Papua menyebutnya genemo. Noken dipakai hampir oleh semua suku di Papua dan menjadi semacam simbol kesejahteraan. Di kampung pedalaman, noken masih dipakai sebagai sarana pembawa barang. Di kota, benda ini hanya dipakai sebagai pajangan, simbol kepapuaan seseorang. Meski nasibnya kini diambang kepunahan, noken telah ditetapkan menjadi warisan budaya dunia.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Odolo sahabat budaya dimanapun Anda berada, di Lalipata, program Pro Dangdut akan hadir sesaat lagi di jam 4 sore ini. Untuk Anda semua nanti standby saja melalui layanan telepon dan juga layanan WA di jam 4 sore ya, segmen kita untuk Pro Dangdut untuk sore ini. Kami hadirkan dua lagu dangdut untuk Anda sebelum kita memulai untuk segmentasi kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Selamat sore sahabat budaya lohulon dalo mengutatu mengodulaa tahi dungohe to siaran topro 4 RRI Gorontalo. Masih bersama Maudo Ayu dan sudah di jam 4 sore kita ya di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk sesi pertama, saya beritahukan dulu lagu yang boleh Anda pilih ya. Ada lagu apa saja Maudo Ayu. Yang pertama ada lagunya Cynthia, judulnya Ulek Cinta. Kemudian lagunya Danang, judulnya Angin Lalu. Dan lagu ketiga, Dewi Persik, Mari Berdendang. Ada tiga ya lagu yang sudah kami siapkan untuk sesi pertama ini. Dan dua lagu yang paling banyak dipilih itu yang akan Maudo Ayu putarkan. Silakan di layanan telepon kami sudah buka untuk Anda semua sahabat budaya. Dan juga layanan WA di 0822 5996 8266. Layanan telepon dan juga layanan WA berikutnya itu di 0811 430 4040. Di Lalipata passwordnya adalah Prodangdut, Dangdut adalah kita. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Auda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon pertama kita Ibu Nelly ya.
1: Iya.
0: Iya. Ibu Nelly silakan, mau lagu dangdut yang mana?
1: Dewi Persik.
0: Dewi Persik. Oke.
1: Mari Berdendang.
0: Baik.
1: Oke Maudo, semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan doa yang sama Ibu Nelly ya. Sehat selalu juga bersama sekeluarga. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Prodang Dut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa dari mana?
1: Maudu Ayu.
0: Dengan ibu siapa dari mana?
1: Dari Tatawarni di Paguyaman, Paris.
0: Dari Tawarni ya, di Paguyaman.
1: Iya, Maudu.
0: Iya.
1: Dewi Persik.
0: Tawarni mau lagu yang mana?
1: Dewi Persik, Maudu Ayu.
0: Dewi Persik, oke siap. Terima kasih.
1: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo Pro Dangdut.
1: Dan adalah kita, halo Maudo.
0: Halo juga dari suaranya Ibu Rostin.
1: Dari Ibu Rostin sudah mulia.
0: Baik, Ibu Rostin mau lagu dangdut yang mana?
1: Lagunya kurang apa-apa, lagunya Kak Maudo.
0: Ada lagunya Cynthia, Ulek Cinta. Kemudian lagu kedua, Danang Angin Lalu. Dan lagu ketiga, Dewi Persik. Yang mana?
1: Danang.
0: Oke, siap.
1: Iya. Oke, Maudo. Insyaallah selalu. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan doa yang sama Ibu Rostin ya. Sehat selalu juga bersama sekeluarga. Amin ya rabbal alamin.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan soal kita mau dong.
1: Iya, dari suaranya Wati ini ya.
0: Iya.
1: Wati mau lagu dangdut yang mana?
0: Lagu apa yang satu itu?
1: Ada lagunya Cynthia, Ulek Cinta.
0: Yang Ulek Cinta itu juga.
1: Oke, Ulek Cinta.
0: Terima kasih, assalamualaikum Mak Udo.
1: Ya, sama-sama Wati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo Pro Dangdut. Halo. Halo, sudah masuk.
1: Kita mau dong.
0: Halo, boleh dimatikan dulu radio kontrolnya Bapak Ibu. Ya. Itu bisa memakan waktu ya untuk Bapak Ibu semuanya. Mohon untuk radio kontrolnya itu dimatikan saja. Dengarkan saja Maudo Ayu lewat telepon ya. Sekali lagi lewat telepon, nanti kita akan delay lagi ya. Jadi kalau Anda dengar radio itu nanti mau baku-baku dusu ya, agak lambat. Jadi alangkah baiknya lewat telepon ya. Nanti jangan terlalu dekat juga dengan radio ya. Dikecilkan saja sedikit ya, sahabat budaya.

0: Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Maudoku sayang.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan suaranya ini kalau enggak salah Mbak Yati.
1: Iya.
0: Mbak Yati di Bandung Rejo, mau lagu dangdut yang mana Mbak Yati?
1: Lagunya apa? Anu Maudo?
0: Ada lagunya Cynthia, Ulek Cinta, kemudian lagunya Danang, Angin Lalu, dan lagu ketiga Dewi Persik, Mari Berdendang.
1: Dewi Persik.
0: Oke sih ya.
1: Makasih Maudoku sayang. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yati sayangku ya, di Bandung Rejo. Ucapan doa yang sama Mbak Yati ya. Sehat selalu bersama sekeluarga, rezekinya lancar dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut lagi penuh.
0: Iya, dengan Bang One nih ya.
1: Ya.
0: Iya, Bang One silakan mau lagu dangdut yang mana?
1: Lagu apa-apa mau deh.
0: Ada lagunya Cynthia Ulek Cinta, kemudian Danang Angin Lalu, dan lagu ketiga Dewi Persik Mari Berdendang.
1: Angin Lalu saja ya.
0: Angin Lalu. Oke, ya, siap.
1: Bagi semua doa minta doa mau doa turunkan rahmat jauhkan bat mau doa umur panjangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang One ya, ucapan dan juga doanya. Mau doai juga doakan Bang One sehat selalu bersama sekeluarga. Insyaallah rezekinya juga lancar dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sahabat budaya, saya vote dulu untuk sesi pertama. Paling banyak ini memilih lagunya Dewi Persik ya. Dewi Persik itu ada Ibu Nelly yang memilih. Kemudian ada Tawarni tadi memilih lagunya Dewi Persik. Kemudian Mbak Yati ya memilih lagunya Dewi Persik. Kemudian disusul lagunya Danang Angin Lalu. Ada Ibu Rostin dan juga Bang One ya memilih lagunya Danang. Oke, di sesi pertama ini saya putarkan ya sesuai lagu yang paling banyak dipilih yaitu Dewi Persik dan juga Danang. Nanti di sesi kedua mau doa yuk akan balik lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Mari kek, biar Tina seberangkat.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Sabar, Pak. Sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat baik.
4: Tahukah Anda uniknya menu ayam Iloni di Gorontalo? Salah satu menu yang juga populer di Gorontalo adalah menu ayam Iloni, dan konon menu ini adalah bisa ditemukan hanya di Gorontalo. Bentuknya hampir sama dengan menu ayam bakar kebanyakan, tapi yang membuat beda adalah racikan bumbu yang digunakan sebagai penyedap rasa ayam ini, menggunakan rempah-rempah jahe, kemiri, kunyit, bawang merah, dan bawang putih, serta rempah khas Indonesia lainnya. Uniknya, hidangan ini juga diberi santan, sehingga membuat cita rasa ayam Iloni semakin nikmat. Rasa gurih dan pedas ayam Iloni menjadi ciri khas yang sangat melekat.

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Balik lagi di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Untuk sesi kedua Sobat Budaya, ada lagunya Eri Susan featuring Adi Bai ya, judulnya Bahagia Selamanya. Lalu ada lagunya Lulu Zain, judulnya Dilema. Dan terakhir lagunya Nana featuring Ucup ya, Permata Dinda. Oke, silakan Sobat Budaya di layanan telepon, layanan WA saya sudah buka kembali 0822 5996 8266, lalu di layanan telepon berikutnya di 0811 430 4040.

0: Halo Pro Dangdut.
1: Dan saudara kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana?
1: Dengan Ibu Ia di Bualemo.
0: Ibu Ia di Bualemo. Ibu Ia, silakan mau lagu dangdut yang mana, Ibu Ia?
1: Lagu yang mana kalau nggak salah dengar Pak Udo?
0: Yang mana, Bahagia Selamanya, Dilema, atau Permata Dinda?
1: Yang dari Susan, yang Bahagia Selamanya.
0: Bahagia Selamanya. Oke, siap Ibu Ia.
1: Oke, sahabat kota tercinta, ma'udu amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Ia di Bualemo. Ucapan doa yang sama juga ya untuk Ibu Ia. Sehat selalu bersama sekeluarga, insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan, saya masih berikan kesempatan layanan telepon, layanan WA. Dua lagu yang paling banyak dipilih itu yang akan Maudo Ayu putarkan. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan suaranya ini kalau tidak salah Ibu Iin ya di Pohuwato.
2: Iya.
0: Iya. Ibu Iin, silakan mau lagu dangdut yang mana?
2: Itu yang Dilema.
0: Dilema. Oke.
2: Okay. Iya. Terima kasih, Mas Udo.
0: Semoga sama-sama
2: cari rezeki dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin ya
2: robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih untuk Ibu Iin ya. Ucapan doa yang sama, sehat selalu juga bersama sekeluarga. Rezekinya lancar dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi Ibu Iin memilih lagunya Dilema ya. Oke. Saya masih berikan kesempatan lagi untuk Anda layanan telepon, layanan WA. Dua lagu yang paling banyak dipilih itu yang akan Ma'udo Ayu putarkan.

0: Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rifanto. Ada apa? Sore-sore ada bahayal ya. Mudah-mudahan hayalannya tercapai ya.
1: Amin.
0: Kak Rifanto mau lagu dangdut yang mana?
1: Dilema.
0: Oh, dilema ya. Iya. Memang lagi ada bahaya jadi ada dilema ya. Aduh, coba masih ada Pak Kuni ya. Iya. Iya, Pak Kuni sudah istirahat beliau. Tadi sudah selesai siaran pagi, lanjut siangnya ada Hulonda Lolipuu ya.
1: Itu saya kalau pagi itu cuma monitor saja.
0: Hulonda

0: balkon nih.
1: Oh, tidak berani ya. Nanti kalau saya ketemu dengan Pak Kuni, Anda habis ya nanti ya. Karena ini Pro Dangdut, kecil sekali durasinya ya, sangat kecil. Ya semoga hayalannya bisa tercapai. Amin. Ya. Iya, semoga terhibur nanti ya.
0: Iya, iya. Terima kasih. Sehat selalu sama keluarga.
1: Amin, amin ya Allah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau ketemu di udara ya dengan Karifanto, dia berani sekali ya. Coba kalau ketemu langsung. Terima kasih banyak ya Karifanto di Kota Raja ya. Semoga sehat selalu Karifanto ya. Insya Allah rezekinya lancar dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Memang gagam baku sedu. Iya oke ya Sobat Budaya. Terang masih lanjut lagi ya. Dilema tadi sudah dipilih oleh Karifanto di Kota Raja.

0: Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Dangdut, ya. Adalah kita.
0: Dengan ibu siapa dari mana?
1: Dengan Om Afni di Buladu.
0: Om Afni di Buladu. Ada sehat-sehat di Om Afni?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Semoga Mbak Udo juga dalam sehat-sehat bersama keluarga tercinta.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Om Afni, silakan mau lagu dangdut yang mana Om Afni?
1: Dilema.
0: Oke.
1: Terima kasih Mbak Udo, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Oma Afni ya. Ucapan doa yang sama juga untuk Oma Afni. Sehat selalu Oma Afni, rezekinya lancar dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Halo Pro Dangdut. Halo.
1: Adalah kita.
0: Dengan Bapak siapa dari mana, Pak?
1: Dengan Pak Wardi dari Tilamuta.
0: Pak Wardi di Tilamuta. Pak Wardi, wololo habari.
1: Alhamdulillah sehati.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehati juga Tima Udo Ayu, Pak Wardi. Oh, alhamdulillah. Iya. Pak Wardi, silakan mau lagu dangdut yang mana?
1: Lagu apa-apa saja sih itu, kalau ada Roma Irama saya mbak.
0: Kalau di sesi kedua ini yang sudah disiapkan oleh MD kita, Eri Susan Bahagia Selamanya, lagu kedua Lulu Zain Dilema, dan lagu ketiga Nana featuring Ucup judulnya Permata Dinda. Yang mana Pak Wardi?
1: Lalu Dilema itu.
0: Dilema, oke siap. Terima kasih, Pak Wardi.
1: Insya Allah sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan doa yang sama, Pak Wardi ya. Sehat selalu juga. Insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Wow, luar biasa suaranya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Udo.
0: Iya, halo juga Om Matio. Semangat
1: angin
0: sekali ya.
1: Mbak Udo.
0: Iya. Semangat 45 Om Matio ya.
1: Iya. Semangat tartan ini pasti sudah masuk.
0: Saking antrinya. Banyak sekali yang masuk ya, tapi alhamdulillah dapat masuk Om Matio. Iya, tapi alhamdulillah dapat masuk Om Matio ya.
1: Iya, pilih terus.
0: Iya.
1: Tidak boleh bosan-bosan pilih terus dia sampai masuk.
0: Iya, betul sekali. Om Matio mau lagu dangdut. Alhamdulillah pio-piohu Om Matio. Alhamdulillah juga sehat. Alhamdulillah.
1: Sekolah dia, eh?
0: Iya, sudah mulai sekolah dia Om Matio.
1: Insyaallah jadi anak yang pintar.
0: Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin.
1: Iya.
0: Om Matio silakan. Lagu yang mana?
1: Dilema.
0: Dilema, oke, okay. Iya. Siap.
1: Oke, mau dong, semoga sehat selalu bersama keluarga dan bersama bunda yang tercinta. Oke, amin, makasih, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali, Om Matio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan doa yang sama, Om Matio ya. Sehat selalu juga bersama sekeluarga. Insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya bacakan dulu di layanan WA ya, sahabat budaya. Ada yang ikutan bergabung di layanan WA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagu ikutan saja Maudo Ayu ya. Terima kasih banyak Malika ya. Terima kasih banyak untuk Malika di Suawa sudah ikutan bergabung di segmen untuk Pro Dangdut sore ini.

Oke, sahabat budaya Lohulondalo, untuk sesi kedua saya langsung putarkan dua lagu yang paling banyak dipilih, itu lagunya Dilema, kemudian disusul lagunya Eri Susan, Bahagia Selamanya. Nanti di sesi ketiga saya akan balik lagi untuk Anda ya. Tetaplah bersama kami di Pro Dangdut. Untuk sore ini, Dangdut adalah kita.

0: Missy, Missy, excuse me, Missy. Mukha
1: ambil ka juga, kakak.
0: Missy.
2: Tabe-tabe ko itu.
0: Kita gak dengar, kakak. Apa ku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
2: Kenapa kakak gak pakai kata tabe?
0: Kasa majikapang maknanya.
2: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
1: Tuh kak, tabe-tabe, Ji.
0: Ih, ku tahu, Ji. Tabe, sista.
3: Taukah Anda? Binte Biluhuta atau sup jagung dari Gorontalo mempunyai ragam rasa. Ada rasa manis, kecut, gurih, dan pedas. Binte Biluhuta salah satu makanan favorit masyarakat Gorontalo yang segar dan gurih. Apalagi sangat cocok dinikmati pada suasana dingin, terutama bagi mereka yang lagi influenza. Cara penyajiannya pun sangat berbeda dengan sup-sup yang lain. Pada saat masakan ini disajikan, bumbu-bumbu yang membuat rasanya berbeda, seperti cabai rawit penyebab rasa pedas, daun kemangi, dan jeruk nipis penyebab rasa kecut diletakkan pada wadah yang berbeda. Binte Biluhuta dimasak dengan menggunakan bahan utama ikan, walaupun begitu tidak berbau atau amis, karena bau amis tersebut akan ditutupi oleh rasa kecut dan pedas.
4: FM Pro 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.

Sahabat budaya, kita sudah di sesi terakhir untuk segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sesi terakhir ada lagunya Ismail, Deboi O Ta Otoli Anguu. Kemudian ada lagunya Gita, Takut Tertipu. Dan terakhir lagunya Ahmad Albar, Bunga Idaman.

0: Halo Prodangdut.
1: Prodangdut dan adalah kita.
0: Iya, dengan ibu siapa dari mana?
1: Om Albani Maudo.
0: Oma Albani di Paguyaman. Oma Albani, mau lagu dangdut yang mana, Oma Albani?
1: Bolo lagu Ismail itu.
0: Ismail, Deboi Ota Otoli Anguu, lagunya Gita Taku Tertipu, dan lagu ketiga Ahmad Albar, Bunga Idaman.
1: Oh, itu Ismail, Jo. Mau dengar dulu teh Ismail, Pon.
0: Oke, siap, Oma Albani. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali, Oma Albani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat budaya, sekarang waktu menunjukkan pukul 4 sore lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk Pro Dangdut itu hanya sampai di jam 5 sore ya. Jadi buruan untuk Anda semua. Sekarang sudah di jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Sedikit lagi untuk berakhirnya Pro Dangdut. Jadi masih ada kesempatan tinggal beberapa menit ini, sahabat budaya. Sekali lagi di lagu Pro Dangdut untuk sesi terakhir ada lagunya Ismail, Deboio Taotoli Anguu, kemudian lagunya Gita, Takut Tertipu, dan terakhir lagunya Ahmad Albar, Bunga Idaman.

Silakan sahabat budaya di layanan telepon 0822 5996 8266, kemudian di 0811 430 4040. Untuk waktu sekarang menunjukkan pukul 4 sore lebih 52 menit waktu Indonesia Tengah. Kita hanya sampai di jam 5 sore ya. Silakan untuk Anda sahabat budaya, sekarang sudah di jam 4 lebih 52 menit waktu Indonesia Tengah. Ada lagunya Ismail, Deboio, Taotoli Anguu, lagunya Gita, Takut Tertipu, dan terakhir lagunya Ahmad Albar, Bunga Idaman.

Saya kasih kesempatan terakhir sampai di menit ke 55 ya. Di jam 4 lebih 55 menit untuk waktu kita, karena kita dibatasi sekali dengan waktu. Dan silakan untuk Anda Sobat Budaya untuk sesi terakhir kita di segmentasi program Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Odolo Sobat Budaya di manapun Anda berada, karena sayang sekali kita dibatasi sekali dengan waktu ya. Sudah di jam 4 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah sekarang ini. Terima kasih yang sudah ikutan berpartisipasi di layanan telepon dan juga layanan WA. Ada Ibu Nelly Odolo, kemudian ada Tawarni ya. Ada Ibu Rostin, ada Wati, Mbak Yati, Bang One, kemudian Ibu Ia, Ibu Iin, Kak Rifanto, Oma Afni, Pak Wardi ya. Lalu ada Oma Tio, Mama Lika, dan terakhir tadi ada Oma Albani ya. Terima kasih banyak untuk partisipasi Anda di layanan telepon, layanan WA. Saya selesaikan untuk program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Dan terakhir saya langsung putarkan lagunya Ismail Deboio Taotoli Angoo. Dan setelah ini Sobat Budaya jangan kemana-mana, karena Maudo Ayu masih menemani Anda semua sampai di jam 7 malam nanti. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

0: Ma, adik bawa ya. Ambil coklat, susu, strawberry, sama popcorn ya.
1: Iya, boleh sayang.
0: Ma.
1: Iya, boleh. Ambil yang adik suka.
0: Bukan, Ma. Ini kalau sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak di rak susu.
1: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika nggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.
2: Kue pepaco asal Gorontalo. Manis, legit, kenyal dan harum adalah kuliner kue basah asal Gorontalo yang membuat siapapun yang menikmatinya ketagihan. Kue pepaco rasanya tidak cukup dilahap dua buah saja untuk satu orang. Daun pandan menghasilkan wangi yang menyusup ke dalam hidung, sementara gula merah di bagian bawah kue pepaco memberikan kesan manis legit di lidah. Setiap bulan Ramadan, kue pepaco ini sangat laris menjadi jajanan buka puasa bagi masyarakat Gorontalo.
3: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: kak pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku bun, satunya untuk adik.
0: Makasih. Eh, ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?
3: Jenang adalah dodol khas suku Jaton atau Jawa Tondano. Dodol ini sangat digemari oleh pencinta kuliner, sehingga sering dijadikan buah tangan. Jenang dibuat dari campuran beras ketan, gula aren, dan santan. Sebagian ada yang menambahkan butiran kacang sangrai, sehingga rasa jenang manis dan legit, apalagi berpadu dengan aroma daun woka atau daun lontar muda yang menambah cita rasanya khas jenang Jaton. Di balik itu, untuk mendapatkan jenang yang legit, pembuatannya butuh kesabaran. Untuk wajan ukuran 8 liter saja, memakan waktu 7 hingga 8 jam. Juga tenaga ekstra untuk mengaduknya. Kini jenang bukan saja hadir di saat kenduri Jaton. Sekarang mudah didapat kapan saja, karena sudah diproduksi setiap hari untuk dijual.
4: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Dengan membaca, kita tahu isi dunia. Jadi, nggak ada alasan lagi untuk kita malas membaca. Yuk, minimal luangkan waktu membaca 10-15 menit sehari. Gunakan waktu sebelum tidur atau istirahat untuk membaca. Cari buku bacaan dengan judul atau topik yang kita minati. Lalu, mulai membaca buku dengan isi yang ringan. Dan buatlah list buku yang akan kita baca. Yuk membaca!

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih

0: Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
1: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

Odolo Sobat Budaya dimanapun Anda berada, dan waktu sekarang menunjukkan pukul 17:31 waktu Indonesia Tengah. Dan kami informasikan untuk muslimin dan musliman, kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 17:54 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi kami informasikan untuk kumandang azan maghrib wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya pada hari ini pukul 17:54 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Gorontalo dalam mengikuti pengajian Al-Quran serta risalah menjelang maghrib, kami hadirkan beberapa deretan lagu religi untuk Anda. Tetaplah bersama kami.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kami Pro 4 RRI Gorontalo akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Gorontalo dalam mengikuti program pengajian Al-Quran serta Risalah Maghrib untuk hari ini. Sekali lagi kami informasikan untuk muslimin dan musliman, kumandang azan maghrib wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 17:54 waktu Indonesia Tengah. Kami informasikan sekali lagi untuk kumandang azan maghrib wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya pada hari ini pukul 17:54 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk sore ini segera kita ikuti pengajian Al-Quran yang sore ini akan bersama Yunita Zakaria dalam surah An-Nahl.

0: Sadaqallahul azim, pendengar, segera kita dengarkan risalah maghrib sore ini bersama Musna Daluta SAG tentang mengelola keuangan berkah bebas riba.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang memberikan kita rezeki yang tidak terduga. Selawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik dalam mengelola kehidupan termasuk dalam urusan ekonomi. Kaum muslimin yang berbahagia, mengelola keuangan berkah bebas riba merupakan topik risalah maghrib pada hari ini. Dalam momen maghrib yang mulia ini, mari kita renungkan bagaimana mengelola keuangan agar tidak sekedar cukup, tetapi juga mendatangkan keberkahan dengan menjauhi praktik riba. Misalnya dengan memahami hakikat rezeki dan keberkahan. Harta adalah titipan Allah. Keberkahan bukanlah tentang seberapa banyak harta yang kita miliki, melainkan seberapa besar manfaat dan ketenangan yang ditimbulkan dari harta tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 276. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis shadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan berbuat dosa. Ayat ini menjelaskan bahwa riba membawa kehancuran batin maupun lahir, sedangkan sedekah sebagai lawan dari sifat menahan harta dengan jalan riba justru akan menyuburkan harta dan jiwa kita. Bahaya riba dalam ekonomi. Riba adalah kezaliman ekonomi. Islam sangat melarangnya karena ia menguntungkan satu pihak dengan membebani pihak lain secara berlebihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan keras dalam sabdanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba serta orang yang memberi makan dengan riba. Hadis riwayat Muslim. Pendengar yang berbahagia, langkah praktis mengelola keuangan yang berkah untuk menjaga keuangan kita tetap bersih dan berkah, ada tiga prinsip utama yang bisa kita terapkan. Yang pertama, prinsip qanaah, rasa cukup. Rasa cukup mencegah seseorang terjebak dalam gaya hidup yang seringkali memaksa orang mengambil jalan pintas melalui pinjaman berbunga atau riba. Yang kedua, prinsip prioritas. Utamakan kebutuhan primer dan kewajiban zakat infak di atas keinginan. Mengelola keuangan dengan perencanaan yang matang membantu kita menghindari ketergantungan pada utang. Yang ketiga, kehati-hatian dalam transaksi. Pastikan setiap transaksi, baik itu menabung, berinvestasi maupun bermuamalah, dilakukan melalui lembaga keuangan syariah yang terhindar dari unsur maisir atau judi, gharar atau ketidakpastian, dan riba. Harta yang mengalir, keuangan yang berkah adalah keuangan yang terus mengalir untuk kebaikan. Jangan biarkan harta kita bertambah dengan cara yang haram. Mari kita bersihkan harta dengan sedekah. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam Al-Qur'an surah Saba ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. wa huwa khairur razikin. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk selalu mencari rezeki yang halal, mengelolanya dengan amanah, dan menjauhkan kita dari segala bentuk praktik riba yang merusak. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

0: Kisah Nabi dengan pengemis Yahudi tua. Dikisahkan di sudut pasar Madinah Al-Munawarah. Seorang pengemis Yahudi buta, dia selalu menjelek-jelekan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari demi hari pengemis Yahudi itu selalu mencela Rasulullah. Kejadian itu berlangsung di pojok pasar Madinah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mendatanginya. Bukan untuk menghardiknya atau sekedar meminta klarifikasi atas hasutannya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam justru rajin datang kepadanya dengan menenteng makanan.
1: Enak sekali makanan ini. Terima kasih Tuhan. Belum pernah aku bertemu seseorang yang memperlakukan aku sebaik ini.
0: Tanpa bicara sepatah kata pun, beliau langsung duduk di sebelah pengemis Yahudi buta itu. Setelah meminta izin, Rasulullah pun menyuapi orang tadi dengan penuh kasih sayang. Hal itu dilakukannya rutin, bahkan kemudian menjadi suatu kebiasaan setiap paginya. Seiring waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, menyisakan duka yang teramat dalam di tengah para keluarga, sahabat, dan kaum muslimin pada umumnya.

0: Sementara itu, kepimpinan umat sudah berada di tangan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Sang khalifah ini memang sudah bertekad untuk mengikuti tradisi dan kebijakan-kebijakan peninggalan Rasulullah, bahkan termasuk rutinitasnya sehari-hari. Suatu hari, Abu Bakar berkunjung ke rumah putrinya Aisyah. Abu Bakar bertanya kepada anaknya, yang juga istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Ada apakah gerangan, Ayah?
2: Anakku, aku hendak bertanya, adakah kebiasaan Rasulullah yang belum aku kerjakan?
1: Wahai Ayah, engkau adalah sahabat Nabi yang paling dekat. Tidak ada kebiasaan Nabi yang belum pernah Ayah lakukan, kecuali satu.
2: Oh ya? Apa itu?
1: Wahai Ayahku, setiap pagi dikala Rasulullah melewati pasar, beliau menyempatkan diri menyuapi seorang pengemis Yahudi buta yang ada di sana.
2: Hanya itu saja. Baiklah, akan aku

0: Maka keesokan harinya, Abu Bakar Ash-Shiddiq pergi ke pasar dengan membawa makanan. Dia pun bergegas menuju titik lokasi yang dimaksud, supaya bisa berjumpa dengan si pengemis. Betapa gembira hati Abu Bakar mendapati adanya seorang pengemis buta. Setelah mengucapkan salam, Abu Bakar Ash-Shiddiq duduk dan meminta izin kepadanya untuk menyuapinya. Namun, di luar dugaan, pengemis itu malah murka dan membentak-bentaknya.
1: Kau kasar sekali. Aku rasa engkau orang yang berbeda. Siapa engkau sebenarnya?
2: Aku orang yang biasa memberikanmu makanan.
1: Bohong! Engkau bukan orang yang biasa mendatangiku.
2: Kenapa?
1: Engkau berbeda. Orang yang biasa mendatangiku selalu menyapa aku dengan lemah lembut. Ia menanyakan kabarku, membesarkan jiwaku, dan menyuapiku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Belum pernah aku temui orang sebaik itu.
0: Abu Bakar Ash-Shiddiq tidak kuasa menahan deraian air matanya. Aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Aku Abu Bakar Ash-Shiddiq. Orang mulia itu telah tiada. Dia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar penjelasan Abu Bakar, pengemis tadi itu seketika terkejut. Kemudian dia menangis keras.
1: Dia adalah Muhammad. Benarkah apa yang kau katakan?
0: Setelah tenang, dia bertanya memastikan. Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya, aku selalu menfitnahnya, dan aku selalu menjelek-jelekannya. Padahal belum pernah aku mendengar dia memarahiku. Sedikit pun dia tidak pernah marah. Dia selalu datang kepada aku setiap pagi dengan membawa makanan. Dia begitu mulia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

0: Lihatin deh itu.
1: Apa sih?
0: Itu orang itu.
1: Ih, itu pelecehan seksual namanya.
0: Guru yuk. Ih, jangan, aku lagi rekam buat konten.
1: Ih, kok direkam sih, gimana?
0: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
2: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nekat?

0: Pernahkah kita sejenak merenung? Mereka yang kini telah lanjut usia, dulunya adalah pejuang kehidupan. Tangan mereka yang mulai renta, dulunya adalah tangan yang bekerja demi keluarga. Langkah yang kini melambat, dulu berlari mengejar harapan. Hari ini sudah saatnya kita hadir bukan sekedar melihat, tapi peduli dan melindungi. Penguatan sosial bagi lansia bukan hanya soal bantuan materi, tetapi juga perhatian, kasih sayang, dan rasa dihargai. Mendengarkan cerita mereka, menemani di waktu senggang, hingga memastikan kebutuhan kesehatan dan kesejahteraan mereka terpenuhi. Perlindungan sosial juga berarti menjaga mereka dari keterlantaran, memberikan akses layanan kesehatan, serta memastikan mereka tetap aman dan berarti di tengah masyarakat. Memuliakan lansia adalah cermin kehidupan kita. Mari bersama kita kuatkan kepedulian, kita hadirkan perlindungan untuk mereka yang telah lebih dulu berjuang.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Hey, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
3: Tahukah Anda, dalam setiap kepala seorang anak ada lebih 10 triliun sel otak yang siap tumbuh. Satu cubitan atau satu pukulan mampu membunuh lebih dari 10 miliar sel otak. Satu bentakan atau makian mampu membunuh lebih dari 1 miliar sel otak secara cepat. Sebaiknya, satu pujian atau pelukan akan membangun kecerdasan lebih dari 10 triliun sel otak saat itu juga.
4: FM 95,1 MHz.

0: Hey, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
3: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dan tuntas sudah untuk program kami di Nusantara Sore sampai di jam 7 malam ini. Dan berikutnya kami informasikan untuk muslimin dan musliman, kumandang azan Isya wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 19:08 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi kami informasikan untuk kumandang azan Isya wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 19:08 waktu Indonesia Tengah.

0: Saatnya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kisah singgah Rasulullah Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib bukan lagi nama yang asing bagi setiap Muslim. Hamzah bin Abdul Muttalib merupakan salah satu orang yang pertama memeluk Islam dan menjadi pelindung bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan Islam. Hamzah merupakan orang yang sangat dipercaya dan disayangi oleh Rasulullah. Rasul pernah menugaskan Hamzah untuk menjadi orang pertama yang membawakan panji Islam. Bahkan ketika Hamzah wafat, beliau menangis. Abdurrahman bin Auf juga mengatakan, "Hamzah telah terbunuh, padahal dia adalah orang yang lebih baik dariku. Kemudian dunia dilapangkan bagi kami," atau mengatakan, "kami mendapatkan kesenangan dunia. Sungguh, kami takut kebaikan-kebaikan kami diberikan." Kemudian dia menangis dan meninggalkan makanan itu. Dahulu Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu ikut serta dalam perang Uhud, dan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia mengatakan, "Aku adalah singa Allah Azza wa Jalla." Bukan hanya sekedar mengatakan dirinya adalah singa Allah, tapi Hamzah benar-benar menunjukkan bahwa ia adalah orang yang sangat pemberani dan tidak pernah takut dalam membela Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya Hamzah bin Abdul Muttalib telah ditulis di langit ketujuh bahwa dia adalah singa Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya."

Dalam Perang Badra Al-Kubra, Hamzah adalah seorang pejuang terdepan dalam mubarazah, perang tanding atau duel. Ali radhiyallahu anhu berkata, Utbah bin Rabi'ah maju, kemudian diikuti oleh anak laki-laki dan saudaranya. Ia berseru, siapa yang akan maju tanding? Kemudian beberapa pemuda Ansar pun meladeninya. Utbah bertanya, siapa kalian? Mereka pun memberitahukan diri mereka. Lalu Utbah berkata, kami tidak ada urusan dengan kalian. Yang kami butuhkan hanyalah kaum kami. Berdirilah, wahai Hamzah. Berdirilah, wahai Ali. Berdirilah, wahai Ubadah bin Al-Harits. Kemudian Hamzah mendatangi Utbah. Aku Ali. Kemudian Hamzah mendatangi Utbah. Ali mendatangi Saibah. Sedangkan Ubadah dan Al-Walid saling memukul dua pukulan. Setelah Ali dan Hamzah mengalahkan musuh, lalu kami menuju Al-Walid dan membunuhnya. Kami membawa Ubadah kembali ke pasukan kaum muslimin. Kisah ini menjelaskan bahwa Hamzah bin Abdul Muthalib ikut berduel dalam Perang Badar. Bahkan keberanian Hamzah ini juga disebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, inilah dua golongan, golongan mukmin dan golongan kafir yang bertengkar. Mereka saling bertengkar mengenai Rabb mereka dalam surah Al-Hajj ayat 19. Abu Dzar radhiyallahu anhu bersumpah bahwa ayat di atas turun bersamaan dengan pada saat orang-orang berduel dalam Perang Badar, yaitu Hamzah, Ali, Ubaidah bin Al-Harits, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah. Hamzah bin Abdul Muthalib wafat pada saat Perang Uhud. Kematian Hamzah merupakan salah satu musibah dan kesedihan terbesar bagi umat Islam. Ia wafat akibat tombak yang dilemparkan oleh Washi, budak Zubair, yang ingin membalaskan dendam pamannya, Tuaimah bin Adi. Ketika Rasulullah menaklukkan Mekah, aku kabur ke Taif. Ketika utusan Taif keluar untuk masuk Islam, aku merasa sangat berat. Aku, Washi, berkata, aku pergi ke Syam, Yaman, dan negara-negara yang lain. Demi Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya ketika itu aku sangat takut. Tiba-tiba ada seseorang berkata, demi Allah Azza wa Jalla, jika Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak membunuh seseorang, orang itu segera masuk ke dalam agamanya agar selamat. Sehingga aku pun keluar menuju Madinah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, apakah engkau Washi? Aku menjawab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, duduklah dan ceritakan bagaimana engkau membunuh Hamzah. Lalu aku pun menceritakannya. Setelah itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, celaka engkau, menyingkirlah dariku. Janganlah engkau muncul di hadapan kami. Ini menunjukkan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya, Hamzah radhiyallahu anhu. Aku pun menjauh dari beliau hingga beliau meninggal dunia. Washi mengatakan, tatkala kaum muslimin keluar menuju Musailamah, aku ikut keluar dengan mereka dengan membawa tombakku yang dahulu aku gunakan untuk membunuh Hamzah radhiyallahu anhu. Ketika kedua pasukan bertemu, aku melihat Musailamah yang membawa pedang. Demi Allah Azza wa Jalla, aku tidak tahu. Tiba-tiba ada seorang Ansar yang hendak menuju kepadanya dari arah lain. Maka kami siap menuju kepadanya. Hingga ketika sudah dekat, aku melemparkan tombakku dan tepat mengenainya. Sedangkan orang Ansar itu menyerang dengan pedangnya. Allah Azza wa Jalla lebih mengetahui siapa yang telah membunuhnya. Jika aku telah membunuhnya, sesungguhnya aku telah membunuh orang yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku pun juga telah membunuh orang yang paling jahat. Sungguh, Hamzah adalah salah satu yang dijamin masuk surga karena keberaniannya dalam membela Islam. Rasulullah bersabda, tidak akan ada lagi orang yang mengalami sepertimu, wahai Hamzah. Aku belum pernah mengalami kondisi sesedih ini. Jibril datang dan memberitahu bahwa nama Hamzah termaktub
di penghuni langit yang tujuh dengan nama Hamzah bin Abdul Muthalib, singa Allah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Salam olahraga, saya Agus Lahinta dari Rumah Karao. Saya ingin menghimbau kepada seluruh pencinta olahraga, terutama Piala Dunia 2026. Udah gak sabar kan untuk menantikan Piala Dunia 2026? Sama seperti saya, jangan lewatkan babak penyisihan sampai dengan final di Piala Dunia kali ini hanya di RRI. Kenapa? Karena RRI adalah Radio Piala Dunia 2026. Salam olahraga!

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas di angkot mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
2: Lihat ibuku dipukuli ayah. Tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
3: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
4: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

Sahabat Budaya Lolondala, terima kasih Anda masih tetap bersama program 4 Gorontalo yang selalu memberikan informasi, baik itu informasi budaya, wisata, kuliner, dan beberapa informasi lainnya. Kali ini ada informasi untuk Anda di mana kesiapan transportasi untuk mendukung pelaksanaan Pekan Nasional Penas Petani Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo terus dimatangkan. Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo memastikan bantuan armada bus dari Kementerian Perhubungan Kemenhub tetap tersedia, meskipun jumlahnya berkurang dari rencana awal akibat kebijakan efisiensi anggaran. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, Sagita Wartabone, mengungkapkan bahwa awalnya Gorontalo mengusulkan bantuan 40 unit bus untuk menunjang mobilitas peserta PENAS yang akan berlangsung pada 20 sampai 25 Juni 2026. Menurutnya, jumlah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan peserta dari seluruh provinsi di Indonesia serta kebutuhan panitia pelaksana. Nah, sahabat budaya, ia menjelaskan juga usulan bantuan armada tersebut telah diajukan sejak tahun lalu kepada Kementerian Perhubungan. Namun, dalam perkembangannya, kebijakan efisiensi anggaran dan penajaman program sempat membuat pengadaan bus terancam tidak terrealisasi. Meski demikian, koordinasi yang dilakukan pemerintah Provinsi Gorontalo bersama pemerintah pusat akhirnya membuahkan hasil. Informasi selengkapnya tentang Dishub Gorontalo siapkan 1000 bentor untuk layani peserta PENAS ke-17, Anda bisa baca melalui laman kami rri.co.id.

0: Halo, halo. No, kenapa? Cuma nangis ini.
1: Mama, saya butuh uang untuk berobat sekarang. Saya ada kecelakaan, Mama. Kirim kabar cepat.
0: Astaga, itu saya pe anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
2: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan tolong pesuara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
0: Oh, jadi itu bukan saya pe anak?
2: Ya, belum tentu. Mari jo tolong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
3: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya.
4: Banyak orang percaya bahwa makanan bersantan seperti opor atau rendang yang sering dipanaskan bisa berubah menjadi kolesterol jahat. Namun, menurut penjelasan guru besar FMIPA UI Prof. Sulis, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Santan sebenarnya mengandung lemak alami yang memberi rasa gurih khas pada masakan. Yang menjadi masalah bukan santannya, melainkan proses pemanasan berulang dalam waktu lama. Saat dipanaskan terus-menerus, lemak pada santan dapat mengalami oksidasi atau kerusakan. Proses ini bisa menghasilkan zat yang membuat makanan menjadi tengik atau kondisi bau dan menurunkan kualitas gizinya. Selain itu, oksidasi juga dapat memicu munculnya radikal bebas yang kurang baik bagi kesehatan. Namun perlu diingat, lemak santan tidak otomatis berubah menjadi lemak jahat hanya karena dipanaskan. Karena itu, makanan bersantan masih aman dipanaskan kembali dengan suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu sering. Disarankan maksimal 3 kali pemanasan saja. Jadi, yang perlu dihindari bukan santannya, tetapi kebiasaan memanaskan makanan secara berulang-ulang.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasunseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo dapat mengikuti kegiatan Piala Dunia 2006 melalui RRI Radio Piala Dunia tahun 2006. Jangan lewatkan, mulai dari babak penyisian sampai final bisa mengikuti melalui radio RRI di tahun 2006. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hamparan keajaiban Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya, biasanya kita saat ini hadir dengan Hirame ya. Untuk malam hari ini Hirame ya, nampaknya para bintang tamu atau narasumber kita lagi berhalangan. Jadi saya hadirkan Mungguli bersama Pak Huni CS. Mereka akan beramai-ramai jo di malam hari ini dengan Tonggulalahe akan hadir di bagian pertama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungut atau mudula'a, sahabat budaya. Apa kabar torang poli bakudapa di Mohungguli malam hari ini? Wati aja tutuau ju Walwati
4: Tikamani
3: Walwati kuni
4: Ju
3: Indah lalu habar buai om om.
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah walau ti
4: hewat de tolo pio.
3: Pio. Insyaallah de bos sehat.
4: Pio he wa. He sehat.
3: Jo. Ya. I mesti mau itu, mau minum kunyit supaya terjaga kesehatan dia.
4: Mau apa?
3: Imun.
5: Mau ada loi habari lalu malai lali viral.
3: Walau.
5: Bukti hubungan ni walau
3: kunyit
5: corona.
3: Ah.
5: Sampai wali ma bukti kunyit atau Polo hulun talo leuti.
4: Alawahu.
5: Mai loi ilai lo pulito lo mato patali. Wow. To ilengi olo debo dialu.
3: Ah, pasi-pasi.
5: Pasi-pasi dede.
3: Oh, ibu ti tong bisa la tonggulalahe.
5: Tonggulalahe.
4: Tonggulalahe.
5: Tonggulalahe tuan yang kuning.
4: Dia jamak pisawa tonggulalahe.
5: Oh, tonggulalahe.
3: Tonggulalahe artili. Kunyit
4: burungi tanggulo.
5: Oh, tanggulo.
3: Burung.
5: Oh, banari.
4: Jo.
5: Lama-lama tiap-tiap masa kikino itu an mak deh wido. Itu mau untuk butiai. Walau-walau burungi malah ngambil polo pio nama itu. Tahu itu tanggulo
4: tanggulalahe. Wanu tok kamu si tedak kepundang.
3: Kepundang.
4: Wido itu Indonesia dia kepundang.
5: Kepundang.
4: Jo.
5: Mau dia kepinding.
3: Kepinding umuh tod yang kacili-kacili hitam sebelo ini panen
5: ya benar
4: ya
5: umah hati-hati yang golo panguni
4: ya dong golo boma bolo melat kampung
5: karena bidah melati tonggulalah wa buat tiap pao mah kurang daun tuh
4: ya karena mah butahu lo tahu
5: ha
4: butahu lo tahu
3: pao itu boleh mau makan.
4: Boleh.
3: Oh, boleh.
4: Punggil lo.
3: Main kulito.
4: Bila ni hemohidepio lah. Orang penyakit sesak napas, makan itu.
3: Oh, tutup.
4: Oh, tutup uti.
5: Antara tonggulalahe, pao, itu mau bisa lolo.
3: Tonggulalahe.
4: Tonggulalahe.
3: Burung kuning. Memang kuning dia.
4: Memang lolo. Dah, itu tinggal cerita lio di konon. Konon.
5: Boleh bawa cerita lio uti.
3: Konon kabarnya.
4: Karena omo-omo lume beito, wanu polo tonggulalahe julau lawodu. Pota apa di ngono paladu?
5: Ilo ngola.
4: Woi, posing kalau maite ya. Karena beito uito menandakan bahwa ada tamu yang akan datang.
5: Woi.
4: Itu beito beito.
3: Aja kupu-kupu eh? Maksudnya kan kupu-kupu
4: untuk bele. Kupu-kupu masuk dalam bele.
5: Wan tonggulalahe?
4: Tonggulalahe wolo tame pole lelio.
5: Bo menguati ya?
4: Bo menguati ya. Umpamanya tetilo bela-bela itu mau pohon-pohon. Pertama pilih menguati alio. Sudah, bolo berapa jam buti mama. Lo tak mahi butuh lama.
3: Ibu nyilo burung itu lo. Aci cuit-cuit.
4: Ini nanti ganggu pohi ya poli.
5: Mulu itu ya?
4: Mulu itu.
5: Mulu itu.
4: Memang mulu itu. Hepa abu tali, bo jangan poli ulato. Bela poli ulo ulato.
5: Ya.
4: Ulato poli. Wuh, pola hiya mate.
5: Karena
4: dia memberi kabar yang
5: buruk,
4: tidak
5: baik.
4: Tidak baik. Itu poli beda dia itu.
5: Debo darata hewan dia ungkuli lo tuh to lantuk itu ya.
4: Iwo lolo melang kulu ilio. Ita mentot.
5: Ma hepo oyo ngama wale ma
4: oli to. Serius dah.
5: Ma tarik napas.
4: Wano oli ape mole a oli ape ati.
5: Ape.
4: Bermata apa umeng.
2: Ceritanya uti-buti to bukuli ibu Haja Farha Dauli ma.
5: Oh almarhumah.
2: Jo. Jadi disadur dari ciri dari bukunya beliau uti-buti menceritakan ada seorang suami istri yang punya ladang.
4: Oh, pengantar itu.
5: Pengantar.
4: Saudara pendengar.
2: Saudara pendengar.
4: Itu apa lagi itu?
2: Kisah ini diawali.
4: Diawali.
5: Suami istri.
2: Suami istri.
5: Tahap pengelengi ya.
2: Jo. Jadi mereka ini menanam kunyit. Tanggul yang Allah hulung. Dalam kanan Allah wahu.
4: Baik itu mengolok putih hati itu ilengi. Dong kau masa omong-omong.
5: Itu ya.
4: Itu. Lah hepal mau pemulolati mani tuang ode pula sampai itu sekarang telepon ubongola ngobati huta uti polo bungi mao umali tipuomo ode depulo depulo itu maksudnya
2: dapur hidup
4: nah
2: duit. Jadi walau malitali ngawahu bang merah
4: nah uito ibu tia tangala abutia
2: Sabar ibu, tanggulah lihat tibupu atau tinali.
4: Tinali, mama Bin. Papa.
2: Mama yo, papa.
5: Tibupu itu tanggulo.
2: Penyebutan.
4: Ya.
5: Tibupu. Wanolanta tibupu itu tak pangkola.
2: Memang pangkola Allah
5: tibupu. Tinali. Tinali.
4: Nali itu menang, mama.
5: Nali itu sebutan juga bagi perempuan.
4: Ya.
5: Tinali.
4: Tak buah.
2: Tahu lo ala iyo, tanggulah lihat lelenga.
4: Wito. Iti ngoleh poti ya. Telelenga?
5: Lelenga itu dia tamon na'wa?
4: Jauh lelenga.
2: Itu tak lelenga, lelenga ibu.
4: Lelenga, lelenga. Itu tak dikemulah dia main. Mabok dia lo
2: sirik. Seksi sibuk ya?
4: Seksi sibuk. Dan kula lo tau di mata isiriki. Dia mepo oyo. Itu mulah dia main. Mau isiriki.
5: Oh, telelenga. Dan tali pakun.
2: Oh, kalah aja dia wano di itu.
4: Ibu dia tinggal liuk. Ibu dia ju. Ibu pemula lo ala wahu. Di samping ulu. Olo wewa.
5: Mada lo binte. Sasaya ria lo.
4: Di ala wahu yang paling dada. Tapi itu. Pata alawah buti ju pengola.
5: Jo.
4: Buti bolo ma huto de alawah heti ali jo dia me dutu to huta ti
5: huto. Oh huto de.
2: Oh ditu.
4: Jo ma huto duti.
5: A open uto huta pun an ma mai limba talo masali yo. Mama limo heng.
4: Tapi yang penting pali wito ole dutu to huta ti au motimbolu.
5: Motimbolu.
4: Kedu.
5: Jo.
4: Tumulo.
5: Tumulo.
4: Ola lu tumulo buti alawah.
5: Jo.
4: Ola lu tumulo. Polo betia ma piki-piki langi, telelenga betia. Betia bom puli tau dia betia tutumula.
2: Bohem ma deta ilengi.
4: Patau betia hasili betia patau bom mehe ohuto de dia o ala betia.
5: Ibu bong ngala atal. Ngala tolu kan?
4: Piki-piki yang ite lelenga betia. Ite lelenga betia de melo, melo hu ometo. Lali hungo lo piki langi liyo. Buah pemikiran dak hungo itu. Hungo lo pikilangi lelele ka uti. Wali dele bewa uti ama mahile ijini to li mama wali papa uti nani wali bupu. Mamahile ijini wa uti ama pot. Pampot tali wayu wa uti uti.
2: De kota.
4: Oh de kota katakanlah. Uito. Lelele me de kota uti uti. Ibu tia. Dek mati bila-bila hati Allah tinana wali bupu buti ma pangkola. Dek utola hati bolo-bolo. Jadi antara bimbang dan ragu.
5: Rasa sayang.
2: Dilema eh.
4: Moponu motoli anu.
5: Ya, moponu boli
4: motoli. Kasih sayang terhadap orang tua buti. Poli wanu wak dia bertindak. Bumali rugi poli buti wak tutumula. Tiba bagini-bagini terus. Bumisi kini terus. Ide malah tibakan itu ya buti.
2: Mau mengembara.
4: Malah tibakan itu ya malah hila izin itu mau ngobrol ali. Nana, bupu. Wano bolo o izini ya. Watiak buti ya mah mau leleyangi.
5: Mada to lagu ya.
4: Mawayu wala tiak buti beti alawah.
5: Alawah.
4: Uma apa tali me, ma apa tali melati atau kota?
5: Tokota, topatali ya.
4: Topatali.
6: Apakah ini cikal bakal dari munculnya lagu Wanu Mamo?
4: Iki kira-kira. Mulai lagi. Bila lipata ami. Dahai otomionga. Ada keterkaitan Tomionga di?
5: Tomionga itu
4: dahai otom terlena pesona.
5: Ya, Tomionga telipulo tauran.
4: Jangan sampai terpesona terlena di negeri orang yang ramai.
5: Lu kaitannya
4: apa? Kaitannya apa sih leng-leng buti?
6: Malah di leng-leng buti.
4: Bahasa milenial, bahasa leng-leng. Nih buti ya. Bolo tia malo hile ijini buat tia oli nana oli bupu. Ti bupu talo bisa lah. Hu utiwanu i obuti bolo i omoleleyangi. De u amie buti u otolama am buti ya uti de mahi pangko lawa. Idi dulu bolo umat ahalam buti o mohi he umai. Ipata bolo ami mongawaloan di dukawa samokolio.
5: Benar.
6: Berarti mah panggola dah.
4: Mah panggola, mah bupu tian.
6: Bupu aja.
4: Bupu ningali itu. Pona oleh mah gonggong.
5: Gonggong. Dia buano tobo itu, bupu au nali botia. Open manggonggo udah bo.
6: Berarti tika mana
4: ya, oli pakuni ya? 100 lebih bom pihok dah widu.
5: Adila. Ya. Woi, pilo nak awak tobo itu. Woi, harap pulih buat tihu hidup, buat tihu tanah, bawa urata.
4: Tika mani mah empo hubu tolo napas.
5: Napas.
4: Di mana tinian elat ya? Di mana elat ya?
5: Buat tihu. Wah, buat tihu. Uhe pon awal lo.
6: Tanjakan.
5: Beli buat tihu.
4: Beli sangat lebih
5: urus. Nah, mau itu.
4: Ya.
5: Paulo ol polita lo dungkai ulan to tapa begitu. To dulu hupa.
4: Ya.
5: Bila hemalah kuliah umur 17 tahun. Bawa lipaku ni mah. Det de walpolo tabaki lingolan ngol usia li beti ternyata ma de bo ma panggol
4: ima bubu itu
6: berarti ti kuni deng ti kamani belum boleh pangge bubu
4: belum boleh
6: sesempang bubu
5: baru memasuki memasuki masa kanak-kanak mah bubu.
4: Saya ini baru 20-an
6: mah. 20-an loh.
5: Nendal ya.
4: Ibu dia mah. Tibu pun dia malah.
5: Malah nasihati mah.
4: Uuti.
5: Ah, malah.
4: Dia pun mah izini alami ya buat umuleleyangi. Dia pun uelai mah olemu. Utahuli buat dia. Tahuli buti dia boleh maafhi hewa ya matuli pulau tahu.
5: Elai mai an.
4: Elai mai ami mahi panggolawa. Mahi
5: panggolawa benar.
4: Ibu tia tinali buti ya berat hati tahu jo mama.
5: Jo. Seorang ibu.
4: Nabo wali bupu maom popo ihilasialo.
5: Ya.
4: Popo ihilasialo buti tali. Ini idua orang tua tiani.
5: Ya.
4: Doa orang tua sepanjang jalan.
6: Padahal sebenarnya berat hati ya.
4: Nah, doa orang tua sepanjang jalan. Wow, doa orang tua terhadap sepanjang anak masa. Sepanjang jalan. Wow, doa anak terhadap orang tua tinggal di jalan. Yosre, go! Wah, boleh bawa teto turu sih dia. Tahu-tahu dia apa nih? Berarti mau tinggal di jalan. Oh, talia botia de boma botia tinali ati de malopo hilasi. De malopo hilasi botia tinali dengan berat hati. De ma pilopo hilasi leo botia. Italia botia malona mahilayu leo botia alawah.
5: Alawah. Potak petalo ti ati.
4: Mbok to una-una au betia, donggo to de lomo o ayuati ali.
5: Ya.
4: Da u walio lumualo itu muoto lumualo betia lumbaya, belukar.
5: Belukar, debo.
4: Tumuoto lumualo o ayua.
5: O ayua.
4: Masuk keluar.
5: Keluar hutan.
4: Beti. Di hutan masa itu ti ali sedangkan sekarang mah banyak yang berbisa.
5: Ya.
4: Banyak yang berbisa. Iu hemo khawatir oli nali boti tali ti bolo laputo lo bisa.
5: Ya. Ada lo tulidu.
4: Mana laputoan bahasa beto to kampungu pok bileh uti wale bolo laputo lo uhaya.
5: Haya itu tulidu.
4: Haya au itu tulidu. Itu. Wale pok bileh uti ulang gelo.
5: Pada itu
4: biawa.
6: Oh, biawa itu ulang
4: gelo. Kalau baku dapat dia begini. Lu manggil lo ti. Ite bungo lah itu ada bom ngaku lo mato tio.
5: Oh.
4: Ade du bungo lo tio talo du. Nah, itu. Itu nula bisa putih, pok bilang, ini sudah. Dek umat tio mana anak, oh. Bolo male pota. Male dungka bolo. Satu. Jo. Ale dungka tio putih. Kontrol waktu.
6: Hah? Male dungka tokota tiali berarti itu mau dungu lagu pol.
4: Ah, indah.
6: Mau break pol.
5: Memangnya mah tokota mah mau.
6: Mah lagu lokota.
4: Dita dua.
6: Jangan ke

0: kuni.
1: Yang jauh, eh.
0: Hmm, mata kota uti.
1: Mati di foto kota.
0: Ah, di pun.
1: Yeah. Oh, ngotong perbatasan.
2: Alo dung hela go betu mo elah tabo hulu tawa ti abet.
0: Mana?
2: Oh iya. Masa jajae lah ti atu.
3: Mana?
2: Kan ada mampe ti bupu lo ati.
0: So itu saya bilang so boleh mau panggil ti bupu. Pamuali.
3: Tapi dia mali mau bilih mun tua lo. Karena masa dia ulo tabo beli ongko ongko unge, beli ukekeni debo mau lo teh hua lo. Kada perkembangan zaman.
2: Main delo lati auti.
3: Iya.
2: Ilo mala uti malo hile pensiun.
3: Hah?
2: Mau ya.
3: Oh, dia itu?
2: Pilih mak bolu mak bolu. Bakal ngalati ya koko do, bu umur lagi saya.
3: Bersama orang kamu.
1: Beda-beda tipis ya.
3: Benar.
2: Bolo teleleng ngaboti male.
3: Denggu. Male dungga.
2: Male dungga mak aboti ya. Dama. Karena dia ingin mengubah.
3: Nasib.
2: Nasib.
3: Ya. Orang tuanya.
2: Hmm. Mo memang ohila mo mantu mongobla alio betul tali. Memang tu ati bolu tonulaka laja melepot tali mo na pilo hutilio pohong ibu ti. Dia bikin pohong ini.
3: Dia bikin pohong.
2: Ya.
1: Modal.
2: Nau itu pohong itu mo lah. Apa dia pohong?
3: Oh, pohong.
2: Suka badahang.
0: Tapi tidak ada pohong.
2: Itu betul. Maaf iya. Bolo hari berganti hari.
3: Bulan
2: berganti bulan.
3: Apalagi tahun.
2: Bolo ma tahun berganti tahun.
3: Nanawak.
2: Ibu tia. Huliap ma poli te leng-leng beto.
3: Huwaling-huwaling.
2: Ibu poli nali. Ibu tia ma terjadi percakapan. Karena hipo elah bu tia.
3: Oleh.
2: Eh sabali po olo eh. Wali nali uti
3: nali, ya.
2: Sak bali po olo eh ak botia wale teleleng ak botia wale te uti botia wale anmak didu boti mo ela olando
3: ya.
2: Dia boma ilo lipatali ya boti tahuli
3: kanto bo itu pakuni dipolo SMS
0: dipolo bo ya
3: boti telpon dipolo
0: mengirimkan kabar wolo
2: ada uito lo patah mau lolo botia umang
3: pengotawa lo
2: pengotawa lah botia ibol wali bupu mak tan ma ilo lipat tali uang tali to betu jak tan mati lo miong alo mato bito miong sudah terpesona
3: terbuai terpengal
0: dengan kehidupan kota
2: jo dah bolo tahun berganti tahun ati semakin tua bolo ma tahun berganti tahun lebih tua lagi
3: jo umur tangga dia
2: nak uito, mati dubu pun mati om pulau bubu. Yo, nak uito, bolo sudah bertahun-tahun boti, malu aku utolo tahun. Bade bolah tipe wale. Ya,
3: siapa tahu?
2: Ii, boti wale dek magilah. Napa utolo tahun? Am boti.
0: Ini lo Bang Toib. Bang Toib kan wanita tiga kali puasa tiga kali lebaran.
2: Oh, tu Bang Toib kan datang kulo mata Bang Toib telelegamin.
3: Wanu masati ya, te Bang Toib. Wanu tobo itu telelenga. Lapata ti lo lelengo. Patati lo moy tilimoyongo.
2: Ya. Ibu tia ti mama lio bode bo.
3: Ma
2: tahe ela lio bo tia u. Upilo pelahuli lio oleh leleng aputi, karena upilo lahuli lio leng-leng,
3: leng-leng,
2: jangan leleng aputi. Hari kan bahasa sekarang. Ane, ane, mana lo yo, Kayusri, Yus,
3: Yus,
0: Yus,
2: leleng aputi
0: lo. Oh, mati Yusri ini.
2: Inilah panggilan milenial.
3: Oh, milenial. Harap pun buti anak kibarang kapal yuti.
2: Boleh mah elah liu buti ya. Telelengak o.

0: ima hipangkola olo tiali ju.
1: Yeah.
0: Bode matolo-tolo ela ole lelenga butia.
1: Yeah.
0: Ibo tia walo bahasa tiali kontak batin nito woluwo.
1: Yeah.
0: Mm, yeah. Karena tilo.
1: Mm.
0: Tilo ta hemo
1: ela.
0: Yeah. I tilo ta hemo ela. Humeulo putu botia.
1: Banat.
0: Kana hilumeulo putu lilo lio. Hilumeulo putu,
1: putu le lelenga.
0: Ngoito
1: bae. Sampai segitunya eh.
0: Karena walo ambungu yo dia pilo tutu. Ambungi dia lo lutu tak lo tutu wa dia ku meula putu.
1: Di mana?
0: I heulo lo mongot lawit.
1: Iya.
0: Tak apa ni ngoleh ombong. Ambung ia jak bilang taluk. Tak apa ni ngoleh dia ombong. Ambung ia dia pilih putu tu. Hei ulan ngoleh tu. Ihu meula olo wit.
1: Ya.
0: Oh di tolak angul lu. Uti kebiasaan uti.
1: Ya. Biasa mengapa.
0: Angul lu aku pilih tak apa li.
1: Tak apa li.
0: Wano. Ambung uti jak
1: putu alo lungu. Imbarasa itu tetap
0: ngolah.
1: Tapi anu oleh abi dia mengodula dewa lao.
0: Iya.
1: Bo ada cewek li. Pengulo li. Huida. Bungui poe la la.
0: Ide pona me de la u. Eh. Polo to la tia hita.
1: Dira tia itu bolo era cerita itu.
0: Cerita lo.
1: Memang moto kau. Wan oleh abi dila. Mapala to hilau. Dia mau lunga ya ente peta foto aku wae yo huida. Bungui.
0: Hibo tia talia ati. Odi to motuluhu dulu du ala poli du heli karena ta apoli to angulu
1: ati yo
0: odi atalia mongilu taluhu monga dulu du ala poli du heli karena hehe ulo lio bolo tio potamai poli melmel du heli karena hehe ulo lio to ambong ambung yo tadi ta bilang taluhu
1: bilang dalam
0: sampai uito surga di telapak kaki ibu ndo beli uito beto
1: dia mahelolohi
0: pota pula la dusa jupu lo pulo itu mati pulo dusa.
1: Benar.
0: Nenek moyangnya dosa itu pulo. Tidak ada ampunan lagi. Mau tobatan nasuha mah di mapilo tepa lo pompolo itu kali itu. Itu.
1: Itu. Ma, berarti bolo hete apuali yo ti
0: helati.
1: Ma, ma
0: itu. Jo, ikan amat di dumak limo kalaja ati ina lo bolo teleleng ata pengaku.
1: Jo.
0: Ibu tia teleleng ati enggak butuh hilal-hilal yo butuh.
1: Imang langlang.
0: Enggak itu melanglang buana ti yo.
1: Oh amen. Teleleng langlang.
0: Ki itu be itu to mengopang kala be itu.
1: Jo.
0: Wali mao de bilah sekarang. Wali mao botion bolo tia molio wala abe to mololo lia molio. Pe to la lema kau sulia molio uma to lohui pake pe kato
1: tu. Dia mak dia mak buboi.
0: Dila mak buboi.
1: Oh benar.
0: Dila mak buboi.
1: Iya.
0: I popo ulo tole tole ulati i lo singia moli lo singolia moli
1: palipa wanto bele palipa
0: i malo palipa malontungo palipa
1: oh palipa apa
0: itu
1: jo malontungo cuma di lipata lo kusut wa kasat
0: itu taboli lo ina olo ma pae lontungo boti
1: boleh dihebu bo
0: alo ma molotingo molong angoti olo
1: tuh heta olo palipa boi itu tahu gagal.
0: Nah, ini sampai itu lo mau ngopang kalau lama, dia putih hulu atau angulua, uti mau oboh itu tubuh. Sampai betul pola apa lihat di tempat itu poel lihat betul. Ambung dia ilu itu lo lunggong, mau uti wawon, oli patam uti ya.
1: I langsung bakuti
0: itu. Kau mau bakuti itu mau tak karena ti mama yang basum papa. Sumpah lima mama uti.
1: Tolong betul. Anu mau ala deh mau ngodula wah. Dia mali mapo.
0: Itu.
1: Dan data pun tidak lalali.
0: Nah, itu.
1: Apalagi mas sumpah sarapa.
0: Wah, nggak betul tiada mah dulu.
1: Iki ramati bu pual ninali beti mama sobat sumpah sarapa. Dila. Mama. Makasal, makasal tiu
0: mati. Supaya oh elalali itu. Karena tinggalnya bilang tanuma ilolipatali uamu.
1: Ya.
0: Kan bahasa tu masnya tanuma ilolipatali am. Yang hasilnya tanuma ilolipatali uamu.
1: Uamu.
0: Dia uam.
1: Wan amu itu bawa marga.
0: Itu.
1: Am nuno am. Dama itu.
0: Nggak amila loma betia. Iwan ulu betiba ato.
1: Ba ato lo.
0: Tapak kaki.
1: Jejak.
0: Ulu tidak lembeta ama ato lata ato.
1: Amali itu.
0: Tangguan ingoli itu.
1: Tangguan ingoli.
0: Di pagari itu. Di pagari itu.

0: pagar.
1: Tapoling oli yo.
0: Tapoling oli.
1: Hey. Tapoling oli to bata ba ito?
0: Bato. Bato ito.
1: Timamalita mo lang po?
0: Yeah.
1: Mato utono yo uti ilo ilo yeah. Ilo tupalam o titimaba atumte.
0: Yeah. Hey.
1: Mata lo dularo duhelio wait.
0: Yeah.
1: Tio mo kwalingay. Tapoling ba ito to bata ba ito?
0: To ba ito?
1: To ba ito?
0: Wan masati mas pake sandale o sapat. Yeah.
1: Madidul.
0: May bu.
1: Bumasolo po mo na.
0: Pandila po bumerek lo sepatu wa usolo po. Oo.
1: Tahu lo yang mo namay po solo po. Ito di.
0: Tidio. Tidio ano po tar lelenga-lelenga to motor o to oto yung bolo. Ba ato may du.
1: Dulu ba ato.
2: Bumaw ka solo mo.
0: Apalagi an ma memeseli dalalo. Do.
1: Nah. Wito sampe ito pe talio to mongo panggola beto angulua. Beto po. Po elaja beto.
0: Ang luwa ito na po, poti balatal. Dia poti huloal.
1: Nah, wait. Sampai beto ang tatutuluhu, semuanya wito beto po nyanyian, tapi wanto-wantohu.
0: Nasehati.
1: Nasehati.
0: Pesan.
1: Potuluhu lombu inga, tiba budahadaha, totilimu, unti, mau potuluhu itu ala, beto-beto, manyanyia leolet. Wanu poli pudu-pudu o, me polo-polo tuanga, tuangi hiya-hiyanga, tuangi butio-tio, lawo di onbonio, bada-bada alotilo, sumenggelo po mama, karabulio hiyo, solo pu na alelio pingulo. Wah, lengkap pun dihapal.
0: Hapal.
2: Tapi belum menyanyi meninnya.
0: Dulu mai dia tak alergi. Mas Satian udah nata alergi. Depok tua mota itu ay badak atau walaupun lo.
2: Soalnya Mas Satian malah lagu dangdut. Mustika. Mustika Ibu Ulan.
1: Tak terlalu menyanyi itu. Bila-bila kita lo menyanyi oti.
0: Dulu mai kan oti itu dia lo dulu mai kearifan lokal itu oh hunanio oh manfaat dia oh de lanto. Itu mah darat
2: darat. Sembarang nyanyian ya.
0: Sedang budoh sedangkan tamombo dia lo buat ibunduru. Walo binte pangkoh lo binte. Oh, putulah bundur lo.
1: Putulah bundur.
0: Ya.
1: Pangkoh lo mau ngapai? Bundur lo mau ngapai? Pangkoh lah.
2: Oh, itu.
1: Pangkoh baik.
0: Boti mau, walaupun mau sikat gigi dia odol. Boti walaupun abu dudika.
1: Abu dudik.
0: Tapi yang bersih.
1: Yang bersih. Wan bilang mana tok dutula. Hungayo arut
0: paling halus.
1: Paling halus.
0: Paling halus.
1: Itu po.
0: Nanti Mas Hati ya.
1: Ya Allah
0: lo.
2: Saya enggak mati Allah mau cari itu pasir yang halus dengan Abu Dodika Mas Satia. Nama ulah walau buntu pulu.
1: Enggak itu. Itu sampai itu pe harga dia itu angulua.
0: Ya.
1: Tiap tila atau angulua uti mau bahaya. Karena angulua itu u ilo utua lo lunggongo utua tua ngauto.
0: Olah patah tibu. Tibu poli nali beti dia dia bersumpah serapa. Buah mahemo ela wala ingole
1: beti.
0: Toli angin oli yo.
1: Ma
0: toli angin di atan mai longola tio toli pulo tau.
1: Wito.
0: Wow di atan non nasib dia toli pulo tau. Atau tio beti male.
2: Lesanangi.
1: Nah bu poli olo mongo panggola itu tua tali yo.
0: Benar.
1: Tua tali olo mongo panggola. Buat no beti popota dia lio betia upilo luotio umpamanya satu pohon
0: ya yeah.
1: Popota dia lio wit talia lo nao utia pomulo lio popota dia lio
2: yeah. Oh ada yang begitu
1: wanu ya? Ilate layu itu tatli tumol al mailat
2: ai
1: wanu tio layu
0: layu
1: mongo to tali
0: mongo to tali itu
1: wanu tia ilate mailate yeah. Tali dito ukur
0: anu upilo
2: dan itu terjadi.
1: Ih, masa dulu.
0: Masa dulu. Masa dia atau pramuka mencari jejak. Hiking. Kan walau itu uputulnya sama ayu. Sama seperti itu. Bahwa dia mau petunjuk jalan. Itu pasal lo mau panggola taliti. Dia lo lalang tobeti. Utia pilo.
1: Di tolon petutuli yo. Tuo tali lo ayu umot toheto.
0: Umot toheto. Madi lo bongo.
1: Kan dah itu apa? Ti nenek boti pilo tutuli to tahun ngolo tanggal ngol. Adia uti awak utapi lo tutulio wali popile le meli papu muti timo tak boti lo watali lo langke wau bongo.
0: Bongo.
1: Nangka biar musim apa
0: dia hidup.
1: Itu dia hidup tahan lama dan kuat.
0: Kelapa.
1: Kelapa.
0: Nyur.
1: Jadi lu sampai tanggal lari itu botak. Ima bila hilo langke. I tanggal ngolo boti langke.
2: Ma umur ngolo boti langke itu tumulang.
1: Sampai uito wanu utiai late uito mata alu layu.
0: Layu.
1: Oh. Mate. Uito beto. Ini uti.
2: Pasak. Sakral
1: leh. Jo. Ya. Kontrol waktu.
2: Donggolo.
1: Oh, donggolo.
2: Uti akhirnya ti bupo, ti nalik kesal.
0: Nah, beto. Kesal toba itu kan dia lu mah dia ulang tuh masa tiap mah
1: tinggulio itu lo he to de lo mohilawo na olo taliti lo olipata olando mati ma toyo ngate to miambo taliti ma ilo ponu
0: ya itu wal
1: na uito bolo uwali na limao wano ilo ponu utimo tamai lo lande mai lande tiluwa tali dongko tumu-tumu lo tali i makanya beto dongko tumu-tumu lo ngak mila tak apoli to angu-angu lo tak apoli to ompong-ompongnya tak apoli apa tabo ti ulu upi to dulio hello to lio abung yo jalo alade ilu ulu
0: di wow beda sumpah serapa itu madelo dongeng do walau cerita-cerita weo madelo tamali botu tamali huidu
2: maling
0: tamahan madelo maling itu sumpah serapa orang tua wanu oleh ano tibo hepo elawa
1: po elawa po hilelingo lo muhwalingai dia umah hetak dia lingo lo mama
0: karena tak otoli anyo
2: lo tapi kan pada akhirnya dorang dua ini kesal akhirnya
0: kesal itu
2: kunyit alawahu buti dorang so tumbuh-tumbuh
0: walaupun hasil lo ilengi boti mapo lima meluap meluap tiol
1: mau itu lo ma modat karena boti hasil lima modat tapi tak opongola uti boti tali di duhe mohwalingai di dulu di polo pohwa walingai patak ma pongola uti boti ma di pulo data lo hasil nama uito i ma tahun berikutnya tahun berjalan dan di duma lima mongola ide omaulu beito u dia sudah lo
0: dia sudah lo dia maham elai
1: wanu tinggan mampu li to botia wale on man memang mamo opate olando mam tipo oyo lo it i boti alawahu hilimo imongolio
0: oh ngo ileng botia
1: hilimo imongolio hilobu imongolio
0: mau lo botia lo mau
2: baru dia
0: jamu.
1: Wah, masa dia pun tu lo jamu itu. Mawal
2: bude
1: jamu itu.
0: Manari mana?
1: Nak uito.
2: Baru akhirnya.
1: Nak uito. Boleh main lo bu ingolio. Ma dilutir ingolio to butu. Kira ma eling lo to butu.
0: Mata air.
1: To butu.
2: Jadi kuning.
1: Lo lalah lo mau tak buti uti?
2: Sumur uti.
0: Dia koala. Dia uito cikal bakal lipat kuning.
1: Memang mendeto hati ya. Makanya wate jam tola lo alawah guys.
2: Nanti kita akan cari tahu setelah lagu yang satu ini. Jangan kemana-mana sahabat budaya.

0: Tonggulah Lahe.
1: Tonggulah Lahe.
0: Tonggulah Lahe. Tiba-tiba mah sudah kuni mah kesal. Sudah dipanen semua buti kunyit buti, ditumbuk dan ditaruh di peras, ditaruh di dibuang ke
2: di mata air.
0: Mata air. Sumur lah ya.
1: Gitu. Dia sumur.
0: Dia sumur.
2: Walau mata air.
0: Mata air.
2: Butu.
1: Butu.
2: Nah, itu butuh itu meletusnya mata air.
0: Oh,
2: itu. Okay. Nah, itu molango
1: itu. Mau milih butuh dulu mah itu dembe itu dan kata dembe leko balo mola panipi. Itu butuh mo.
0: Termasuk parigi ja butuh lo itu.
1: Dila, itu mata lo taluhu, milih butuh di ali. Anu butuh itu memang mata air yang muncul di salah satu lokasi lahan baru menimbulkan madeo nanti
0: madeo lo
1: genang kayak bak anu istilah lantai teman saya bak mandi lah bak kolam renang
0: so jadi kuning semua itu
1: ibo
0: kolam itu
2: tapi wito ulo ta molele piloma ilio to dutula nah kalau dalam uti tanda kutip olo dalam lomba cerita uti
1: wito dung hentoi dalam
2: wanu lomba cerita hindari terjadi kekerasan, percintaan, di walau di fabel binatang-binatang mendewakan binatang. Nah, wanu betit silita leye, walau tam silita wale loti dehuto ali, loti dehuto dutula,
0: loti nali beti.
2: Itu kan terjadi pembunuhan, bunuh diri.
0: Bunuh diri.
2: Berarti memberikan contoh yang tidak bagus. Dalam lomba cerita, hingkila uti. Lebe pema iya lom tak de butuh.
1: Karena versi botian badan tanggul yang lama ungguli.
0: Tapi ceritanya memang legendanya
2: tebutu sebenarnya
0: Alibuti
1: tebutu
0: bercebur menyeburkan
2: menyeburkan tebutu.
0: Tebutu.
2: Beda walau Ali itu digali sampai dia sedalam mungkin. Kalau butuh tidak.
0: Memang yang sudah jadi
1: alami.
2: Alami. Wah, genangan air. Kira-kira dia setinggi pala-pala. Itu betul air itu.
0: Tahu akhirnya menyebur ke situ?
2: Menyebur. Karena ma hitung kesal. Walau ma wanu tinggal mate opo patendo mate ya lo.
1: Meyakini ya.
2: Meyakini.
1: Bodia bunuh diri.
2: Dia bunuh diri. Wanu mate opo patendo mate.
1: Berserah diri.
2: Nah, bobotia sebelum itu, dia botol-tolo elah botitilo.
1: Tinali
2: boti.
1: Namanya timama.
2: Dia botol-tolo elah botia.
1: Ti umah.
2: Nah, itu tolo-tolo elah botia
1: oleh lelenga.
2: Oleh lelenga botia. Itu udipo botia, mamolahe mota ode butuh.
1: Butuh,
2: ya. Botia lelenga botia te.
1: Tak elah.
2: Imo tak dulu dua lah itu to. Walau iya itu. Wanu beti u hemo ali be itu mati tio me tambao. Wanu hemo nga mati tio tingku polo.
1: Benar. Biasa dia kan madelo tanggungguli tina ma tatinin de mati tingku po.
2: Nak uit?
1: Bo mahetan mah dia di sana non. Tibupu di atas, tibupu di atas.
0: Oh, tibupu eh.
2: Nak uit?
0: Bo saya punya dia jaban cica. Jaban tibupu teh.
1: Boleh itu kan dari ilmu kesehatan.
2: Nak uit? Supaya. Hilanglah perlu enggak ada data atau. Ali hulu manggelo, tenggorokan tertekan.
1: Tertekan
2: tidak akan batuk
1: aliran pasti. Pernapasan akan tertutup pitas dengan pita, kemudian tenggorokan akan lancar. Karena tolan tebeti kan penuh dengan rongga. Muka orang ini rongga semua.
2: Nah,
1: rongga makan dan rongga pernapasan. Iwan dulu huo, dia bilang mawan tatingku polo itu kan muli ulingo. Karena terbuka dua-dua. Gitu. Begitu tertutup di sini rongga makan.
0: Sakit sekali itu. Nah,
1: mongot dong.
0: Ya Allah pidis.
2: Mulang udah petai ila tahu.
0: Iya.
2: Iku itu.
0: Mencebutkan lah.
2: Ibotia ma lola hemola udah butuh.
1: Butuh.
2: Tinggal ya mat. Tilonggolihu. Lo tiba uang abotia teh. Yeah. Potala walio dia olipatale.
1: Merendam itu. Merendam.
2: Lo apa yang terjadi saudara-saudara?
1: Jeng. Jangan terjadi. Andila, popo hulin tu mata, kuliah mau tak dungoh tak mampu.
2: Tidak diwati adi dungoh humpus.
0: baru kat tiga uti di kolom butuh sini donggolo.
2: Nah itu.
0: Nau jam.
1: Dah mah itu. Boti, data olo-olo makna lio lo cerita betul.
2: Jo. Nah, nah tahu itu makna li.
1: Ma monto oli bupu, oli nali sebagai orang tua, woluo walao, woluo beto olo-olo
0: alawahu
1: atau kunyit. Itu kan beragam manfaat.
2: Jo. Kasih sayang orang tua, terhadap anak,
1: kehidupan orang tua, patah bagaimana perjuangan anak,
2: telepon rumah panggola de bom karaja,
1: gitu
2: gitu.
1: Dia bom awalnya mah dek kita
0: sopan. Kalau ngelali tibo tinali buti bo kunyit yang dorang ini.
2: Tinggal wolu tinggal tahem bo alawahu. Tinggal wolu ubalakama. Dia bo wolu olo bo alawahu menatakan alawahu itu olah luat tumul.
1: Dalam satu kebun itu beragam tapi didominasi
0: oleh alawahu.
2: Alawahu tiba pemak imota tumul.
0: Iya.
2: Wanu balakama dong kau mau lohe bibit.
1: Bibit.
2: Dong kau mau tutup bibit patah poli.
1: Kalau engkau bideng yeli.
2: Timbuale odi tolo olah luat tumul. Ada bong kau mau lohe bibit bodoh engkau poli hepo polo dungol. Utiba pemak imot.
1: Pemak imot.
0: Oh iya.
2: Ima motong kara
1: uti. Jangan kan pemai. Mobil hemato de pula. Tetambati lo alawahu awal.
2: Nah itu. Wale ma poti wale dihimi ma alawahu boleh mo datahu ulio mo datahu ulio dabo opialo taradat artinya taliti boleh mo leto halelio
0: banyak yang sayang
2: wito beto karena leto halelio pada tempatnya
0: oh tuh heta olo waktu saya ada pergi di tol Magasalau walu alawahu del totasi pipita
1: taton talong dati uma
0: dati uma wali tibupu
2: tinali
0: tinali
1: mak itu manfaat dia
0: supaya mau hidup di mana-mana saja
1: dia unggul itu dia mak populita botong guli dia bolu mak anali
2: mak anau mak anabe itu mak anali utipuol
1: kan biasa leo lantok ente bungkul itu
2: nah uit apalagi terjadi buat dia malolah mola ada butuh utima cerita yang tidak masuk akal tapi begitulah
0: legenda tiang
2: ma imbihito ma boleh uti kata orang-orang pintar tiali di mana ilmu berhenti di situ filsafat berbicara
1: tapi dia ma itu ada dalam hati nongolak dito
2: uito
0: tinggal ini boleh
2: bicara uga ibu tiali oh dito tinggal dia menceburkan botia malu lihat botia toto butuh botia ide botete lelele ngah botia tak ela ela almongolio botia ada
1: kan
2: debo ela olele ngah karena pon wau toli angah botia odelele ngah botia wolo uilo wali ju kan itu aja atah latihan wolo uilo wali
1: atah latihan boanu ma polele mai di pakuri mampulito mampulito berarti apa aja
2: adonggolo
0: bulu
1: adiba
0: donggolo donggolo
1: tapi timotika
2: bolo boti
1: dalam itu tapi telele ngabotia open de itu debot tiolo
2: tolo ela
1: wow toli angyo de mau dulali tetap
0: sebesar itunya ya
1: bukan atau boy itu Toboy itu hubungan informasi di polu.
2: Polu.
1: Ini naolo belukar
0: hutan
1: lembah.
0: Bukan surat
1: di polu. Boti tiali beli walpolo pon awalnya itu dah bom melintasi
0: hutan gunung melewati lembah.
1: Apa belukar hutan lembah. Ini mau perhitungin.
2: Wanto pramuga itu naik gunung, kuturun gunung. Harap pun ngajak mongol.
0: Boleh.
1: Mau titi. Nama itu. Begitu ilu ela lipakun endi. Pernah mieti begitu na de.
2: Satu tempat.
1: De otolopa mola berarti. Harap puli. Kamane buat ya ti nali buat ya. Bila hemat, biasa. Buat pilih mak, engkau mau
0: wali buti.
1: Karena buti beli mama pilih mak pakun nih. Mau tahu dulu. Wali mak, ti mak buat ambah itu mak. Ambah itu mak lo, ti mau onto.
0: Ambah itu mak lo orang Gorontalo buti, bikin malas.
1: Kalau itu mak, ambah itu mak, tutun ubah itu ada itu atau.
0: Bede, itu golo lagi.
1: Bo rege-rege ngo.
2: Bo rege-rege.
1: Buti ya, olami mak.
0: Mak bang ngolo.
1: Bila mak dungo hai gambusi. Nah, itu wale mak wolo mengopang golak. Karena kenapa? Makanan ning ngolo belum terkonsentrasi.
0: Ih karena bohe mo ngala wahu.
1: Karena uling ngolo alami gak mila.
2: Alami. Karena olanto kan mah instan.
0: Karena jaga minum jamu dari alawa.
2: Wito. Nah, wito baik. Ya.
0: Akhirnya menceburkan. Dan kita tunggu keajaibannya minggu depan.
1: Oh, ya. Keajaiban.
0: Iya, apa yang mau terjadi?
1: Rangkaiannya.
0: Oh, jauh. Apakah dia akan jadi alawahu? Atau jadi jamu?
2: Sudah pendengar.
1: Atau tete, walaupun. Lelengo tiba-tiba
0: muncul.
2: Dawit,
0: kita tunggu. Nantikan episode berikutnya.
2: Ya, wit. Kita nantikan episode berikutnya.
1: Anu episode itu, boleh wal.
0: Mau elah episode libur laika. Mau elah episode libur laika. Dulu lo mau hindu itu. Terima kasih banyak untuk sahabat budaya yang sudah bersama kami. Wati Ate Yusri.
1: Wati Ate Pakone.
0: Wati Ate

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana, generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya. RRI, siaran Piala Dunia 2026.

0: Pan Balang Tama.
1: Saudara-saudara, besok setelah ayam turun dari kandangnya, kita kumpul di balai desa untuk kerja bakti. Tiap keluarga harus ada yang mewakili, dan ingat, bagi yang tidak hadir atau terlambat, atau yang tidak bawa peralatan, akan dikenakan denda atau sanksi.
2: Baik, Pak Lian.
3: Baik, setuju, Pak.
4: Ayo.

0: Pak Kelian, sepertinya semua warga sudah pada kumpul ya Pak Kelian.
1: Iya, kenapa Pan Balang Tamak baru datang? Kerja bakti sudah hampir selesai ini.
0: Ampure Pak Kelian, bukankah kemarin Pak Kelian mengumumkan agar kumpul kalau ayam sudah turun dari kandangnya?
1: Iya benar Pak, dan karena kamu terlambat datang, kamu wajib membayar denda.
0: Waduh Pak Kelian, Pak Kelian ini bagaimana sih? Ayam tiang baru saja turun dan tiang sudah langsung kesini.
1: Gak mungkin. Ayam tiang sebelum matahari terbit sudah pada turun.
0: Aduh, itu kan ayamnya Pak Kelian. Ayam tiang kenyataannya baru turun. Kalau gak percaya, Pak Kelian dan warga semua bisa lihat langsung ke rumah tiang.
2: Kelian Banjar dan warga bergegas menuju rumah Pan Balang Tamak. Dan benar saja, ayam-ayam Pan Balang Tamak baru turun dari kandangnya. Karena ternyata ayam-ayam itu sedang mengerami telurnya. Dan Pan Balang Tamak tidak bisa dikenai sanksi. Suatu hari, seluruh laki-laki dewasa di desa tersebut wajib ikut berburu ke hutan dengan membawa anjing pemburu.
1: Kalau sampai lewat tengah hari Pan Balang Tamak tidak hadir, dia pantas dikenakan sanksi. Pan Balang Tamak, ngapain bawa kuluk kacang itu? Bagaimana mungkin anjing kurus dan kecil itu bisa berburu?
0: Jangan salah menilai Pak Kelian. Kecil-kecil begini, dia pemberani. Kita lihat saja nanti saat berburu.
1: Baiklah, ayo kita berangkat.
2: Nah, saat warga tengah asik berburu, tiba-tiba anjing kecil tersebut dilemparkan oleh Pan Balang Tamak ke semak-semak.
3: Hai saudara-saudara, lihat, lihat anjing tiang. Dia berusaha menggiring seekor babi hutan. Tapi karena badannya kecil, dia diseruduk sama babi hutan dan terpental ke semak-semak. Jadi ini sudah terbukti, anjing itu adalah anjing pemburu.
2: Warga sesungguhnya sangat kesal dengan ulah Pan Balang Tamak. Ya, tapi kali ini pun sanksi tidak bisa dijatuhkan kepadanya. Beberapa hari kemudian, kembali disampaikan pengumuman untuk gotong royong serangkaian upacara di Pura Bale Agung.
0: Aku paling gak suka gotong royong. Sekali-sekali aku pingin banget ngerjain warga desa. Tapi bagaimana caranya ya?
4: Woi, Beli! Daripada bengong-bengong begitu, mending bantu tiang motong-motong jajan Iwal ini.
0: Itu kan kerjaan perempuan. Masa Beli yang harus ngambil?
4: Beli ini terlalu fanatik dengan pekerjaan. Lagian Beli gak lihat pekerjaan tiang banyak sekali menjelang piodalan. Mana anjing pada ribut lagi, berak sembarangan. Bantu ngasih makan anjing kek Beli.
0: Loh, gak usah maksain diri. Kalau memang gak bisa ngerjain, ya gak usah dikerjain. Beriannya itu harus ikhlas. Tapi...
4: Tapi kenapa, Beli?
0: Anjing itu memberiku ide ya.
4: Yes, ditanya malah ketawa-ketawa gak jelas gitu. Beli.
0: Loh, boleh Beli minta Iwalnya dikit aja.
4: Iya boleh lah Beli, asal jangan dihabisin karena ini untuk banten.
0: Iya, Beli minta dikit aja.
5: Pak Kelian, apa enggak bisa dibuat aturan?
1: Aturan tentang apa?
5: aturan untuk warga pemilik anjing agar tidak membiarkan anjingnya berkeliaran dan berak di sembarangan tempat.
1: Memangnya kenapa kita harus buat aturan seperti itu?
5: Coba Pak kalian lihat, di Wantilan banyak sekali kotoran anjing. Jadi pengen muntah saya.
1: Oh iya ya, nanti kita pikirkan ya untuk aturan tentang anjing. Ngomong-ngomong, semua warga sudah hadir ya. Tapi Panbalang Tamak belum kelihatan batang hidungnya.
5: Eh, itu dia Pak kalian. Tapi kok dia nggak bawa peralatan apa-apa?
1: Sekarang dia nggak bisa berkelit lagi.
5: Dia harus kena denda Pak kalian.
1: Panbalang Tamak, kenapa kamu nggak bawa peralatan apa-apa?
0: Oh, maaf Pak kalian. Tiang memang tidak punya peralatan, tapi Tiang punya penawaran, Pak Kelian.
1: Penawaran? Penawaran apa?
0: Jika Tiang membersihkan kotoran anjing yang ada di Wantilan ini, Tiang tidak akan kena denda, dan Tiang masih ada penawaran lagi, Pak Kelian.
5: Penawaran apa lagi, Pan Balang Tama?
0: Siapapun di antara warga yang mau memakan kotoran anjing yang ada di Wantilan ini, Tiang berani bayar 500.000.
5: Penawaran gila. Kalau kamu mau, makan aja sendiri. Kami yang akan bayar 500.000. Dan kamu boleh tidak ikut kerja bakti hari ini.
0: Baiklah, saya terima tantangan itu.
2: Panbalang Tamak berpura-pura jijik memakan kotoran anjing yang sesungguhnya adalah jajan iwal yang dia bentuk menyerupai kotoran anjing, lalu disiram sedikit air, ya, serupa dengan kencing anjing. Berkali-kali Panbalang Tamak terbebas dari denda, hingga warga dan aparat desa merasa sangat kesal. Lalu disusunlah strategi untuk menyingkirkan Panbalang Tamak melalui jamuan makan malam. Merasa dirinya diracun, Panbalang Tamak bergegas pulang menemui sang istri.

0: Loh, Beli tidak lama lagi akan mati, Loh.
1: Kenapa bicara seperti itu, Beli?
0: Beli punya firasat. Saat jamuan tadi, Beli diracun.
1: Ya Tuhan, Beli, kita harus cepat ke Jerobalian.
0: Enggak usah, Loh. Ingat, jika Beli mati, tolong mayat Beli jangan langsung dikubur, Loh. Cukup dimandikan, lalu dirias. Pakaikan Beli baju putih seperti pemangku, Loh, ya. Lengkapi dengan genta dan sekar setama seperti akan berjapa.
1: Beli, jangan bicara seperti itu, Beli.
0: Jangan lupa, letakkan mayat Beli di balik dangin dengan posisi duduk bersila. Di rambut Beli, tolong ikatkan tabuhan simbar, Loh, ya.
1: Beli, Beli.
0: Setelah sehari menjelang sore, tempatkan mayat Beli dalam peti. Kemudian taruh di gedung Bali Daje.
1: Itu kan tempat penyimpanan harta benda keluarga, Beli.
0: Loh, ingat pesan Beli, lo.

0: Mohon maaf Pak Kelian, Pan Balang Tamak ternyata nggak mati, malah sekarang jadi pemangku, pintar melapalkan mantra.
1: Hah? Kamu serius?
0: Serius Pak Kelian, Tiang nggak bohong.
1: Sebentar. Kenapa racun yang aku campurkan tak mempan ya untuk Pan Balang Tamak? Apa racun ini sudah nggak ampuh lagi?
0: Hati-hati dengan racun ini, Pak Kelian.
1: Aku jadi penasaran. Aku akan cicipi sendiri, ah.
0: Jangan, Pak Kelian.
1: Kerongkonganku.
0: Pak Kelian, tolong.
2: Sosok yang mengendap-endap menyatroni Bali Dajjal.
3: Wah, petinya besar sekali ya. Rupanya di sini Pan Balang Tamak menyimpan kekayaannya. Ayo, kita bawa peti ini.
4: Ayo.
3: Sekali ya, dan peti ini busuk banget.
4: Wah, benar. Kalau gitu kita buka di sini saja dan hasilnya kita bagi dua.
3: Ah, gimana kalau kita bawa ke dalam area pura saja? Takut ada yang lewat.
4: Ayo buruan, kita buka di sini saja.
5: Mayat!
2: Pencuri itu lari tunggang langgang dan peti itu pun tertutup kembali. Hingga keesokan harinya, seluruh warga desa mengira peti itu adalah anugerah dewata, sehingga tidak ada yang berani membuka peti sebelum melakukan persembahyangan. Selesai sembahyang, peti itu pun dibuka. Dan ternyata mayat Pan Balang Tamak. Warga jengkel dan merasa diperdaya oleh Pan Balang Tamak, walaupun dia sudah menjadi mayat.

0: Pancasila hadir bukan sekedar sebagai lambang negara, tetapi simbol paling utuh tentang keberanian dan identitas bangsa. Di tengah banyaknya tafsir dan distraksi, Pancasila menyatukan bangsa Indonesia dalam satu makna, yakni Indonesia. Dengan nilai persatuan, kemanusiaan, dan keadilan, Pancasila menjadi kekuatan bangsa sekaligus inspirasi bagi terciptanya perdamaian dunia. Mari terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia.
1: Pandemi bisa muncul dari hal yang sering kita anggap sepele. Salah satunya adalah perburuan dan perdagangan satwa liar yang hingga kini masih terjadi. Aktivitas ini membuka jalan bagi virus berbahaya untuk berpindah dari hewan ke manusia. Dikutip dari postingan Wildlife Conservation Society WCS di Instagram, masih banyak yang percaya bagian tubuh satwa liar dapat dijadikan obat tradisional. Padahal, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Justru, eksploitasi satwa liar seperti trangling berisiko memunculkan penyakit baru dan mengancam kesehatan manusia. Penelitian melalui analisis genetik bahkan menemukan virus corona pada trangling yang memiliki kemiripan tinggi dengan virus penyebab COVID-19. Temuan ini menegaskan bahwa satwa liar sejatinya berperan sebagai penghalang alami agar virus tidak berpindah ke manusia selama mereka tidak dieksploitasi. Selain itu, satwa liar kerap dipelihara atau dijadikan aksesoris dan jimat. Padahal, mereka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam, seperti gajah yang berkontribusi besar terhadap kelestarian hutan. Menangkap dan memperdagangkan satwa liar bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga termasuk tindak pidana yang telah dilarang dalam Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Menjaga satwa liar tetap hidup di habitat alaminya berarti menjaga keselamatan kita sendiri. Yuk, hentikan perburuan dan perdagangan satwa liar. Lindungi alam, lindungi masa depan.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Informasi sudah kami hadirkan untuk Anda saudara dalam sajian Sandiwara Legenda. Sudah hadir beberapa menit ke depan, saya hadir dalam sajian Hiburan Nusantara dan juga ada informasi untuk Anda.

Sahabat budaya Lahulan Dalo, ada informasi untuk Anda di mana kesiapan transportasi untuk mendukung pelaksanaan Pekan Nasional Penas Petani Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo terus dibatangkan. Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo memastikan bantuan armada bus dari Kementerian Perhubungan Kemenhub tetap tersedia meskipun jumlahnya berkurang dari rencana awal akibat kebijakan efisiensi anggaran. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo Sagita Wartabone mengungkapkan bahwa awalnya mengusulkan bantuan 40 unit bus

akan disiagakan sebagai layanan antarjemput peserta, terutama di kawasan Limboto yang menjadi pusat pelaksanaan sejumlah agenda PENAS 17. Informasi selengkapnya tentang Dishub Gorontalo siapkan 1000 bentor untuk layani peserta PENAS 17. Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

0: Sahabat budaya, tahukah Anda Gorontalo di zaman dulu mengenal pembuatan kain tenun yang memiliki corak tersendiri dengan kain tenun daerah lain? Tanaman kapas sebagai bahan untuk pembuatan benang saat itu banyak tumbuh di Gorontalo. Proses pembuatan kain tenun butuh 1-2 bulan. Mulai proses memintal kapas, membuat benang, kemudian mewarnai hingga menenun. Alat pemintal dinamai titinggola. Untuk bahan pewarna, diambil dari bahan alami. Warna jingga diambil dari tanaman liar walude yang ditumbuk lalu direbus. Warna coklat diambil dari kulit bahan pohon bakau dan warna kuning menggunakan kunyit.
1: Di balik papan tuan-tuan mengenal pemuda-pemuda Indonesia dari barisan berani mati. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk di Sintai dan Gibakutai.
2: Masa depan bangsa tidak lahir begitu saja. Ia tumbuh dari anak-anak yang hari ini belajar tentang kejujuran. Dari generasi muda yang diajarkan cinta tanah air. Dari tunas-tunas bangsa yang dijaga dengan kasih sayang, pendidikan, dan keteladanan. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi tentang bagaimana kita melanjutkan perjuangan dengan menjaga generasi penerus bangsa. Karena kedaulatan negara bukan hanya soal batas wilayah, namun juga tentang kuatnya karakter anak bangsa, tentang generasi yang sehat, cerdas, berakhlak, dan berani menjaga Indonesia. Jangan biarkan tunas bangsa tumbuh tanpa arah. Jangan biarkan mereka kehilangan mimpi karena kurang perhatian. Mari bersama menjadi pelindung, pendidik, dan penguat bagi generasi muda Indonesia. Sebab saat tunas bangsa tumbuh kuat, Indonesia akan berdiri lebih kokoh. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
3: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
4: Sahabat budaya, kelompok kerja mangrove daerah KKMD Provinsi Gorontalo menargetkan pemulihan kawasan mangrove yang mengalami penyusutan dalam beberapa tahun terakhir. Upaya rehabilitasi terus didorong agar luas hutan mangrove di Gorontalo dapat kembali seperti kondisi sebelumnya. Tenaga ahli KKMD Provinsi Gorontalo, Sidi Katili, yang mengatakan saat ini luas mangrove di Gorontalo tersisa sekitar 8.000 hektar. Padahal sebelumnya, luasan kawasan mangrove di daerah ini mencapai 13.000 hektar. Menurutnya, berbagai skema rehabilitasi terus disiapkan untuk mengembalikan kawasan yang telah mengalami kerusakan, terutama di wilayah pesisir yang mengalami penyusutan cukup signifikan seperti kawasan Tanjung Panjang, Kabupaten Pohuwato. Ia juga menjelaskan rehabilitasi mangrove dilakukan melalui berbagai pendekatan, mulai dari penanaman kembali, penerapan sistem silvofishery, hingga kolaborasi dengan komunitas dan pegiat lingkungan di kawasan pesisir. Informasi tentang KKMD Gorontalo targetkan luasan mangrove kembali capai 13.000 hektar. Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

Tahukah Anda, dikutip dari CNNIndonesia.com, trofi pertama Piala Dunia FIFA yang dikenal sebagai trofi Jules Rimet pernah hilang secara misterius bahkan lebih dari sekali. Trofi bersejarah ini digunakan sejak tahun 1930 hingga 1970 dan dinamai dari Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet. Bentuknya unik menyerupai sosok dewa Yunani yang menjulang anggun. Namun, di balik kemegahannya, tersimpan kisah yang tak kalah dramatis. Tahun 1966 di London, trofi ini dipamerkan di Central Hall Westminster. Tanpa diduga, trofi tersebut dicuri dari tempat yang dijaga ketat. Selama 7 hari, dunia sepak bola dibuat gempar. Pelaku sempat ditangkap, namun trofi belum ditemukan. Harapan seolah memudar, hingga keajaiban datang dari arah yang tak terduga. Seorang warga bernama David Corbett bersama anjing peliharaannya Pickles menemukan sebuah paket mencuri digagakan di dekat pagar rumah di kawasan selatan London. Saat dibuka, ternyata itu adalah trofi yang hilang. Pickles pun menjadi pahlawan tak terduga, anjing biasa yang namanya kemudian dikenang dalam sejarah olahraga dunia. 17 tahun kemudian, tepatnya tahun 1983 di Brasil, trofi Jules Rimet kembali dicuri. Kali ini, ia tak pernah ditemukan lagi. Banyak yang percaya trofi tersebut telah dilebur oleh pencurinya. Sejak saat itu, trofi lama digantikan dengan desain baru yang kita kenal sekarang, dua sosok manusia yang mengangkat bola dunia, simbol kejayaan sepak bola global.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Tahukah Anda, pada Piala Dunia FIFA 1930 yang digelar di Montevideo, Uruguay, bola yang digunakan masih sangat sederhana. Bola tersebut terbuat dari kulit sapi asli, dijahit dengan tangan, dan memiliki tali pengikat di bagian luarnya. Karena berbahan kulit alami, bola mudah menyerap air saat hujan hingga menjadi lebih berat dan keras. Bahkan, menyundul bola pada masa itu bisa menimbulkan rasa sakit bagi para pemain. Bentuknya pun belum sempurna bulat seperti bola modern, hingga arah pantulannya kerap sulit diprediksi. Menariknya, pada partai final sempat terjadi perbedaan pilihan bola antara kedua tim. Akhirnya digunakan dua bola berbeda, masing-masing di babak pertama dan kedua. Fakta ini tercatat dalam arsip resmi FIFA, serta berbagai literatur sejarah sepak bola, termasuk buku The Ball is Round, karya David Goldblatt. Dari bola kulit sederhana hingga teknologi canggih saat ini, evolusi bola sepak mencerminkan perkembangan besar dalam dunia olahraga. Namun, di balik segala keterbatasannya, bola kulit sapi itulah yang menjadi saksi lahirnya sejarah besar sepak bola dunia.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya, seperti biasa kita hadir dalam apresiasi budaya lokal Dikili. Kali ini kita masih dengan Dikili bersama Kerukunan Budaya Dikili Kecamatan Pulubala.

0: aku e angu malo toi nutamola wau malo limo motao lopo piduduto lenggo talio.
1: Sahabat budaya, Gorontalo dikenal sebagai tanah adat dengan budaya yang kaya dan penuh makna. Salah satu tradisi yang paling terkenal adalah upacara adat Hulondalo, sebuah prosesi yang melambangkan rasa syukur dan persatuan masyarakat. Di Gorontalo, setiap aspek kehidupan dipandu oleh falsafah, adati hula-hula atau sara'a, sara'a hula-hula atau kuru'ani, yang artinya adat bersendikan syariat dan syariat bersendikan Al-Quran. Tradisi seperti Tumbilotohe, ritual memasang lampu pada malam-malam terakhir Ramadan, juga menjadi bukti kuatnya kearifan lokal dan spiritualitas masyarakat Gorontalo. Adat istiadat Gorontalo adalah warisan leluhur yang harus kita jaga, karena di dalamnya tersimpan nilai persaudaraan, kearifan, dan kebanggaan budaya. Mari lestarikan bersama.
0: Teto, tea, tea, teto. Tunggu waktu mulai to ea. Tunggu waktu to ea. Molo diodu filo mulo, toli kukotia. Uang mani mulo to. Tuang mulo to ea. Ito ea, ma ito mulo wali
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Wasarapa bilabah

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 4, Suara Budaya, Gorontalo. Saatnya Anda mendengarkan Pesona Musik Nusantara Malam.

Pada abad 18 di perairan Gorontalo, marak terjadi pembajakan dan perompak laut yang dilakukan oleh orang Mindanao dan Tobelo, membuat pihak pemerintah kolonial saat itu tidak dapat mengatasinya. Raja Gorontalo kemudian meminta bantuan kepada pemimpin armada laut Arula Simpala. Dengan kekuatan armadanya yang berjumlah 400 kapal layar, maka perompak dan bajak laut dapat ditumpas. Dan sebagai rasa terima kasih, Raja Gorontalo menghibahkan Arula Simpala beserta keluarga dan pengikutnya suatu kawasan untuk tempat tinggal yang sekarang menjadi Kampung Bugis.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Ah, nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia, kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Sedang mendengarkan Pesona Musik Nusantara Malam.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya, sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya, tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi, tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya, tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

sahabat budaya, sekian pesona musik Nusantara malam. Satu lagu terakhir, lagu Gorontalo akan hadir untuk Anda. Semoga apa yang kami sajikan untuk hari ini akan sangat bermanfaat. Ini lagu terakhir, selamat malam untuk semuanya. Selamat beristirahat dan setelah itu akan hadir untuk Anda renungan.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya irama ini, maka usaha sudah penyiaran kami untuk edisi hari ini di hari Jumat 5 Juni 2026 melalui FM 95,1 MHz. Terima kasih atas persen Anda sepanjang hari ini. Saat malam, saat istirahat, terimalah salam kebangsaan kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi mengutato au mengodula ad seluruh pelosok Gorontalo bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz dan di edisi hari ini hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Selamat pagi sahabat budaya Mogota Tomogadulaah yang pagi ini sudah bersama di Prompat RRI Gorontalo di 95,1 MHz dan di AM 1008 kHz. Di edisi hari ini di hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026, Teh Ngafani kembali lagi menemani sahabat budaya semuanya dan kami ucapkan selamat untuk kaum muslimin dan muslimat yang baru saja selesai melaksanakan sholat subuh. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Dan juga nanti sahabat budaya kita akan bergabung juga dengan Pro 1 RRI Gorontalo mengikuti religi pagi dan juga update informasi lewat warta pagi. Di pukul 6.30 kita akan kembali bersama dengan program dari Prompat RRI Gorontalo. Sahabat budaya Mogota Tomogadulaah, kita akan awali kebersamaan kita pagi hari ini dengan modungahu pengajian Al-Quran. Insya Allah jadi berkah terindah buat kita semuanya dan dilimpahkan berbagai rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, amin.
2: A'udzu billahi minasy syaithan

وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق

Baik, sahabat budaya, Mungota Tomongo Dula, sembari menanti religi pagi dengan topik hari ini yaitu akidah dan tauhid, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo.

menyambut fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dan juga sahabat budaya dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di hari ini, di hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026, kita kembali lagi di Religi Pagi dengan topik Akidah dan Tauhid. Dan nantinya sahabat budaya dan juga pendengar bisa bertanya di line telepon di 0821-9664-8664, itu juga nomor WA. Dan yang lagi nonton di channel YouTube RRI Gorontalo, kami ucapkan selamat pagi, salam sehat, dan silakan nanti juga bisa mengirimkan pertanyaan sama dengan topik akidah dan tauhid. Pagi ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, bersama Al Ustadz Dr. Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmid LC MH. Kita sapa dulu narasumber kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Bahmid. Ya, assalamualaikum Ustadz Bahmid. Bisa mendengarkan suara saya?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Sehat Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Iya, pagi ini kita juga sembari menanti ya, Ustadz Husni Idrus ya, Dr. Haji Husni Idrus LC MSI. Nantinya juga kita nantikan bisa bergabung bersama kita pagi ini di Religi Pagi. Baik Ustadz, sebelum kita akan buka penelpon dan juga akan membaca pertanyaan-pertanyaan yang akan masuk, silakan Ustadz untuk membuka kebersamaan kita pagi hari ini di Religi Pagi dengan topik Akidah dan Tauhid. Silakan Ustadz.
1: Ya. Terima kasih Bu Fani. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi
0: wasallam. Iya, putus-putus suara Ustaz. Ya, Ustaz Bahmid. Ya, pendengar dan juga sahabat budaya, kita nantikan kembali Ustadz Bahmid itu bisa bergabung dengan kita ya. Tadi jaringan agak kurang bagus Ustadz, suaranya terputus-putus. Bisa kembali, bisa bergabung bersama kami di Religi Pagi Ustadz Bahmid. Dan juga menanti kehadiran dari Ustadz Husni juga yang nantinya akan bersama kita. Iya Ustadz. Iya Ustadz ya. Bahmid. Baik, silakan Ustadz.
1: Iya. Baik, terima kasih banyak Bu Fani. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi ajma'in. Para pemirsa, para pendengar Radio Republik Indonesia, acara kesayangan kita Religi Pagi. Alhamdulillah di hari ini kita berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan hari ini adalah hari yang terbaik bagi kita, terbaik bagi dunia kita, dan terlebih lagi terbaik bagi agama dan akhirat kita.
0: Amin.
1: Lalu jaga langkah-langkah kita agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang membahayakan diri kita, membahayakan akhlak kita, dan membahayakan agama dan masa depan akhirat kita. Demikian.
0: Baik, di ujung telepon sudah bergabung Tengku Mansur dari Gorontalo Utara. Kita terima teleponnya. Religi Pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Mansur. Ibu Bookings yang bersukma salju. Bapak narasumber yang banyak melanglang buana di bidang tasawuf. Pertanyaan saya sebagai berikut Pak Haji,
0: ya,
2: adalah kalau kita lihat pada ensiklopedia atau pada leksikologi ilmu kamus Islam, bahwa akidah adalah keyakinan yang telah mendarah, mendaging, menjadi satu dengan tubuh, sehingga walaupun kayu yang kokoh tumbang, rengkah akarnya menuju ke atas, dia akan berpaling lagi. Sebab dia Pak Haji sudah lagi pada, bukan pada inal ainal, dia sudah pada hakul yakin. Dia bukan lagi pada amarah dan lawama, dia sudah pada pintu gerbang mutmainnah.
0: Yeah.
2: Pertanyaan, Rasulullah mengatakan, mencerakakan dan membaikkan manusia itu ada tiga hal. Cinta harta, cinta muka, dan cinta hati. Rasul mengatakan cinta hati adalah cinta yang sejati, dibawa sampai mati, harum semerbak seperti bunga melati, terhindar dari pisau belati.
0: Baik.
2: Dalam artian, in front of my window, front depan window jendela. Di dalam tubuh manusia itu ada jendela hati, sehingga dia mengangkat takbir Allahu Akbar. Bertemu dengan Pak Bami, saya SMB, senyum menghias bibir. Itu pertanyaan saya. Kemudian cinta muka menjadi murka, cinta harta menjadi binasa. mau dia nunggu mahenti lantang mau kuncir dan lain-lain itu dan lain-lain. Ah, pertanyaan Pak Haji adalah bagaimana kita menjadi memang utuh, keyakinan kita memang sudah mendarah daging, artinya sudah berkolaborasi, sudah ada K2P dalam istilah tasawuf, kalbinya bagus, kaulnya bagus dan pilnya bagus. Mohon penjelasan Pak Haji. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengku Mansur, ini bukan Tibo King, Stefani. Baik, silakan Ustadz Bahmit.
1: Ya, terima kasih banyak Pak Mansur. Beliau pada sesungguhnya ingin memberikan wejangan tutuah kepada kita, dan insya Allah ini tutuah yang baik kita terima dari beliau, dan insya Allah akan menjadi petunjuk bagi kita bagaimana bisa menata hati kita, bagaimana wajah ini tidak mempermalukan keluarga, mempermalukan diri kita, apalagi mempermalukan di hadapan Allah Subhanahu. Dan memang untuk mendapatkan akidah yang kuat tersebut butuh proses. Proses yang pertama adalah proses penalaran. Proses penalaran memakai akal pikiran. Jadi akal kita melakukan telaah tentang keberadaan Tuhan. Bahwasanya alam ini adalah alam yang hadas, alam yang hadis, alam yang baharu dan seterusnya. Bahwasanya ada yang qadim yang menciptakan. Zat itu Maha Esa, Zat itu Maha Kuasa. Akal kita bisa menjangkau itu semua. Lalu setelah itu, akal ini kita pakai untuk mengkajinya di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis, sehingga kita kenal siapa Tuhan yang kita sembah, dan kita tahu siapa Nabi kita, dan seterusnya. Kita kaji itu rukun-rukun Islam. Lalu setelah itu kita amalkan amalan ajaran Islam ini. Kita amalkan sehingga karena kata Rasulullah, dalam sebuah diriwayatkan bahwa al-iman yazid wa yanqus, iman itu naik turun. Bagaimana supaya iman naik? Dengan amalan. Lalu setelah itu pelan-pelan hati kita kita latih agar bisa merasakan bagaimana Allah itu Maha Melihat, bukan cuma mengetahui, merasakan betul Allah itu dekat dengan kita. Kalau sudah sampai pada tahap tadi yang disebut dengan ihsan dan merasa tadi itu, insya Allah kita akan mendapatkan keyakinan yang sangat mendalam. Wallahu a'lam.
0: Baik, kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Silakan yang mau bergabung di 08219648664. Kembali religi pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Rifanto Kota Raya.
3: Iya.
0: Baik, pertanyaan Rifanto.
3: Iya, terima kasih.
0: Iya.
3: Begini, beberapa hari yang lalu kita sempat dihebohkan dengan berita orang yang berperilaku LGBT. Pertanyaan saya, perspektif Fiqi tentang perilaku ini bagaimana? Kemudian kenapa perilaku LGBT ini sering dikaitkan dengan kisahnya Nabi Lut alaihissalam? Pertanyaan kedua, tentang kita bersosialisasi, berinteraksi, hablum minannas, mana yang kita dahulukan antara adab dan akal? Kadang kita ada yang salah dalam bertindak itu Ustaz. Ada yang menggunakan akalnya terlebih dahulu, ada juga yang mendahulukan adab kita. Mana benar ini Ustaz dalam Islam? Itu saja, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini lagi heboh-hebohnya nih Ustaz ya. Silakan Ustaz Bahmit.
1: Ini. Jadi LGBT sesuatu yang tidak ada perselisihan di antara seluruh agama bahwa itu adalah perilaku yang sangat menyimpang, dan agama yang betul-betul menceritakan lalu menyatakan secara jelas tentang perilaku yang buruk ini. Di dalam Al-Quran diceritakan, dan juga di dalam hadis dikatakan barang siapa yang mendatangi laki-laki temannya adalah ini dan itu, ada fikihnya, karena jelas dia dihukum. Kalau di dalam Al-Quran, kaum Nabi Lut itu diazab oleh Allah karena perbuatan mereka yang kufur, dan karena apa? Mereka melakukan tindakan sodom. Jadi sangat jelas, faja'alna 'aliyaha safilaha. Jadi kaum Nabi Lut ya, itu terjadi seperti likuifaksi. Tanah itu dibolak-balik, yang bagian atas menjadi di bawah dan bawah menjadi di atas. Jadi betul-betul mereka diazab dengan azab yang sangat banyak. Bukan cuma sekedar liquefaksi, tapi juga dari atas dikirimkan bencana. Nah, ini sepakat sudah seluruh ulama, tidak ada lagi khilaf bahwa ini adalah perilaku menyimpang, perilaku yang sangat berbahaya. Bahkan secara kesehatan pun penyebaran AIDS terbesar itu penyebabnya adalah perilaku sodomi ini. Itu justru lebih berbahaya daripada perlakuan zina yang berbeda jenis. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kenapa dikaitkan dengan Nabi Lut? Karena memang kaumnya Nabi Lut jadi Nabi Lut itu diutus kepada kaum yang menyukai laki-laki, mindunin nisa. Mereka tidak menyukai perempuan, mereka lebih menyukai laki-laki. Pada saat Nabi Lut bahkan menyodorkan wanita-wanitanya, perempuan-perempuan, mereka menolak, mereka tidak mau. Bahkan pada ada saat malaikat datang kepada Nabi Lut dengan penampilan seorang pemuda gagah, pemuda, malaikat datang mau hancurkan mereka, mereka tetap kejar, mereka mau dobrak, mereka mau cari pemuda tersebut karena mereka suka. Dan ini kalau sudah merajalela, khawatirnya Allah akan menurunkan azab sekalian. Alhamdulillah, oleh karena itu agar azab ini tidak turun, kita harus mewanti-wanti, kita harus menasihati, kita harus bertindak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Karena azab yang namanya maksiat kalau sudah menyebar merata, merajalela, dan tidak ada lagi yang bergerak, maka yang saat azab Allah datang rusak semua, hancur semua. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum khassah. Khawatirlah kalian kepada sebuah ujian, musibah yang akan menimpa bukan hanya orang-orang zalim di antara kalian, orang saleh pun akan ikut dilibas oleh bencana tersebut, yang kita khawatirkan. Yang berikut, yang ketiga tadi apa, Bu Fani? Bu Fani catat ya?
0: Tidak sempat catat, Ustaz. Ya, ini Ustaz yang ditanyakan adab atau apa gitu yang pertama yang adab. Harus kita tentang adab.
1: Seharusnya yang namanya adab, adat, agama itu harmoni. Harmoni itu tidak ada yang saling bertentangan. Tidak ada yang saling bertentangan. Jadi itu yang seharusnya terjadi. Tapi seandainya kita ini saja perkirakan, kita anggap ada, maka tentu saja di atas segalanya adalah hukum agama. Kalau misalnya kita punya adab, tapi ternyata adab tersebut adalah kita ingin karena beradab, kita adab di sebuah tempat itu adalah cipika-cipiki dengan perempuan, laki-laki dengan perempuan, kan itu ada dari barat datang ke Indonesia juga sebagian, dan dianggap itu adalah sebuah kesopanan. Bagi kita bagaimana? Oh, tidak boleh karena ini melanggar syariat, walaupun bagi orang barat sebagian itu adalah sesuatu yang bagian dari kesopanan, kesantunan, dan akal sehat juga tidak menolaknya. Akal tidak menolaknya karena dianggap tidak bertentangan dengan akal. Tapi agama mengatakan tidak boleh bersentuhan laki-laki dan perempuan, itu contohnya. Itu contoh, kecuali mahram, itu contohnya. Jadi segala-galanya yang menjadi ukuran kita adalah syariat. Yang menjadi ukuran adalah syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-muslimuna ala syurutihim illa syaratan yuhillul halala yuhillul haram au yuharrimul halala au kama qala Rasul. Kaum muslimin itu tergantung kesepakatan di antara mereka. Kalau mereka bersepakat dengan sebuah aturan, dengan sebuah adat, dengan sebuah takraman, SOP dalam kehidupan, attitude dalam kehidupan, maka itu harus ditaati, itu harus dikecuali bila hal tersebut menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, itu baru kita tidak lakukan. Insya Allah, alhamdulillah, adat kita di Gorontalo, adab-adab kita ketimuran ini hampir semuanya, apalagi yang bersentuhan dengan Islam ya, sudah sesuai dengan Islam. Kalau ternyata dalam praktek

0: pelaksanaannya di waktu yang melanggar ketentuan agama. Demikian kira-kira. Kita punya adat misalnya di beberapa daerah itu suka minum. Khamar itu, judi itu, tabung ayam itu adalah bagian dari adat mereka. Nah itu alhamdulillah di Gorontalo tidak ada. Nah sekarang kalau itu ternyata masuk di Gorontalo dan ternyata bagaimana, apakah atau saudara-saudara kita yang ada di negeri itu, mereka kadang perempuannya itu buka aurat, bagian dari adat mereka seperti itu bagian dari sopan santun mereka. Apakah kita akan menerimanya? Tidak. Alhamdulillah di Gorontalo itu tidak terjadi. Demikian.
1: Ya, Ustadz, satu lagi pertanyaan, apa hukumnya kalau orang membuat pesta terus menghadirkan waria yang bawa acara atau bernyanyi dengan pakaian tidak menggunakan pakaian yang semestinya sebagai lelaki?
0: Iya, mengundang maksiat ya, termasuk waria atau wanita yang tidak senonoh, itu bagian dari mengundang kemaksiatan. Mengundang kemaksiatan. Jadi bukan cuma waria, itu juga wanita-wanita yang tidak senonoh, dan itu masih ada. Di Gorontalo juga masih saya temui. Allah alam, sekarang semakin berkurang. Ini semuanya adalah maksiat. Maka yang pengundang tentu mendapatkan bagian dosa terbesar. Si pengundang. Setelah itu, walaupun ini hiburan saja, ya hiburan, tapi tidak boleh melanggar syariat. Lalu yang berikut, orang-orang yang hadir di situ, kalau bisa, ikut lakukan tindakan untuk mengingkari, tegur. Ini tidak boleh, tegur terutama ininya, yang mengundangnya, agar ini dihentikan. Bila ternyata mereka tidak mau berhenti, pulang. Jangan berada di majelis seperti itu. Jangan berada di majelis seperti itu. Tinggalkan majelis yang ada seperti itu. Gitu. Jangan berada di situ kalau kita tidak bisa mengingkarinya, karena dianggap kita memberikan support, kita mendukung terhadap kegiatan-kegiatan seperti itu. Apalagi sambil ketawa-ketawa kita duduk di situ, kita ternyata menikmati lah. Ini artinya kita mensupport dan menikmati maksiat. Wallahualam. Semoga Allah jaga negeri kita.
1: Amin. Baik, kita terima penelpon. Ada Pak Mulis di Limboto. Assalamualaikum, religi pagi.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, Pak Mulis, silakan pertanyaannya.
2: Iya, di tahun 2020 ini seperti di tentang 1980-an, 90-an. Dunia sekarang sudah dunia yang serba apa namanya itu ya. Saya juga tidak paham ini. Mungkin cuma ingat saya cerita dari kuliah di Makassar, katanya sudah punya Afrika, tinggal-tinggal sudah punya kontrakan, tinggal-tinggal. Kira-kira trik-trik apa Pak Ustadz bisa disampaikan kepada masyarakat Gorontalo, rakyat Gorontalo ini yang berjulukan serang di Mekah ini, kira-kira bisa dipaham dan didengar oleh seluruh masyarakat kita Gorontalo supaya masyarakat kita ini jadi baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Bahmit, bisa dipahami?
0: Dibeliatet tentang zaman apa berubah ya, atau
1: perubahan zaman ya, bagaimana ke depan nanti untuk masyarakat Gorontalo.
0: Jadi memang tantangan setiap zaman itu berbeda, dan yang paling berisiko itu adalah anak-anak kita, generasi kita. Jadi setiap zaman itu punya walaupun maksiat itu ya itu juga dari, jadi induk dari maksiat itu sama ya, zina ya, minum ya, membicarakan orang, fitnah, membunuh, mengambil harta orang, sombong, semuanya itu sama dari zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang. Cuman sarananya, cara melakukannya itu yang berbeda-beda. Kalau sekarang luar biasa, maksiat itu masuk di alat. Bayangkan, maksiat itu masuk di alat yang kita perlukan. HP, gadget di zaman tahun 2000-an, 90-an akhir itu kan hanya alat komunikasi, telepon dan SMS. Dan mungkin ada sedikit game yang ular-ular itu. Yang waktu itu masih Nokia ya?
1: Iya. Yeah.
0: Motorola dan sebagainya yang sangat sederhana. Maksiatnya hampir tidak ada. Tapi sekarang coba kita lihat. Semua apa yang menjadi keinginan kita, baik itu baik maupun yang paling jahat ada di HP. Apakah kita akan tinggalkan HP? HP ini juga kita butuhkan untuk alat komunikasi kita. Dan ini menjadi alat untuk menyebarkan kebaikan. Hari ini kita menyebarkan dakwah, itu juga melalui HP, melalui Zoom.

0: Jadi itu di situ letak risikonya. Kita hendak tinggalkan tidak mungkin, karena kita membutuhkannya untuk juga kebaikan dan juga untuk kebutuhan sehari-hari. Sekarang orang kalau tidak ada HP, waduh, itu luar biasa kesulitannya kita untuk melakukan komunikasi anak kita, suami kita, istri kita. Oleh karena itu memang tantangan hari ini yang harus kita lakukan adalah sama dengan cara yang dulu sebenarnya, yaitu pendidikan, dakwah, pendampingan, nasihat. Anak-anak kita harus lakukan kontrol. Jangan apapun yang mereka lakukan kita biarkan saja. Kita pun harus melek teknologi. Apa yang mereka buka juga harus sedikit-sedikit kita kontrol. Apa yang tidak baik kita tegur. Dia berteman dengan siapa kita tegur. Jadi dua itu yang paling, tiga yang paling penting. Dia sekolah di mana. Setelah itu dia berteman dengan siapa. Lalu setelah itu apa yang selalu diakses. Tiga itu insya Allah. Kalau kita selalu kontrol ini, lalu yang terakhir adalah bagaimana keadaan rumah kita. Kalau rumah kita itu hidup agama di sana, hidup adab di sana, hidup akhlak, insya Allah generasi kita akan menjadi generasi yang baik. Ini dimulai dari rumah kita masing-masing. Kontrol terbaik itu ada dari rumah tangga. Bahkan anak kita sekolah di mana, itu tergantung dari orang tuanya. Itu yang paling menentukan. Di atas 75% di sekolah itu, terutama di TK, di SD, itu ditentukan oleh orang tua. Mungkin mereka akan memilih saat mereka sudah SMP dan SMA. Tapi di luar itu, kitalah yang sangat menentukan. Oleh karena itu, ayah dan ibu sekarang harus betul-betul menjadi ayah dan ibu yang bukan cuma sekedar bisa mencari duit, bukan cuma sekedar bisa menafkahi, bukan cuma sekedar bisa bernostal, bisa bersikap romantis, bukan. Itu orang tua yang betul-betul bisa menghasilkan jil generasi yang terbaik untuk zaman kita. Allah.
1: Baik, pendengar dan juga sahabat budaya, kita akan break sejenak dan nanti kita akan balik lagi ya Ustadz ya di Religi Pagi dan tetap sama di Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo.
2: Kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya salat tapi semua pengabdian kepada Allah harus dilandasi atas dasar keikhlasan. Ya, keikhlasan itu muqaddamun 'alal jami. Jadi ikhlas itu sebenarnya hal yang sudah harus ada sebelum niat, sebelum takbir dan sebelum rangkaian salatnya. Sehingga ikhlas dulu baru salat. Dia menjadi ruh al-ikhlas, ruhul ibadah. Ikhlas itu menjadi ruh daripada ibadah. Jadi kalau satu ibadah dan dia tidak ada ikhlas, maka akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala hanya perbuatan biasa, amilatun nasibah tasla naran hamiyah, yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia hanya apa? Maka dia perbuatan yang hanya melelahkan, tapi ujung-ujungnya bisa masuk kita ke dalam neraka. Oleh karena itu, ikhlas itu sudah harus ada sebelum niat, dan diucapkan ketika kita melaksanakan ibadah. Yang melafazkan niat dalam sholat, pasti ada lillahi ta'ala. Ya usalli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbil al-qiblati ada'an ma'muman imaman lillahi ta'ala. Kata lillahi ta'ala, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harus didahulukan dia. Hanya kata lillahi taala tidak bisa terucap saja di lisan, harus ada dalam hati, membuktikan bahwa yang diucapkan itu benar-benar dalam hati dan menunjukkan hanya karena Allah bukan karena manusia.

persiapan ibadah yang paling penting adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima karena bisa sesuai dengan tuntunan.

lebih baik amalannya. Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suap adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad SAW.

0: Kita masih bersama di Religi Pagi dengan topik akidah dan tauhid, dan juga ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kami. Langsung saja kita bersama dengan Ustadz Bahmit lagi. Ustadz, pertanyaan yang masuk di WA, perbedaan syariat Islam dengan fikih Islam serta maksud hukum Islam dapat dibedakan, tapi dapat dipisahkan. Ada satu kaidah fikih yang menyatakan bahwa perubahan tempat dan waktu menyebabkan perubahan hukum. Oh iya, ini masih pertanyaan dari Tengku Mansur ya. Oke. Okay. Langsung saja Ustaz yang mau dijawab ya. Bisa langsung.
1: Ya, ini sebenarnya tidak banyak terkait dengan akidah, ini lebih banyak terkait dengan usul fiqh,
0: yeah,
1: dengan fikih, apa perbedaan syariat dan fikih. Para ulama ini kan sudah menjadi sebuah peristilahan yang baku. Jadi walaupun orang bisa saja fikih itu dulu sesuatu yang umum tentang agama dulu ya,
0: yeah,
1: dulu yang namanya akidah pun itu disebut dengan fikih. Al-Imam Al-Akbar, Al-Imam Abu Hanifah itu mengarang sebuah, menyusun sebuah kitab tentang akidah, tapi judulnya adalah Al-Fiqhul Akbar, karena fikih itu artinya pemahaman. Di dalam hadis dikatakan mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi orang yang diinginkan oleh Allah menjadi orang baik, maka dia akan faqihkan. Apa artinya difaqihkan? Bukan dijadikan dia sebagai ahli fikih, ilmu hukum, tidak. Dia akan dijadikan sebagai orang yang ahli memahami ilmu agama secara keseluruhan, akidahnya, akhlaknya, tafsirnya, termasuk hukum-hukumnya. Itu fikih. Nah, setelah itu berkembang, fikih itu menjadi sebuah ilmu yang khusus membahas apa hal-hal yang berkaitan dengan amalia. Amalia ya, yang praktis. Hal-hal yang terkait dengan yang praktis. Tentang sholat. Pokoknya apa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita keseluruhannya, itu disebut apa, diolah dalam hukum fikih. Lalu syariat, jadi hukum fikih itu melakukan ijtihad. Hukum fikih itu adalah ijtihad. Maka namanya ijtihad bisa terjadi perbedaan pendapat. Namanya syariat itu adalah pokok-pokok agama. Jadi syariat ini adalah pokok agamanya, tentang sholat lima waktu itu syariatnya. Tapi bagaimana pelaksanaan sholat lima waktu, tata cara kita berwudu, wudu itu syariat. Tapi tata cara kita berwudu, bisa saja itu adalah fikih, karena di dalamnya banyak terjadi istinbat atau disebut dengan ijtihad interpretasi para. Sedangkan hukum itu, kalau ada hukum Islam ya, hukum Islam yeah, adalah fikih itu sendiri. Hukum Islam adalah fikih itu sendiri, itu disebut dengan, jadi orang kalau bicara hukum Islam yang dimaksud adalah fikihnya. Jadi apa itu fikih? Fikih adalah hukum Islam yang terkait dengan praktik, sesuatu yang praktis. Itu kira-kira. Terus ada lagi?
0: Ya, pertanyaan berikutnya ini dari Sakila di Telaga. Ustadz, ada hadits yang menyebutkan bahwa ada kaum Nabi Muhammad yang terhalangi untuk masuk ke Telaga Kautsar. Apa yang menyebabkan mereka terhalang? Apakah karena akidahnya atau seperti apa? Mohon penjelasannya. Silakan Ustaz.
1: Ya, memang di dalam sebuah hadis dikatakan, ya insyaallah saya tidak keliru ingatnya, ada sekelompok orang nanti Rasulullah menunggu mereka di Telaga Kautsar. Beliau mengatakan, ini umatku. Setelah itu malaikat mengatakan, engkau tidak tahu apa yang telah mereka lakukan, mereka rubah itu zaman dalam kumni. Jadi orang-orang yang melakukan perubahan terhadap, termasuk merubah akidah, jadi paham Rasulullah dirubah, paham agama, termasuk orang yang melakukan perubahan itu dari akidah yang benar, paham Mu'tazilah, paham Syiah, paham Wahabi, itu adalah orang-orang yang melakukan perubahan terhadap agama ini. Jadi ini kelompok-kelompok yang tidak kafir, mereka bukan keluar dari Islam, mereka melakukan penyimpangan. Demikian.
0: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih di Religi Pagi, masih ada waktu, kita buka di line telepon di 0821 964 8664. Kembali penelpon berikutnya, religi pagi. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak?
2: Dengan Om Mimin di Kabupaten Bualemo.
0: Om Mimin ya, ya. Oke, silakan dari Bualemo pertanyaannya.
2: Ya, pertanyaan ini Pak Ustaznya di ayat 1000 dinar, innaulah baligu amrikan ja'alallahu ikulli syai'in qadran. Sesungguhnya Allah telah melaksanakan urusan yang dikehendaki, dan sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap yang sesuai. Mohon Pak dijelaskan dengan pengertian hadis ini, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
1: Jadi ini tentang apa, ayat dalam surat Harim ya, tentang takwa. Jadi ini ayat sering dipakai untuk melancarkan rezeki. وَمَا يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Jadi dan seterusnya, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan baginya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan, cukuplah Allah menjadi, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah akan menjadi penolongnya. Seterusnya, jadi intinya kita saat bertawakal kepada Allah, maka Allah akan menyelesaikan urusan-urusannya. Saat kita bersandar kepada Allah, maka Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita, walaupun terkadang yang terbaik itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena kenapa kadang tidak sesuai dengan keinginan kita yang terbaik? Karena keinginan kita itu tercampur dengan syahwat, dan syahwat kita itu hanya menginginkan yang nikmat, bukan menginginkan yang terbaik. Kita hanya bisa melihat yang keinginan sekarang. Kita menginginkan hari ini kita kaya, kita punya mobil, kita berdoa, ya Allah berikan aku mobil, ya Allah berikan aku jabatan. Tapi Allah Maha tahu, ini Allah menginginkan kebaikan misalnya buat kita, maka Allah mengatakan belum saatnya kau memiliki mobil sekarang, belum saatnya kau menjabat sekarang. Kenapa? Menyimpan keburukan di balik itu. Kalau kau naik mobil sekarang, khawatirnya maka akan terjadi demikian-demikian, maka Allah cegah. Jadi orang yang bertawakal kepada Allah memasrahkan apapun, apa yang Allah putuskan setelah dia berikhtiar. Dia berikhtiar, tapi dia yakin apapun yang Allah putuskan itulah yang terbaik, dan Allah selalu akan memberikan yang terbaik buat dirinya. Keputusan-keputusan Allah adalah yang terbaik. Allah.
0: Baik, satu penelpon terakhir di Religi Pagi kami terima. Silakan di 0821-9664-8664. Religi Pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak?
3: Pak Anies.
0: Pak Anies, silakan Pak Anies. Yo. Pertanyaannya,
3: bagaimana hukumnya Pak Ustaz, orang yang patuh dan teguh terhadap rukun iman tapi lalai dalam melaksanakan rukun Islam, antara lain tidak melaksanakan salat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, pertanyaan dari Pak Anies.
1: Ya. Akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, mengatakan bahwa orang yang imannya benar dan dia lalai dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, bukan karena menolak, bukan karena mengingkari. Jadi dia tidak sholat bukan karena mengingkari kewajiban sholat. Dia tidak puasa bukan karena mengingkari kewajiban puasa. Dia minum bukan karena mengatakan, bukan karena mengingkari keharaman dari khamar tersebut. Maka mereka adalah orang yang berdosa, mereka adalah orang yang bermaksiat, dikatakan sebagai orang yang fasik. Dikatakan sebagai orang fasik. Bagaimana nanti tidak akhirat? Setelah mati. Kata ulama mengatakan, tahta masyiatillah. Mereka terserah Allah. Kalau Allah hendak maafkan, terserah Allah. Allah masukkan ke dalam neraka, Allah azab, maka Allah sudah menetapkan sanksi dari hal-hal tersebut. Sudah dikasih tahu, kalau kau melaksanakan judi ini sanksimu, kalau kau melakukan zina ini sanksimu. Maka kalau dia mendapatkan itu semua, maka sudah sesuai dengan keadilan. Tapi kalau ternyata Allah maafkan, maka itu adalah bagian dari kasih sayang Allah, bagian dari rahmat, rahmat. Kan terserah Allah, kita ini hamba Allah. Tapi syaratnya adalah punya iman. Tapi kalau tidak ada iman, innallaha yaghfiru innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi setelah mati Allah mengampuni seluruh dosa. Cara Allah mengampuni dosa sesudah mati itu dengan pertama Allah langsung maafkan tanpa disiksa, jadi dimaafkan saja. Yang kedua, Allah siksa dulu dia, baru setelah itu dikeluarkan dari neraka. Tapi dengan syarat, dia punya iman. Tapi kalau dia tidak punya iman, dan tidak ada uzur, tidak ada hujah yang bisa diterima kenapa dia tidak beriman, maka dia akan kekal di dalam neraka. Allah tidak akan diampuni. Demikian.
0: Baik, Ustadz. Kita sudah menerima beberapa penelpon dan juga pertanyaan lewat WA, kita sudah jawab dan tak terasa kita sudah di penghujung ya kebersamaan kita di Religi Pagi, dan insya Allah apa yang ditanyakan dan juga sudah dijawab sama Ustadz ini bermanfaat buat kita semuanya ya. Insya Allah kita semuanya juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Di penghujung kebersamaan kita, Ustadz silakan untuk menutup kebersamaan kita di Religi Pagi.
1: Iya. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Fani yang telah menemani kita, begitu juga kepada kru yang menemani kita di balik layar yang tidak kelihatan.
0: Iya,
1: begitu juga kepada para penanya, kepada para pendengar, begitu juga kepada Basnas. Semua kita adalah orang-orang yang berkontribusi dalam kebaikan. Insya Allah Allah akan memberikan kebaikan dan keberkahan serta pahala yang besar bagi kita sekalian.
0: Amin.
1: Demikian. Dan kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, saya Al-Fakir mohon untuk dimaafkan. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Kami yang biasanya dulu kami mengambil air minum, katakan di sumur terdekat pantai itu, dulunya masih dipakai Pak, tahun 90-an, 2000-an. Nah saat ini, itu sudah merasa asin.
2: Sering terjadi akhir-akhir ini pohon tumbang. Kota Gorontalo ini seringkali ada karena angin kencang, hujan, ada faktor kejadian Bang. Buat masyarakat yang beraktivitas di luar rumah, terutama di jalan, itu selalu memperhatikan kondisi cuaca.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang diimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Denielsa.

0: Pendengar masyarakat Kota Gorontalo diimbau agar tetap waspada menyikapi perubahan cuaca yang tidak menentu selama ini. Selain banjir dan tanah longsor, hujan yang disertai angin kencang dapat menyebabkan pohon tumbang. Berikut laporan Hendra Rauf.
1: Perubahan cuaca yang tidak menentu dewasa ini berupa curah hujan yang intensitas tinggi dan angin kencang agar dapat diwaspadai oleh masyarakat yang berada di Kota Gorontalo. Selain menyebabkan banjir dan tanah longsor, perubahan cuaca tersebut dapat mengakibatkan pohon tumbang. Henry Tiko Alu, Kepala BPBD Kota Gorontalo, mengimbau kepada masyarakat Kota Gorontalo yang melakukan aktivitas di luar rumah agar tetap memperhatikan keberadaan cuaca sekitar. Dan apabila kegiatan di luar rumah tersebut agak mendesak, diharapkan untuk tetap berhati-hati guna menjaga hal yang tidak diinginkan terjadi. Memastikan kondisi sekitar tetap aman sangat membantu dalam menjaga keselamatan diri sendiri dari kejadian bencana banjir dan tanah longsor serta pohon tumbang tersebut. Langkah antisipatif sangatlah dibutuhkan dalam menyikapi keadaan cuaca yang sering berubah-ubah yang terjadi di Kota Gorontalo selama ini.
2: Sering terjadi akhir-akhir ini pohon tumbang. Kota Gorontalo ini sering kali ada karena angin kencang, hujan, ada apa kejadian, Bang? Buat masyarakat yang beraktivitas di luar rumah, terutama di jalan, untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca. Bila dalam kondisi hujan, sebaiknya saran kami kalau bisa ditunda aktivitas di luar rumah, ya jangan lu beraktivitas. Tapi kalau memang isi tugas pekerjaan mesti beraktivitas di luar rumah dalam hujan atau angin kencang, tetap berhati-hati dan waspada. Lihat kondisi, kalau ada melewati pohon yang besar, yang rindang atau yang kalau bisa jangan sampai lama-lama di tempat situ, secepatnya lewat. Dan lihat kondisi, kalau memang ada tanda-tanda sudah mau tumbang atau patah, sebaiknya menghindar. Dan kalau bisa menghindar.
1: Keberadaan cuaca yang tidak menentu saat ini memerlukan kewaspadaan dini masyarakat dengan cara tetap mengedepankan keselamatan dan kewaspadaan. Pihak BPBD Kota Gorontalo senantiasa terus mengimbau dan mengajak kepada seluruh masyarakat untuk tetap meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi cuaca yang tidak menentu.
0: Tidak semua desa dan kelurahan di Provinsi Gorontalo dinilai memiliki potensi untuk pembangunan koperasi desa, Kelurahan Merah Putih. Kondisi ini menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Gorontalo dalam upaya mendorong pemerataan program penguatan ekonomi kekayaan kerakyatan di daerah. Sejumlah wilayah disebut menghadapi kendala mendasar, terutama terkait ketersediaan lahan. Padahal aspek lahan menjadi faktor utama dalam pembentukan dan pengembangan koperasi, baik untuk pembangunan kantor, gudang maupun unit usaha pendukung lainnya. Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo, Mixon Yopanto, mengungkapkan persoalan lahan menjadi hambatan dominan di beberapa desa dan kelurahan. Menurutnya tidak semua wilayah memiliki aset atau lahan yang bisa dialokasikan untuk mendukung program tersebut. Ia menjelaskan ada desa yang lahannya terbatas karena sebagian besar telah dimanfaatkan untuk pemukiman dan fasilitas umum lainnya. Kondisi ini membuat pemerintah desa harus mencari alternatif solusi agar program koperasi tetap bisa berjalan tanpa mengganggu tata ruang yang ada.
3: Syarat utamanya kan lahan, kan begitu. Cuma kita harus sampaikan ke pemerintah pusat, sebaiknya koperasi Merah Putih ini digeneralisasikan semua, lahan tambang semua, lihat dulu kondisi daerah yang mungkin mana yang boleh, mana tidak. Nah, karena kan terkait dengan anggaran desa ini kan di pusat kan langsung dipotong semuanya. Mestinya kan dilewat verifikasi lapangan dulu.
0: Menyikapi hal tersebut, DPRD Provinsi Gorontalo berencana menyampaikan kondisi real di lapangan kepada pemerintah pusat. DPRD berharap ada kebijakan yang lebih fleksibel atau skema khusus bagi daerah yang memiliki keterbatasan lahan. Mixon Yopanto menegaskan pihaknya tetap mendukung penuh penguatan koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Namun demikian, ia menekankan pentingnya kebijakan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan masing-masing desa dan kelurahan di Provinsi Gorontalo agar program dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Hingga saat ini pemerintah Kabupaten Gorontalo tidak menerapkan biaya parkir kendaraan bagi setiap pengunjung yang datang di kawasan Pakaya Tower Limboto. Hal ini kembali tegaskan pemerintah seiring adanya keluhan masyarakat tentang pemungutan biaya parkir di kawasan tersebut. Laporan Andi Sanga.
4: Masyarakat kembali mempertanyakan sistem pengelolaan parkir kendaraan di kawasan Pakaya Tower Limboto, Kabupaten Gorontalo. Meski Bupati Gorontalo sudah pernah menyatakan bahwa kawasan tersebut bebas biaya parkir, beberapa warga dalam program Halo RRI mengaku pernah dipungut biaya parkir saat berkunjung ke lokasi tersebut. Walaupun nominal yang diminta relatif kecil, praktik ini tetap menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat karena bertentangan dengan kebijakan yang telah disampaikan pemerintah daerah. Menjawab pertanyaan tersebut, Kepala Satpol PP Kabupaten Gorontalo Taufik Margono menegaskan, hingga saat ini pemerintah daerah tidak pernah menunjuk ataupun memberikan kewenangan kepada pihak tertentu untuk melakukan pemungutan biaya parkir di kawasan Pakaya Tower. Satpol PP Kabupaten Gorontalo selama ini juga terus melakukan pengawasan secara rutin untuk mencegah munculnya praktik pungutan liar di kawasan tersebut.
5: Di kawasan Menara Limboto itu memang tidak pernah ada orang-orang yang ditunjuk untuk melakukan pemungutan atas parkir, karena itu free of charge. Dan itu sudah berlaku sejak ada Coffee Street di malam hari, dan ini sudah beberapa bulan ini dilaksanakan, dan itu memang dari kawasan Menara Seputaran sampai kantor Bupati itu memang tidak pernah ada pungutan. Kalau memang itu toh ada pungutan, itu berarti ada oknum yang sudah memainkan itu, dan itu luput dari patroli kita tiap malam, karena memang anggota saya itu setiap malamnya itu melakukan patroli untuk itu.
4: Pemerintah mengimbau masyarakat yang datang berkunjung di kawasan Pakaya Tower Limboto tidak memberikan pembayaran apabila ada oknum-oknum yang meminta biaya parkir di lokasi tersebut. Masyarakat juga diminta datang melapor ke kantor dinas Satpol PP Kabupaten Gorontalo jika merasa diintimidasi. Taufik menegaskan pihaknya siap menerima laporan masyarakat setiap waktu.
0: Pemerintah Kota Gorontalo segera terbitkan peraturan daerah tentang pencegahan dan penanganan perilaku LGBT.
6: Pemerintah Kota Gorontalo saat ini tengah mempersiapkan rancangan peraturan daerah Ranperda tentang pencegahan dan penanganan perilaku LGBT. Ranperda ini upaya penguatan ketahanan keluarga, perlindungan anak, serta pembinaan sosial di masyarakat. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPP KSP 3A Kota Gorontalo Nur Ansyah Kadir menyatakan Ranperda tersebut dibuat sebagai landasan hukum dalam melaksanakan pembinaan sekaligus perlindungan dan pencegahan perilaku LGBT di tengah masyarakat.
7: Penyusunan Perda LGBT ini tujuan dari pemerintah kota adalah pertama bagaimana penanggulangan, pencegahan, dan yang terakhir bagaimana perilaku menyimpang ini tidak lagi ada penyimpangan seperti itu. Yang diharapkan oleh pemerintah Gorontalo, kira ini masih dalam tahapan awal, selanjutnya mekanismenya kita harus merubah program Perda dulu, terus menyurat ke DPRD dan harmonisasi dengan kementerian terkait. Kita doakan bersama Perda ini yang menjadi cita-cita dari Pak Wali bisa rampung tahun ini secepatnya agar semua itu bisa diatur dan malah dicegah.
6: Nur Ansyah Kadir menyampaikan penyusunan Ranperda ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait termasuk organisasi masyarakat, akademisi, tokoh agama, dan instansi pemerintah guna memastikan substansi aturan yang disusun dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Penyusunan Ranperda ini melalui berbagai tahapan sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku sebelum nantinya dibahas bersama DPRD Kota Gorontalo untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Perda. Bobi Riawan melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Penyaluran bantuan sosial di Provinsi Gorontalo dinilai cukup efektif dalam menahan laju peningkatan angka kemiskinan di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Kepala BPS Provinsi Gorontalo, Agus Sudibyo, mengatakan program bantuan sosial masih menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan dan berpenghasilan rendah. Menurutnya, intervensi melalui bansos memberikan dampak terhadap kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, sehingga kondisi kemiskinan tidak mengalami peningkatan yang lebih buruk. Agus menjelaskan berbagai program perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah turut membantu menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga masyarakat terutama di tengah tekanan ekonomi dan fluktuasi harga kebutuhan pokok. Ia menilai efektivitas bansos juga terlihat dari tren penurunan angka kemiskinan di Gorontalo dalam beberapa periode terakhir.
9: Jika bantuan itu semakin besar, maka harusnya kita bisa menurunkan probabilitas rumah tangga itu jatuh ke di bawah garis kemiskinan. Artinya gini, semakin banyak bantuan yang dikeluarkan, maka harapannya adalah nilai konsumsi atau pengeluaran masyarakat itu menjadi naik, baik berupa bantuan yang bersifat bahan makanan atau bantuan yang bersifat non-makanan, entah perumahan, entah pendidikan, entah kesehatan. Harapannya tujuannya adalah dengan beban pengeluaran berkurang, maka bisa dialokasikan uangnya untuk belanja keperluan yang lain gitu, sehingga pengeluarannya tetap meningkat. Nah, terkait dengan itu tadi, selain menurunkan probabilitas rumah tangga itu jatuh di bawah garis kemiskinan, yang kedua adalah menjaga konsumsi masyarakat atau penduduk tetap terjaga, supaya apa? Supaya dia peluangnya di atas garis kemiskinan, di atas tadi, di atas bilangan 519.640, itu yang kedua. Dan yang ketiga, bansos di Gorontalo lebih efektif mencegah kemiskinannya memburuk gitu ya. Nah, nanti ada indikator yang lain nih, ada indikator kedalaman dan keparahan kemiskinan. Jadi bantuan yang dikeluarkan di Provinsi Gorontalo nanti arahnya ke sana, mencegah kemiskinannya jauh lebih memburuk gitu ya.
0: Selain bansos reguler, pemerintah daerah juga terus melakukan penyesuaian penyaluran bantuan agar lebih tepat sasaran pada tahun 2026 misalnya. Bantuan pangan difokuskan pada daerah dengan tingkat kemiskinan lebih tinggi seperti Kabupaten Bualemo, Pohuwato, dan Kabupaten Gorontalo. Meski demikian, Agus menegaskan bahwa bantuan sosial bukan satu-satunya solusi dalam pengentasan kemiskinan. Ia berharap sinergi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dapat terus diperkuat agar program pengentasan kemiskinan berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Pelestari mangrove asal desa Torosiaje, Kabupaten Pohuwato, Umar Pasandre, mengatakan perubahan tersebut mulai dirasakan masyarakat pesisir dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya pada tahun 1990-an hingga awal 2000-an, nelayan masih muda memperoleh ikan di kawasan pesisir. Namun saat ini sejumlah jenis ikan yang dahulu banyak ditemukan sudah semakin sulit dijumpai. Selain itu, Umar mengungkapkan air sumur warga yang berada di dekat garis pantai kini masih banyak yang berubah menjadi asin sehingga tidak lagi dapat digunakan untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Ia menilai kondisi tersebut berkaitan dengan berkurangnya fungsi mangrove sebagai pelindung alami kawasan pesisir dari intrusi air laut.
10: Pada tahun 90-an itu, ini potensi ya, dampak yang terasa ya. Tahun 90-an sampai masuk ke tahun 2000-an, itu potensi ikan teri ataupun ikan putih bahasa lokalnya itu masih ditangkap oleh masyarakat pesisir, khususnya kami di daerah Pope atau Group. Nah, saat ini potensi ikan teri itu sekarang sudah nggak ada lagi Pak di pesisir. Ini yang terasa. Yang dampak juga terasa dari akibat perubahan dampak kerusakan mangrove itu, wilayah-wilayah dekat pesisir garis pantai Gorontalo. Contoh di beberapa tempat kami yang biasanya dulu kami mengambil air minum, katakan di sumur terdekat pantai itu, dulunya masih dipakai Pak tahun 90-an, 2000-an. Nah saat ini itu sudah merasa asin.
0: Tak hanya berdampak pada perikanan dan sumber air, penyusutan mangrove juga disebut mempengaruhi keberadaan satwa liar. Salah satunya burung maleo yang dahulu banyak ditemukan di kawasan pesisir Pohuwato hingga Tanjung Panjang. Kini populasi burung endemik tersebut semakin jarang terlihat di kawasan pesisir yang sebelumnya menjadi habitat dan lokasi bertelur. Kelompok kerja mangrove daerah atau KKMD Provinsi Gorontalo menargetkan pemulihan kawasan mangrove yang telah mengalami penyusutan dalam beberapa tahun terakhir. Tenaga ahli KKMD Provinsi Gorontalo Sidiki Katili mengatakan saat ini luas mangrove di Gorontalo tersisa sekitar 8.000 hektar. Padahal sebelumnya kawasan mangrove daerah ini mencapai sekitar 13.000 hektar. Menurutnya berbagai upaya rehabilitasi terus dilakukan terutama di wilayah mengalami kerusakan cukup tinggi seperti kawasan Tanjung Panjang di Kabupaten Pohuwato. Sidik menegaskan target jangka panjang yang ingin dicapai adalah mengembalikan luasan mangrove Gorontalo hingga kembali mencapai lebih dari 13.000 hektar.
11: dari luasan yang ada sekarang ya, adanya pengurangan yang sekarang tinggal sekitar 8 ribuan, maka sebenarnya target kita itu lebih dari itu yang harusnya kita akan bisa rehabilitasi ya. Bahkan sebenarnya kawasan-kawasan yang menjadi bagian yang telah mengalami penyusutan yang cukup tinggi di, terutama di wilayah Pohuwato Tanjung Panjang itu, beberapa skema yang bisa dilakukan untuk penanaman kembali atau rehabilitasi itu terus dilakukan konsolidasi oleh melalui KKMD. Misalnya ada skema misalnya apa silvofiseri, kemudian ada penanaman rumpun berjarak dengan teman-teman dari pegiat lingkungan. Targetnya kami itu sebenarnya harusnya bisa memenuhi kembali ya jumlah luasan yang sebelumnya sudah berkurang.
0: Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat pesisir dalam menjaga dan memulihkan kawasan mangrove. Menurutnya, keberhasilan rehabilitasi tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah atau lembaga tertentu, melainkan membutuhkan kerjasama seluruh pihak. Pendengar, menjelang pelaksanaan Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalas, PENAS KTNA, Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Limutu memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat dan peserta kegiatan tetap aman tanpa gangguan. Direktur Perumda Tirta Limutu Tommy Hendra Said mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai langkah antisipasi untuk memastikan distribusi air bersih berjalan normal selama berlangsungnya kegiatan yang diperkirakan akan dihadiri ribuan peserta dari berbagai daerah. Perumda Tirta Limutu merupakan perusahaan daerah penyedia layanan air bersih di Kabupaten Gorontalo. Menurut Tommy, kesiapan tersebut dilakukan melalui pengecekan instalasi pengolahan air, jaringan distribusi hingga kesiapan personel teknis yang akan siaga selama kegiatan berlangsung. Ia menjelaskan pengawasan terhadap sistem distribusi dilakukan secara intensif guna menjaga kontinuitas pasokan air, terutama di lokasi-lokasi yang menjadi pusat kegiatan dan akomodasi peserta.
12: Terkait dengan persiapan event PENAS ini, kami dari Perumda Air Minum Tirta Limutu sejak awal tahun sudah melakukan langkah-langkah sebagai dukungan terhadap kegiatan ini. Yang pertama, kami telah mengembangkan jaringan perpipaan khusus untuk melayani kegiatan yang berada di lokasi Gor Dapiton. Untuk di lokasi Expo sendiri, kami saat ini sudah beberapa kali melakukan koordinasi dengan panitia provinsi, khususnya teman-teman dari PUPR, kemudian dari Balai Permukiman. Kami telah berkoordinasi dalam rangka untuk menyiapkan sarana-prasarana yang terkait dengan sanitasi dan air bersih.
0: Selain memastikan ketersediaan air, Perumda Tirta Limutu juga akan menyiagakan petugas selama 24 jam untuk memantau kondisi jaringan dan memberikan respon cepat terhadap laporan masyarakat. Tommy menambahkan momentum PENAS KTNA menjadi kesempatan bagi daerah untuk menunjukkan kualitas pelayanan publik termasuk pelayanan dasar berupa penyediaan air bersih yang berkelanjutan. Pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Daniel Sam mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
8: Demikian Warta Pagi, informasi terpercaya, variatif dan aktual produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Selamat pagi sahabat budaya, Mungut atau Mungodula yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Salam sehat, salam budaya, dan selamat menikmati akhir pekan di hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Semoga pagi ini semuanya sehat, dan juga selamat menikmati kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Karena hari Sabtu biasanya kan ada agenda untuk keluarga, mau jalan kemana atau mau masak apa hari ini. Pokoknya begitu, hari ini kita buat jadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Juga nanti Tengah mau bagi informasi juga dengan sahabat budaya semuanya, sembari di rumah bersih-bersih rumah ya. Paling enak kalau libur begini di rumah bersih-bersih rumah. Kapan lagi kalau bukan hari ini? Karena biasanya kita kalau di hari-hari lain kan di tempat kerja dari pagi sampai sore, pulangnya pasti solalah. Jadi tidak mungkin lagi dengan kegiatan-kegiatan bersih-bersih rumah. Paling istirahat. Oke, selamat pagi dan tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.

Sahabat budaya, mongo tato mongo dula'a, Dishub Gorontalo siapkan 1000 bentor untuk layani peserta PENAS ke-17 di Gorontalo. Jadi sahabat budaya, PENAS semakin dekat untuk pelaksanaannya petani nelayan ke-17 ya. Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo ini semakin terus dimatangkan sahabat budaya, karena kita merupakan tuan rumah ya. Provinsi Gorontalo menjadi tuan rumah, jadi kita di kabupaten kota yang nantinya mereka kunjungi juga tetaplah menjadi yang terbaik ya di mata mereka. Dan juga sahabat budaya, Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo memastikan bantuan armada bis dari Kementerian Perhubungan tetap tersedia meskipun jumlahnya berkurang dari rencana awal akibat kebijakan efisiensi anggaran. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo Sagita Wartabone mengungkapkan bahwa awalnya Gorontalo itu mengusulkan bantuan 40 unit bis untuk menunjang mobilitas serta PENAS yang akan berlangsung pada tanggal 20 sampai 25 Juni 2026. Menurutnya jumlah ini disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan peserta dari seluruh provinsi di Indonesia serta kebutuhan panitia pelaksana. Rencananya ada 40 karena ada 38 provinsi dan duanya untuk panitia. Dan bahkan usulan bantuan armada ini telah diajukan sejak tahun lalu kepada Kementerian Perhubungan, namun dalam perkembangannya kebijakan efisiensi anggaran dan penajaman program sempat membuat pengadaan bis terancam tidak terrealisasi. Meski demikian sahabat budaya, koordinasi yang dilakukan pemerintah Provinsi Gorontalo bersama pemerintah pusat akhirnya membuahkan hasil. Sagita mengatakan Kementerian Perhubungan tetap memberikan dukungan transportasi melalui skema penyewaan armada. Jadi mereka akan siapkan bis dengan sistem sewa. Total bantuan yang akan diterima Gorontalo sebanyak 19 unit bis. Jumlah tersebut memang lebih sedikit dibandingkan rencana awal, namun dinilai cukup membantu kebutuhan transportasi peserta selama kegiatan berlangsung. Bahkan dukungan tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah pusat untuk menyukseskan pelaksanaan PENAS ke-17 di Gorontalo. Armada bis ini nantinya akan ditempatkan di sejumlah titik strategis seperti bandara dan pelabuhan yang menjadi fokus mobilisasi peserta menuju lokasi kegiatan maupun penginapan. Bis-bis ini juga ditargetkan sudah berada di Gorontalo pada H-3 pelaksanaan PENAS ke-17. Selain armada bis, sahabat budaya, transportasi khas Gorontalo yaitu bentor juga dipersiapkan untuk mendukung mobilitas peserta selama kegiatan berlangsung. Dishub telah berkoordinasi dengan organisasi pengemudi bentor untuk menyiapkan armada yang akan melayani peserta di berbagai lokasi kegiatan. Karena kemarin katanya sudah bertemu dengan ikatan pengemudi bentor, mereka siap 1000 bentor nantinya. Sebanyak 1000 bentor ini akan disiagakan sebagai layanan antarjemput peserta, terutama di kawasan Limboto yang menjadi pusat pelaksanaan sejumlah agenda PENAS ke-17. Dan ini memudahkan identifikasi dan pengawasan. Dishub akan membekali para pengemudi dengan atribut khusus. Sagita akan mengatakan pihaknya telah menyiapkan stiker dan rompi sebagai tanda pengenal resmi bagi pengemudi yang terlibat dalam pelayanan peserta. Jadi PENAS ke-17 ini akan berlangsung di tanggal 20 sampai dengan 25.

Juni 2026 di Provinsi Gorontalo dan akan diikuti ribuan petani serta nelayan dari berbagai daerah di Indonesia. Terus dimatangkan dan kita doakan sukses untuk pelaksanaan PENAS ke-17 di Provinsi Gorontalo yang menjadi tuan rumah.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STNT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu Sintan.
1: Iya, Sintan.
0: Intan, sini kau dulu, duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung sama kita. Dan
0: gitu loh, Intan. Sani, kita duduk.
2: Iya dong.
1: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: dari daerah Manado, sahabat budaya. Dari Randi Lapian, Kawanua. Bagaimana Kawanuar kita juga yang ada di Gorontalo semuanya. Selamat pagi dan salam sehat untuk semuanya. Sahabat budaya, mau tato mau dulu ah. Fani temani sahabat budaya semuanya sampai di jam 10 ya. Adalah info ya, tipu daya WO Marwah Raub miliaran dari 58 calon pengantin. Wow, ini parah lagi nih judulnya ya. Sahabat budaya, pernikahan menjadi momen penting yang dipersiapkan dengan matang oleh banyak pasangan. Karena kehadiran wedding organizer atau WO sering dipilih untuk membantu seluruh rangkaian acara berjalan lancar. Kepercayaan kepada penyedia jasa pernikahan biasanya dibangun melalui promosi, portofolio, dan testimoni pelanggan sebelumnya. Namun beberapa kasus kepercayaan ini justru dimanfaatkan untuk melakukan penipuan. Kasus yang menimpa puluhan calon pengantin melalui WO Marwah ini menjadi salah satu contoh. Peristiwa ini menarik perhatian publik karena melibatkan kerugian besar dan jumlah korban yang tidak sedikit ternyata sahabat budaya. Puluhan pasangan mengaku telah menyetor dana pernikahan kepada penyelenggara tersebut, namun layanan yang dijanjikan tidak terlaksana sebagaimana kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Seiring dengan bertambahnya laporan korban, kasus ini akhirnya menjadi sorotan luas di media sosial. Berbagai keluhan bermunculan dari calon pengantin yang merasa dirugikan oleh penyelenggara pernikahan tersebut. Penyelidikan kemudian dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Timur. Setelah menerima laporan dari para korban, polisi mendalami dugaan penipuan yang dilakukan oleh pemilik WO Marwah terhadap para kliennya. Lengkapnya silakan sahabat budaya bisa mengakses informasi ini di portal rri.co.id.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo. Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
2: Baik, sahabat budaya, pagi ini kita update dulu informasi cuaca ya. Untuk informasi cuaca hari ini, kita lihat dulu apakah masuk ya informasi cuaca hari ini. Oke, kita menunggu informasi cuaca yang akan dikirimkan oleh teman-teman ke kita. Ditunggu ya, kakak Ran ya. Kita tunggu ya info cuaca bisa dikirimkan biar bisa dibagikan ke pendengar pagi hari ini. Dan juga sahabat budaya, mengodulaah di Lalipata di jam 9 nanti kita akan sama-sama dibincang santai dengan judul pelestarian bahasa ibu sebagai identitas dan warisan budaya. Nantinya akan menghadirkan pakar akademisi, pakar bahasa dan juga budayawan ya. Dan nantinya itu akan disiarkan melalui Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo. Jadi sahabat budaya semuanya bisa bergabung nantinya di line telepon dan juga bisa menonton langsung di YouTube RRI Gorontalo. Kita lanjut lagi ke lagu Batak pagi hari ini. Ada lagu Sinanggar Tulo, selamat pagi, semangat pagi buat semuanya.
3: Sinanggar Tulo, bye musiknya.

Oke, Sinanggartulo, apa kabar buat sahabat budaya semuanya yang terus pagi ini dengan Prompat dari Gorontalo. Salam sehat, salam budaya, dan selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga. Entah hari ini mau di rumah, atau mau jalan-jalan ke keluarga, atau mau rekreasi. Kalau mau rekreasi, lihat-lihat cuaca juga ya. Jangan sampai kita ke tempat yang seharusnya, jangan dulu datang ke situ. Apalagi dengan cuaca yang kadang-kadang hujan, ya. Ada petir juga, jadi harus hati-hati sebelum kita memilih tempat untuk bereforia ya, untuk bersenang-senang ya. Sahabat budaya, peningkatan disiplin berlalu lintas, jadi di Lalipata bawa SIM, terus juga kendaraan semuanya sudah siap dipakai, tidak ada yang dicabut-cabut kayak spion, kaca spion, baru DP apa dulu, knalpot. Knalpot ini kan biasanya diganti sama knalpot racing. Terus juga apalagi ya, pokoknya STNK itu dibawa ya. Kalau BPKB jangan dibawa, itu harus disimpan. Kalau dibawa berarti mau pindah tempat dia. Oke, sahabat budaya, mau tata.

TNKB yang tidak sesuai ketentuan. Selain itu, pengawasan juga diperketat pada jalur-jalur rawan kecelakaan dan longsor, terutama pada ruas jalan atau ruas trans Desa Bongo, kawasan kebun kakao Pulau Hungo, hingga Bolihutuo yang kerap terdampak cuaca ekstrim. Antisipasi dilakukan menyusul perakiran cuaca hujan ringan hingga sedang yang berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas di beberapa titik rawan. Penindakan lapangan akan diiringi dengan pemetaan titik pelanggaran dan penguatan pengawasan untuk memastikan operasi berjalan efektif dan tepat sasaran. Operasi Patu 2026 juga menekan pentingnya tertib administrasi dan profesionalisme petugas di lapangan agar pelaksanaan tidak menimbulkan komplain dari masyarakat. Setiap personel di lapangan akan ditempatkan di titik strategis dengan pengawasan langsung untuk memastikan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur Sahabat Budaya. Jadi pendekatan humanis tetap dikedepankan dalam setiap tindakan dengan tujuan utama membangun kesadaran masyarakat agar tertib berlalu lintas tanpa harus selalu mengandalkan penindakan. Jadi dilalipatan dari tanggal 21 ya, dari tanggal 8, operasi ini berlangsung selama 14 hari. Mulai tanggal 8 Juni sampai 21 Juni ya. Jadi catat untuk operasi ini akan berlangsung dari tanggal 8 sampai 21 Juni. Jadi lebih baik dilengkapi semua surat-suratnya ya.

0: Uy, masih pagi-pagi sumanya ni Mas Hantaran. Mahila mo nikai, oh.
1: Boya, laut eh. Masuk ke dengar-dengar, kira-kira harga emas sekarang ini berapa 1 gram eh? Soalnya suka bayi investasi emas, anak tuh kan lumayan buat tambah-tambah modal mau nikah.
0: Investasi emas? Emang apa sudah ada keuntungan orang berinvestasi emas?
1: Banyak bro, yang pertama, DP likuiditas tinggi. Artinya emas boleh orang mau tukar dengan uang di mana saja dan kapan saja. Kedua, investasi emas itu bebas pajak. Ketiga, DP kualitas nilai emas itu bertahan dan tidak pernah bergeser. Keempat, nilai emas itu dari tahun ke tahun cenderung meningkat atau minimal tidak turun secara drastis. Dan terakhir, orang bisa investasi emas dengan dana yang sedikit karena DP harga emas itu dari ratusan ribu sampai jutaan rupiah sehingga bisa dijangkau oleh siapa saja, bro.
0: Wih, gagaam. Kalau begitu teman kamarnya mau pipa beli emas, bro. Siapa tahu toh, boleh orang mau backing mahar.
1: Ndeseh, mau nikah ulangi, oh.
0: Lahahaha.
2: Mau dulu amongu tato. Mari kita luangkan waktu untuk berinvestasi untuk keuntungan di masa mendatang.
3: Banyak orang percaya bahwa makanan bersantan seperti opor atau rendang yang sering dipanaskan bisa berubah menjadi kolesterol jahat. Namun, menurut penjelasan guru besar FMIPA UI Prof. Sulis, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Santan sebenarnya mengandung lemak alami yang memberi rasa gurih khas pada masakan. Yang menjadi masalah bukan santannya, melainkan proses pemanasan berulang dalam waktu lama. Saat dipanaskan terus-menerus, lemak pada santan dapat mengalami oksidasi atau kerusakan. Proses ini bisa menghasilkan zat yang membuat makanan menjadi tengik atau kondisi bau dan menurunkan kualitas gizinya. Selain itu, oksidasi juga dapat memicu munculnya radikal bebas yang kurang baik bagi kesehatan. Namun perlu diingat, lemak santan tidak otomatis berubah menjadi lemak jahat hanya karena dipanaskan. Karena itu, makanan bersantan masih aman dipanaskan kembali dengan suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu sering. Disarankan maksimal 3 kali pemanasan saja. Jadi, yang perlu dihindari bukan santannya, tetapi kebiasaan memanaskan makanan secara berulang-ulang.

Sahabat budaya Manggrara Banua merupakan tradisi adat masyarakat Tanah Toraja yang dilaksanakan sebagai ungkapan syukur setelah pembangunan atau renovasi rumah adat Tongkonan selesai. Bagi masyarakat Toraja, Tongkonan bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga simbol identitas keluarga, sejarah dan warisan leluhur. Pelaksanaan upacara ini melibatkan keluarga besar dan masyarakat sekitar sebagai wujud kebersamaan serta gotong royong yang masih terjaga. Salah satu rangkaian penting dalam Manggrara Banua adalah penyembelihan hewan kurban sebagai simbol rasa syukur dan penghormatan terhadap tradisi leluhur. Perayaan ini juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni budaya tarian tradisional, musik daerah, dan jamuan makan bersama. Melalui tradisi Manggrara Banua, masyarakat Toraja terus menjaga nilai budaya, mempererat hubungan sosial, dan mewariskan kearifan lokal kepada generasi muda.

Info saat ini kita kembali lagi sahabat budaya. Pemerintah Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una meluncurkan rencana penyelenggaraan Festival Maleo 2026 tanpa menggunakan dana APBD. Camat Ampana Tete Abdul Wahid Rimpu menegaskan seluruh kegiatan peluncuran festival terlaksana tanpa dukungan anggaran pemerintah daerah. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menyiasati keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi atau reverse costing yang sedang diterapkan. Menurut Wahid, kekhawatiran tidak tersedianya anggaran membuat pihaknya tidak melakukan koordinasi awal dengan dinas terkait untuk mendukung pelaksanaan festival. Pemerintah kecamatan menggandeng sejumlah perusahaan swasta sebagai sponsor utama kegiatan. Festival Maleo 2026 diharapkan menjadi terobosan dalam menggerakkan sektor budaya dan pariwisata melalui kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta. Sekian pas jam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Watia Tiffany Mohi Odu Olo.